0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-17. So

Ugu weh kuring teh maniri puh nepi kata tukia ya duh. Nyak ngumahan minyit neh nyari nakun anu sajelas nanya ngarah eces jentre kia lalakona mayuh jaya kangu jaya dek dek wardi oge nyaritakan pengalaman anak kuku jadi Bandungan kelawan dari anak keranan. Aduh tetena berat si bangsa teatu mun kitu mah kumaha mun geus kieunya. Aduh musuh kabur nyisutirah teka tulungan balad leungit sadua-dua ceuk uja bangun ponok pangharepan sorot panonna jadi surem. Eta kuring oge jadi bingung ieu teh sabab tatu dina suku jero pisan ieu teh Kang Uja. Aduh lamun kurang-kurang kuat mah kuring teh hayang cerik auh-auhan nu ngauh mah munding atuh munding ripuh tah capeun ngauh jelema mah jejeritan meureunan nyalah kumandinya we pokona mah titi tadi merebei wae getihan dibakutet ku lamak oge tetep bijil tah getihna jeung deui kakara ayeuna nyari nama ieu teh sing sireumeun jeung nyelek kana angen deui aduh pokona mah sirah lieur katamah urut tiguling kana gawir cikumaha tu ieu teh jae teh wardi kalah kah malik nanya manehna oge bingung kabina-bina harita nya ari geus teu untupan bedag musuh mah kapaksa we mulang heula meureunan ngan balad kudu diteangan heula da karunya mihitna nu ngawas urang kitu ceuk Uja bari nunjuk kana suku Wardi nu beureum pinuh ku getih nya hayu atuh lah kuring geus teu kuat eta lah bisi teu nepi ka lembur ka mana atuh nya neangan balad deh cisuan boga ilengan boga imprengan maneh mah ja di mana kira-kirana nya Wardi nangtung bari terus ngegel bibir saeutik nahan ka nyeri mun lain tukang leumpangan mah aduh geus tangtu namru moal kuat nangtung-nangtung acan Wardi teh nya hayu we urang ka ditu tuh susuganan si Umus ka panggih manehna teh tadi kamur terus diberiku si Kalasurya kuring mah hariwang bisi paeh dibinasa sabab si Kalasurya teh kacida keuleunanna da kungsi ngaculalit gereng ka sukuna ku kuring jeung ditakol huluna ku si Unus Uja terus nangtung

0: mencar jeng babaturan. Tapi barang red kasih si belah ditu manehna mani tesirikna surak sabab nempo wardi jeng uja anu sing dari gle muru sisi walungan jung unus nangtung gerongogorobok.
1: Uja jang warde kumaha hasil hasil apa ente coba hasil ente ya coba koreng hayang nyaho.
0: Panona melong kapentasen walungan puguh we wardi jeng uja mani bungahen nu diteangan teh geus kapangi saurang kro ujan malan
2: nenengan ai jang warni tatu parna
1: tun
2: natu nahye sukuna natu natu
1: moal misangan mendas
2: nya kang tolongan kuring kang
0: wardi ngajelaskeun sanggeus kanyahuan yen wardi menang tatu dina bitis unus tuturubun turun ka walungan rek mapakeun wardi bisi kudu digotong. Dekung sidila geus patepung jeung wardi kadut uja gek diuk bernyarita.
1: Alah na kunaon eta teh jang wardi kunaon atuh kenapa tarung jeung musuh eta teh.
2: Duh bener kang Unus suku kuring disabat ku badog si Wirapati.
1: Ada ilaha illallah. Aduh teras
2: nyeri atuh di kadek mah ngaburial getih nangit terus ngucur ya teh kuring teh rumah saeleh jajaten teh kuat ari ngaladenan nukitu matuh pangabisana aduh Wirapati lain lawanen kuring nubodo cek wardi nghanapkeun maneh da memang teu sanggup ari kudu mapakan Wirapati mah. Unus ngahuleng panon melong kana tatu wardi anu getihna marebei wae mengkerna geus teu mangrupa nu katempo teh beureumna getih mata kinggiapeun. Nah Unus kumaha yeuh aduh watir ari diantep mah urang kudu nulungan jang wardi nyamap tak dona parna jaba sira di leungit di eueuh teu kanyahoan muragna. Aduh, kuno kumaha atuh Unus ya teh?
1: Teuing ngatu kuring oge aduh. Asa bingung ieu teh,
2: pangmiruankeun mikiran ieu teh. Ceuk uja dari anak keranan panon melong.
1: Perkara musuh mah yeukeun bae atuh. Tak usah dipikirkeun ceuk kuring mah. Ayeuna mah kieu bae. Mending ngurang balik heula pikeun nyalametkeun jang wardi. Sarta orang merek laporan ka juragan Demang atuh perkara si Radi kapaksa tunda heula keun bae sugana aya milik lah sing salamet we pamenta teh da kuring oge ukur semat disiksa ku si Krasurya teh teu dipaehan kuring teh hayu ah hayana mah urang muntas gotong aduh lah yang wardi teh tadinya gotong lah pokona mah wardi teh yeuh.
0: Ceuk Unus bari singkil manehna ngajak balik sapikiran jeung uja.
2: Menes mun kitu mah tuh, hayu atuh lah jang wardi yeuh. Urang mulang heula we. Aduh. Mangga tukang da nya lah, ripuh kuring teh teh. Aduh, maksakeun leumpang teh aduh, asa jejeduran wae aduh nabitis ya teh duh. Ampun.
0: Sanggeus asak badami, wardi diakalan sabisa-bisa. Sangkan pisah mentas bari teu matak nyeri kana tatu. Tetela lancar yang salamet tiduanana terpik kapentaseun anu dituju. Regkeureun heula getih dina bitis wardi di kumah heula bengkerna diganti kunu garing nyoehkeun calana uja. Akhirna tarapti bral miang deui wardi dibeyeng kuduaan sabab tatuna beki kerasa nyeri teu kuat dipake leumpang. Tungtung nama teu mikirkeun Sutira sabab wardi oge belaaneun terus wae ngadugdug ka Cibendi sejak laporan ka juragan Demang jeung ka Aki Puralaga. Urang tuna anu keur lumampah nyaeta wardi sabatur-batur nu rek laporan ka juragan Demang ayeuna kocapkeun si Radi sanggeusna awakna karasa jagjag deui

0: tanagana pulih meusan manehna hudang tinarungkun manja terus luak liek nempuan Wardi jeung Wirapati tapi lapur teka tempo ukur dang daunan anu singgah rupai serta sora manuk anu receh.
1: Aduh ciraka aing ya. Aduh ora bisa ngebelaan kanya Sutira. Duh Sutira Sutira kemana mantok nasi bangsa nudua datuh nyapekan pisan ke aing teh atuh jeng dui balat oge jadi papencar dui asa nyer-nyer pika melangan ya aduh aduh tolong tolong aduh
0: cek si Radi beri terus lempang tepuguh tujuan ngan maneh nama taya niat nuturken kawardi anu gudang musuh sabab taya harapan kana kasusul. Init nasi Radi maju ngaler nguru kalebak cigan urek terus balik akhirna anjog ka sisi walungan terus Radi leumpangan lalaunan ngalengho ciga nulungse sora cai ngaguruh mata keung seah mata kelaluang tapi si Radi terus lumampah boga pikiran rek mapai-mapai sisi walungan sesuganan anjog kepil murah. Barang tepi ke pelebah tempat nak ngacentul nakala surya si Radi ngacenghok rewas sabab di kejauhan oge gesidik di sisi walungan aya nu ngacentul keur ngalamun eta nu ngacentul teh bari melong kana cai reg si Radi eureun heula terus nyalingker ka tukangan rungkun haur koneng keteyep lalaunan ngadeketan kanu keur diuk kira-kira dua tumak anggang si Radi eureun ngadedengekeun ka lasurya susuganan ngomong sarata kanyahoan niatna tapi lapur ka lasurya diga arca ngajentul teu cacarita mata kesel anu nungguan harita teh.
1: Aduh kurang ajar koyo iku patung koyo arca waduh gak bicara itu orang nak kenaonnya si kala surya tiatu jeng diri kemana ada si Wirapati jengnya Sutira palang siang dipalangkan ke walungan kumaha nulungan anak ya aduh kemana aduh kemana yang anak-anak aduh kemana jeng dimana oke kumaha duh palang siang dipalangkan ke walungan kumahanya aduh ing aduh bingung cukup bingung ini
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
3: Kanggo alfa propolis propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
2: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah, aya nama hanya pame anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser Alpa Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadele.
6: Sebelumnya
7: babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang ini iya mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen iya mah anu iya.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga. Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu, Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
6: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio P.
10: Radio P.
9: Sahabat sehat keluarga.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: mana? Ada yang itu? Bingung, cukup bingung ini. Cek hati si Radi bari melong kakala surya. Anu geus rida cicing dirinya samar pola samar lampa. Kulantaran lila teuing ngadagoan si Radi jadi keheuleun. Kep kana pesok balati anu nyelap dina cangkengna. Terus cengkata launan neangan tempat anu merenah pikeun maledogeun peso. Sanggeus kawidang teteg. Dan tak pernah deui hiuk bersat. Peso balati nyerubuk kana peuheung kala surya. Tapi bubuhan jalma anu asak latihan kala surya teh. Ngahiusna sora peso katangkep kupang dengekna. Blak kala surya nangkarak.
1: Aduh. Naon deh? Aduh.
0: Siut. Peso balati ngaliwat luhureunana. Trep nancep kana tangkal dadap cangkring gigireunana.
1: Aduh.
0: Kuguh we kala surya meninga jenghok. Terus hudang deui bari ngareret ka tempat datangna peso, tapi teu aya anu katempo. Da si Radi geuwat nyumput bari jajantungna ratung, leungeunna ngaleper reuwas ka bina-bina, bisi kala surya nyusul ka manehanna. Ku gagalna eta usaha teh nimulkeun harepan anu cangcaya, sabab teu percaya kana kakuatan dirina pribadi.
1: Sedan, saha nu kumaha ning ngabongohan ka kami, ha? Ayo beli. Tunjukkan dirimu dong abongohan ka kami, ha? Hayo becil biji lamunnya malah laki nanaonan make ngabongohan kai ngadu, ha? Hayo beli tunjukkan, ha? Hayo beli, ha?
0: Cekala surya berilajak lejek nudak cangkeng amak anu taya papadana. Si Radi ngahep-hep teuni malan wawanen ngadadak leungit taya kawani pikeun yang hareupan kala surya anu memang geus kataksir pangabisana nyaho kana datangna balai. Atuh mani ngaleper si Radi teh bari ngupat jero hatena.
2: Aduh, celoko nih. Kurang ajar si bangsa teh. Oreng luhur pangabisana.
1: Duh, keduhung make kumaha nih maledog ku peso.
2: Mantap naon mun kabur wae tadi teh nya.
1: Duh. Dasar keur sial atuh.
2: Waduh jangan-jangan kula bakal nyangkora deui dina bayona ieu. Dasar keur sial diri, dalangan diri, tara kepalang, tara alang kumaha palang aduh. Bagaimana ini ya? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Walah.
0: Kitu gerentes hate na si Radi. Rek lompat sieun sabab bisi katempuun ku kala surya mangkaning keur jarang jeleng nempoan ka sabudeureun di dinya neangan musuh anu ngabongohan.
1: Aduh bangsat siah rasakeun lamun teu bijil dipodaran sakaligus, ha?
0: Kala surya sosoak deui ayeuna mah bari ngalengkah lalaunan muru kepala bahrung kun haur koneng nembok itu si Radi ngedeg-deg terus ngunur lalaunan bari ngarayap tiga kadal bus kena rungkun honye keteyep ke sisi walungan rek nyomput sugan ayah sedong nu rada jero tapi hanya kal kanyahuan manten ku kala surya. Kala surya luluncatan sakilat geus aya gigireun si Radi pukuh we mani pias bakat kureuwas.
1: Si anu maledog ku peso kaing deh, ha? Paingan atuh da balada si kentul aduh ieu mah. Rek naon los-los ka dieu, ha? Hayang modar, hayang bae, atawa hayang hirup, atawa hayang cacat.
0: Ari si Radi tenimalan beungeut dan beki pias jika mayit awak ngadeg-deg kawas nukasima suku ngeleper jajantung ratug taya harepan kana salamet. Hao kala surya nanya deui.
1: Hei lain jika nuon gitu lain puhak polohok puhak polohok saha ngaran sia teh, ha? Mun teu dijawab kojor sia. aduh. Naon aduh-aduhan? Ditanya ngaran si Adeh, ha? Ngaran pula, ngaran kuring, rabi. Jawab lah gugup, leungeun ngadegdeg. Dek naon los-los ka dieu, ha?
2: Dek bali ka imah.
1: Cek si Radi bari murungkut. Wah. Kaimah mah bakal diudag siate. Moal tenang. Mending balik we ka herat. Yeuh rasakeun yeuh hap. Serepet. Kalas Surya ngalugas bedog katempo seseukeutna ngagurilap atuh mani asa copok ka jantung si Radi teh. Reuwas nu taya papadana. Kalayan teu asa-asa pluk nyuuh bari ngalengis menta ampun. Aduh, aduh. Naonan eta? Para busuku sia teh nyuuh sarupa ha. Aya naon ieu teh?
2: Aduh. Ampun juragan Kalasurya ampun jaluk maklum. Jaluk maklum sun. Ampun juragan Kalasurya.
1: Geula. Ampun-ampunan teu puguh sia teh. Kudu puguh alang ujur atuh yeuh.
2: Aduh. Kieu juragan. Omat ulah maehan ka kuring. Da teungeunah dagingna kuring mah.
1: Ya oh aduh. Mana jelema dagingna ngeuna sia teh?
2: Ulah kitu sing karunya ka abdi. Mangkaning abdi teh ieu teh loba hutang gede dan ngalaman kawin kabogoh oge kalah direbut ku batur. Aduh. Aduh. Kala Surya ngaraneg manehna panasaran ku omongan si Radi. Ari sabab si Radi teh bet nyaho kana ngaran manehna.
1: Bedog ditarik deui. Tetulus ditigaskeun kana punuk si Radi. Tong kieu secengkat-cengkat-cengkat. Cengkat sia, tong kieu ye, ha? Cengkat-cengkat-cengkat.
2: Aduh mangka juragan, juragan kolok Surya.
1: Lain kolok Surya da ingu dari urang Jawa urang dieu, urang Sunda, kala Surya we bae urang mah kitu.
2: Ya leres kala Surya kala Suryo
1: kala Surya lain kolo Surya lain kala Suryo di mananya ho ngaran aing ha gagabah teuing sia teh sanu ngabejaan ngaran aing ka sia gagabah sia lamun kitu teh culangung ka aing hayo jawab dibejaan ku saha
2: upami percanten mah ku guru juragan nyatana Pak Singajaya.
1: Singajaya? Nah sia make nyaho ka Singajaya bejakeun
2: ya eta teh guru abdi oge ka ayeunaan kitu abdi datan rame ku guru dimantena gitu sun upami dipercanten mah gitu.
1: Si Radi ngabohong. Lengkala Surya ngahuleng manehna bingung ari ngadenge ngaran guruna disebut-sebut mah. Komo da si Radi ngaku jadi murid Singajaya. Kala Surya radah marmir. Bisi aya buntutna ka tukangna. Mun manehna matene si Radi.
3: Nah nya. Nah bener maneh teh murid Bapak Singajaya. Hah?
1: Kala Surya ngayakinkeun hatena rada deg-degan.
2: Aduh. Laras juragan. Betul juragan. Abdi mak teu wantun ngabohong. Kala ngabohong kakapeungan.
1: Duh, berarti sia teh ngabohong ayeuna.
2: Punten keceletot.
1: Abdi mak teu wantun ngabohong.
2: Teu wantun sagede-gede aja ngabohong, katenan ka juragan. Pilih teu percanten mak. Paraskeun bae ka Pasingajaya engke upami panantos patepang sun kitu.
1: Ku aing rek ditanyakeun ke. Tapi lamun maneh bener-bener murid Singajaya. Nah rek naon los-los ka dieu? Yeung deui naon perluna boga niat ngabinasa ka aing? Sok jawab deui nu sajujurna.
2: Kala Surya beki panasaran manehna hayang nanya nu leuwih loba. Tina pamadegan Radi. Ieu yang sebenarnya itu Den.
1: Teruskan.
2: Abdi teh diutus ku guru
0: kangok ngelayan Kalak Surya.
3: Kalak Surya gitu aing Kalak Surya deh.
0: Iya iya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng Bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
6: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
5: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
5: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Hay kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus tiasa deui papa.
5: Alhamdulillah.
6: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak, ngegalih lah.
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya Pak, mudah-mudahan saat
6: amin, amin,
5: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana, Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura ini.
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua, Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya, berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya, Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
10: Iya.
9: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
10: Iya.
9: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh, usia 68. 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM.
13: Peace Radio.
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda. Hey, hey,
14: hey. Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
15: Jawara di Guha Walet.
14: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng

0: nanya. Nah bener maneh teh murid Bapak Singajaya. Kala Surya ngayakinkeun hate na rada deg-degan. Laras curahkan. Betul curahkan. Abi mak teh wantun ngabohong. Talak ngabohong kakak pengen. Dua berarti siada ngabohong ayeuna. Punten keceletot. Abi mak teh wantun ngabohong. Wantun sagedik-gedik aja ngabohong. Kantenan kajuragan. Bilu tepercantan mak. Paraskan baik kak pasti ngajaya engke upami parantes patepang sun gitu.
1: Ku aing rek ditanyakeun ke. Tapi lamun maneh bener-bener murid Singajaya. Nah rek naon los-los ka dieu? Yang deui naon perluna boga niat ngabinasa ka aing? Sok jawab deui nu sajujurna.
0: Kala Surya beki panasaran manehna hayang nanya nu leuwih loba. Tina pamadegan radi. Kieu yang sebenarnya itu den akan
1: coba eta ngecebut curagan sebut aden. Waduh. Teruskan.
2: Jadi abdi teh diutus ku guru kanggo milarian Kala Surya.
1: Kala Surya kitu aing Kala Surya teh.
2: Iya. Kala Surya jeung Wirapati. Kala Surya lan Wirapati.
1: Alah, temah keung lan-lan. Jeung atunya.
2: Iya. Kata guru kita itu, kata Bapak Singajaya itu, nugas kabur ninggalkan pakuron. Kata dia itu juga. Sata ayah dina kedurhakaan.
1: Ulah. Nah, sedeh. Benar gitu. Guru kuring deh.
2: Ya.
1: Terus.
2: Sejabati menjalankan hal yang durhaka, khianat guru, mengkhianati amanah guru. Sarang sudah Pak tukang tonggong karena ajaran anak. Kumargi gitu, guru teh amanat kak ngabdi. Sangkan milarian eta dua murid. Katanya lamun geus kapanggih sok uci heula pangadiwasana. Uci heula pangabisana. Mun bisa terus cangkalak sarta dibawa ka hareupeun kaula.
1: Jeung saha deh?
2: Sumuhun. Saur guru kita Bapak Singajaya. Kitu saur guru teh. Nomawi tadi teh abdi teh panjang mikir deui. Langsung baik maledogkeun peso belati. Kanggo nguji pangabisa salira. Waduh. Buktinya geuning rancing geus matak reueus. Jadi teu matak ngarakeun. Sakitu maksud abdi nu saranasna mah bade nguji ke piawean salira dina mengembangkan ilmu olah kanuragan dari Bapak Singajaya alias guru kita. Semua begitu.
0: Si Radi bisa pisan ngabohongna. Ngulik carita palsu pikeun ngabelaan diri nanu aya dina bahaya. Da yakin moal kuat ari kudu tarung ngayonan Kala Surya matu. Ayeuna hate Kala Surya jadi madeg mayong, jadi bingung. Aya percaya aya henteu kana omongan Radi teh.
1: Tapi lamun nilik kana omongan maneh mah memang kami percaya. Sebab maneh bisa nyaho kana ngaran kami jeung si Wirapati. Tapi aduh kami heran yeuh. Naon sababna bet ngahiji jeung urang Cibendi? Naon sababna? Nah, mangga kumawani ngarebut Nyi Sutirah. Cik terangkeun. Nah, kumaha sababna ieu teh? Jeung aya di pihak mana ari maneh? Kami can ngarasa yakin pisan ieu teh.
2: Ya, abdi. Jelas aya di pihak guru Singajaya.
1: Ongkoh maneh teh aya di pihak guru kuring. Bapak Singajaya.
2: Somoon.
0: Tapi naha babarengan jeung urang Cibendi anu gudag-gudag kaula?
2: Betul juga babarengan dengan urang Cibendi. Pedawe tadi teh patepung di perjalanan. Nyang ngobrol nu akhirna babarengan. Dagongan urang Cibendi oge keur nyangan Wirapati katur Kalasurya. Begitu. Tak itu sebab nama kan numawi ayeuna ge pipisahan abdi teh. Pipisahan abdi mah teu jeung urang Cibendi deui. Dan memang tadina oge misa apa. Tapi sama-sama mencari ya juragan Kalasurya dengan Wirapati. Jawab Bradi teu weleh aya piceritaeun nu taya benerna da sasata ngabohong ka bina-bina Radi teh. Kalasurya ngahulang pikiran jeung rasana can pati teteg sabab inget keneh kana kajadian tadi basa nyaksian Wirapati jeung Nyi Sutira anu ngalaya ngaragragkeun maneh ka walungan. Atuh dina narima omongan ti si Radi teh teu bisa nyaring anu leuwih apik bet kapangaruhkan lila-lila mah.
1: Mun kitu mah kami percaya.
2: Ya iya. Mesti percaya karena omongan kulo itu betul itu.
1: Cantang doge atuh. Wah, maneh ngajebak sia teh ka urang.
2: Aduh, demi Allah tidak menjebak. Memang begitu kenyataannya.
1: Heglah. Kesalahan maneh dihampura. Tapi wayahna maneh ulah hayang babarengan jeung kami. Urang hare-hare hirup wae. Saolah-olah teu wabuh. Lamun maneh betah keneh guguru ka Singajaya, pek teruskeun. Ngan poma ulah dibejakeun geus tepung jeung kami gitu. Bisi jadi halangan. Namun maneh maksa rek mawa kami ka guru, tangtu maneh dipodaran ku kami. Dipodaran ye. Tah kitu wae ayeuna mah. Kitu wae ayeuna mah ye. Oh, sah ngaran teh.
2: Wah, Radi.
1: Ya Radi lah pokona mah.
2: Oh, moga. Abdi sejak demut kana kasauran juragan.
1: Tong nyebut juragan. Sebut we akang gitu. Ngada akrab. Juragan-juragan aing malin pejabat. Nah, rakyat biasa aing mah. Sebut we akang gitu. Sabab kami saluhureun jeung leuwih ti heula jadi murid Singajaya. Tah kitu Radi. Tong nyebut juragan-juragan. Ah, tersap aing mah.
2: Ah. Laras. Matur kesuwun pamit kitu mah atuh. Nanging abdi teh badhe dumaros ka akang. Manawa sarang manawi henteu keabotan kanggo ngawarna kanggo ngejawabna. Manawa sarang manawi teu keabotan kanggo ngawarna kitu. Cek si Radi dari anekaranan.
1: Geula. Rek nanya naon maneh teh Radi? Pok caritakeun ka kuring.
2: Tadi katingalna eju kakang nojuk naon tadi teh bangun anu bingung. Anu bingung. Nah ngulang sisi palungan deh. Gak mual mungkin kalau bingung mikiran utang. Ngan mual mungkin kakang mikiran nukit lu.
1: Jadi dengekin kami teh keur mikiran si Wirapati.
2: Kan sobat, sahabat.
1: Nyanya. Tadi teh geus tarung jeung kami si Wirapati teh.
2: Yang jadi persoalan apa?
1: Nu jadi alatanana salah sangka jeung loba kasieun. Eta kabeh gara-gara Nyi Sutira teh. Tapi ayeuna matak sedih Radi. Nyi Sutira lumpat sarta ragrag ka walungan. Anu sakitu jerona. Sedengkeun si Wirapati kaedanan meureunan bakat ku bogo atawa lebareun ku Nyi Sutira anu geulis. Wirapati teu mikirkeun kana kasalamatan dirina, langsung luncat nuturkeun Nyi Sutira. Atuh duanana palid ka bawa cai.
0: kami teu bisa nulungan. Sabab teu sanggup ari kudu ngalawanan cai nu sakitu gede na mah. Nya akhirna kuring teh ngahuleng si Siwalungan. Mikir-mikir pilambaheun. Tapi kalah kagebah ku datang na peso balati anu ngancam kana beuheung. Sigana mun terikat-terikat ngelok mah aduh jigana ayeuna teh tinggal jenaka dewek teh. Tah kitu radi. Cekala Surya mani lancar nyarita na teu boga pikir langkepan sabab geus percaya ka si Radi anu ngaku-ngaku murid Singajaya. Atuh puguh hate si Radi mani ngemplong lantaran jiwana salamet bari jeung nyaho kana laratan Nyi Sutira. Ngan wae teu nemongkeun anu bungah beungeutna ciga anu sedih. Kurunya teuing atuhnya aduh kurunya ku Kang Wirapati. Oke lebar ku Nyi Sutira. Kumaha aduh nulungan anak Kang Surya ieu teh.
1: Meges. Maneh mah teu kudu minum mikiran. Jung wae geura balik. Teu kudu campur kana urusan ieu. Ngan omat ulah bebeja ka guru bisi matak jadi mamala ka sararea. Mun maneh teu nurut ditigas beuheung hukumanana. Mangga.
2: Abdi moal ngiring campur kana urusan ieu. Aduh bade permios atuh. Abdi bade wangsul deui. Urang sami-sami wirujeng wae rupina ieu teh.
1: Oh, kitu wae lah. Cung geura balik ka ditunya.
2: Si Radi surak jero hatena. Reos ini teu ngaret deui ka Kalasurya. Nu ditinggalkeun colohok bangun bingung. Susah ku pilampaheun tapi teu wani ngaganggu ka si Radi. Sabab geus percaya kana omonganana. Puguh we nu balik teh jongjon hatena narawecok. Pocok dicinta ulam tiba. Waduh ima yuk. Tetela jagoan teh peleguk. Benang keneh dibobodo. Nah aku mah api pikiran anak arek si Kalasurya. Bet percaya wae kana omongan musuh teh. Kawas nutu buka polok. Aduh. Tapi untung we pikeun aing mah sabab Nyi Sutira kanyahoan laratanana yen manehna raglag kabalungan dituturkeun ku Si Wirawati anu duka kumaha nasibna keun rek we beja ka bapana. Nah rek kumaha ketakna bapana kitu omongan si Radi di dahatena bari jongjon leumpang ningalkeun wewengkon anu dicicingan ku Kalasurya. Panon poe geus beuki ngulon kaayaan rada leungheum ka turug-turug di sisi leuweung. Atuh asa hieum pisan karasana. Manuk-manuk recet di sarada. Sora sasatoan leutik anu sok aya di leuweung reang patemalan ngalelewang. Dina kaayaan kitu si Radi ngagedig leumpang sorangan. Kebat ngajugjug ka Cibendi rek laporan ka juragan Demang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesak jadi sesak teh kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsanut gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Terima mah ka masjid ge capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: mah ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis. Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare, Pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: kaiji saya kaiji, ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya ka propolis itu cocok. Ari Abli mah nyak. Tugan gitu, ayah misajen gitu anu baden. Kos Abli baden ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Nah, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.
7: Radio
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
9: Jawara ti Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun de.

0: Urang tuna heula kaayaan nu keur lumampah. Ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan di Cibendi di Bumina Raden Purwa. Harita teh pasosore sarerea ngariung bangun anu bingung ngajajar kawasan anu susah. Ari sabab rombongan Wardi can aya keneh mulang sarta can aya bejana ngeunaan Nyi Sutira. Nu aya dina riungan teh Nyi Kancanawati jeung Wirasada, Raden Purwa jeung Aki Puralaga dideheusan ku Upas Karlia, bapana Nyi Sutira anu geus teu ngeunah cicing. Sabab inget wae ka anakna nyaeta Nyi Sutira anu dipaling ku Wirapati. Kumaha tuh ieu teh nya? Jang Wardi can datang keneh wae. Palang siang kamalinaan. Buah-buah teu hasil dina maluruh nu kabur teh. Ceuk Aki Puralaga ngamimitian nyarita nu sejena ngan ukur sing larenghap bangun anu eungap. Numawi abdi oge ngemutan hal eta ki. Nah kumaha atunya? Wardi jeung baturna can aya datang mata kesal ngadaguan. Raden Purwa kalah jiga anu ngalelewe da puguh anjeuna oge sarua bingungna komo Upas Karlia mah. Gawena ngeluk tungkul hate sedih ariras ku nasib nu jadi anakna. Barang adengin nu sasauran kitu manehna cengkat bok nyarita.
1: Aduh, muhun Raden, kedah kumaha atuh mang teu teh. Asa teu puguh ari cicing wae mah. Nah, moal janten wagelan gitu. Ngupami emang sejak mios milari pun nganak. Ngata napi ngutus deui anu sanesna kanggo mantu anu dipayun gitu maksudnya kan.
0: Kelanan Mang Upas, ulah wakamiang ku anjeun. Sabab urang kudu ngadagoan heula Wardi. Bisa aya itu jeung ieu. Lamun Wardi geus puguh teu sanggup atawa memang teu hasil, nya eta mah kumaha saena we. Pokona mah Nyi Sutira kudu kapanggih dina kaayaan salamet sarata dina neanganna geus jadi tanggung jawab sarerea ayeuna mah. Tangtu kuring oge moal cicingeun atuh. Saur Raden Purwa bari neuteup ka Upas Karlia anu keur ngangluh bingung.
1: Ya, sae oge kitu oge, Sun. Mang mah sejak ngiringan bae nanging ayeuna mah mang teh moal alang kumapalang mangka bae nyanggakeun ku salira Raden ngan kieu mang teh gaduh patekadan sing saha anu tiasa meunangkeun pun anak kalayan slamet eta dijadikeun pisalakieunana Nyi Sutira. Eta tiasa kanggo ngadahup kapun anak. Jadi calon pi minantun kulo. Jadi teges nama ngupami ayak nu tiasa nulungan. Tantos dipulung jadi minantu kumang. Pak itu Raden.
0: Upas Karlia kedal ucap bakat kumelang-melang na ka anakna maksudna sangkan pelapa muda leuwih giat milu neangan. Jeung nu sejen malilu maluruh kalayan segut. Barang adangu kecap kitu ti bapakna. Raden Purwa ngahulang mikiran Nyi Sutira anu geus leungit aya anu ngiwat.
1: Lamun kitu carana satuju aki oge Kajang Upas. Baik wae eta mah. Keur sementara mah dikitukeun oge ngalah loba anu mantu aneangan bari jeung segut bari jeung sumanget. Utamana para pamuda anu lelengohan keneh tangtu haripeut marilu neangan malah mah cai marakeun we sakalian.
0: Aki Puralaga satujueun pisan socana neuteup ka Upas Karlia.
1: Memang leres pisan muhun ngaki dicantenkeun saembara oge teu sewios-wios tido apa-apa.
0: Keheula ayeuna ceuk kuring oge urang ngadaguan heula Wardi jeung baturna.
1: Lamun nyata-nyata ku Wardi teu beunang, nya teu naon lah. Rek make jalan kumaha wae oge.
0: Saur Raden Purwa harita teh tandes pisan.
1: Jep jarempe sarerea ngahulang mikiran Nyi Sutira. sarta mikiran omongan nu jadi bapakna nyaeta Upas Karlia teh.

Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deuingnya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asal nahiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol gak lewat etat teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun ngelet-ngeletan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu pak berobat?
1: Gak acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak
1: resep dawa yang golek ya. Gitu
0: lain abad meser kangge panyawat naon bapak ya
1: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo
0: bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
1: mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saatnya acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bian ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kedua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak weh Pak.

0: hatur nuhun waucinya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damal, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar waucinya.
1: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotol nya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon mun eta teh namanya sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gula netek dugian kagenep 150 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dina ramo-ramo sampean teh, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayo. Tadi mama uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, dan terbiasa. Ayo nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kan? Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis.
2: Enying-enying genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus biasa jadi biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain

0: Samping nah mohon.
1: Pak Dede 17 tahun panyawat bapak atau kamana wae pak?
0: Ya alhamdulillah aila lanok makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyebian ngalanokan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
1: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
0: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape geus atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel taya gitu mung panginten
1: rada
0: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
0: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
0: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
0: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102.4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Jadi satu sampel proposal

0: list kita saja, itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih Pak Limana, Pak.
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Abi sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: S A
1: bukan
0: T S Pa
1: bukan
0: Tessa
1: bukan.
0: Ya terus apa dong?
1: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
0: Obatin pakai apa?
1: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
0: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
1: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bokmu tak tahu gendang. Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
3: Sareng ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahunna, Ibu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
3: Atau sataun langkung.
2: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
3: Nya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis. Alhamdulillah.
2: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
3: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
5: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya, Ceuk. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Ieu teh, Ceuk.
6: Tetes mata, tes mah aini, Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ceuk.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
6: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
4: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
3: Alamat lengkapnya itu apa?
4: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
3: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
4: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Papo Polis anu hasil kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
3: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
4: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
3: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
4: Nuju pemulihan leres.
3: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
4: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
4: Ka handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atawa napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
3: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
6: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor
5: 0813 8000 6860 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
1: So why is it got to be so damn hard?

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
5: www.radioprssnijabar.net
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: terhalang gelombang tinggi siang hari, pencarian hari ketiga dua nelayan Cipatujah masih nihil. Penanganan stunting, pemerintah tekankan pentingnya standar operasional prosedur baru bagi tim pendamping keluarga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Pencarian hari ketiga terhadap dua nelayan yang tersapu ombak di perairan Pamoekan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya masih belum membuahkan hasil. Kendati pengerahan armada darat dan laut terus dimaksimalkan, pergerakan tim SAR gabungan sempat terhalang tingginya gelombang laut pada siang hari. Dua nelayan yang masih dinyatakan hilang, yakni Ending berusia 56 tahun dan Weli berusia 30 tahun. Sementara satu penumpang lain bernama Rudi berhasil selamat berenang ke tepian. Dalam penyisiran, tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit, yakni Search and Rescue Unit, seru darat dan seru air, dengan mengerahkan 5 perahu nelayan lokal. Namun, hantaman gelombang besar pada siang hari memaksa tim menyesuaikan strategi pencarian demi keselamatan petugas. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Jumat malam mengonfirmasi kondisi lapangan terkait operasi pencarian.
10: Pencarian hari ketiga, Opsar, Laka Laut, perairan Pamoekan masih nihil. Untuk seru dibagi menjadi 2 seru, seru darat dan seru air. Pencarian menggunakan 5 perahu nelayan. Untuk cuaca sangat mendukung untuk pencarian hari ini. Namun ombak dan gelombang kalau di siang hari cukup lumayan besar. Jadi pencarian hanya bisa tadi hari ini pagi dan sore hari.
7: Dedi menambahkan pencarian kini mengandalkan strategi jendela waktu, yakni mengoptimalkan penyisiran pada pagi dan sore hari saat dinamika ombak lebih bersahabat. Memasuki pencarian hari keempat Sabtu 3 Oktober, tim SAR gabungan dan pos SAR Tasikmalaya, Pangandaran, Polairut, BPBD, dan relawan nelayan kembali memperluas radius penyisiran di sepanjang perairan terbuka Cipatujah. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minapa?
12: Anang.
11: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
12: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
11: Bapak, kunaon panyawatna, Pak?
12: Abi to selami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
11: Bapak mun misalkan karaosna kumaha Pak?
12: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan bi apa lama ieu teh nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
11: Bapak teh tos ngangge naon wae Pak? Ngaleutna.
12: Tos sagala sapertos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
11: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut apa propolis?
12: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
11: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
12: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana sih punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
11: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
12: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
11: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai 2 korban nelayan Cipatujah ditemukan, operasi SAR resmi ditutup. Jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut. 9 warga masih dinyatakan hilang. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
14: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap 2 nelayan yang hilang tersapu ombak di perairan Pamoekan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya resmi ditutup Sabtu 3 Oktober. Seluruh korban tenggelam berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia setelah korban terakhir, Ending, ditemukan melayang jauh hingga perairan Cikaengan. Pencarian yang berlangsung selama 4 hari itu membuahkan hasil akhir pada Sabtu petang. Titik terang muncul dari laporan nelayan setempat yang menemukan jasad Ending sekitar 18 km ke arah timur dari lokasi awal kejadian. Tim SAR gabungan bergerak cepat menembus perairan terbuka hingga berhasil mengevakuasi jasad korban ke Puskesmas Cipatujah sebelum diserahkan ke rumah duka. Sehari sebelumnya, korban bernama Weli juga ditemukan meninggal dunia. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, menginformasi penutupan resmi operasi pencarian tersebut.
15: Informasi dari nelayan pukul 16.00 bahwa korban ada di sekitaran perairan Cikaeng. Untuk korban berhasil dievakuasi pada pukul 17.45. Selanjutnya dibawa ke rumah duka. Jarak sekitar 18 km dari LKP.

0: tim serta selalu mengutamakan alat keselamatan standar saat melaut. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius 50 tahun di kampung penyingkiran desa Situsaur, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahiran. Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
1: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga kan 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
0: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
5: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
4: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
5: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
4: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Memasuki usia perak 25 tahun, pemerintah Kota Tasikmalaya resmi meluncurkan logo baru dan sepasang maskot bernama Cep Tata dan Neng Titi. Peluncuran ini menjadi awal dimulainya rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Tasikmalaya.

0: Malaya sekaligus penguatan identitas kota berbasis ekonomi kreatif dan filosofi budaya lokal. Peluncuran logo dan maskot yang berlangsung Minggu 4 Oktober itu dirancang secara kolaboratif bersama tim ilustrator Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dua karakter ikonik, Cep Tata dan Neng Titi, diangkat dari filosofi Sunda Tata Titi Duduga Priyoga yang mengajarkan pentingnya menjaga etika, kesantunan tutur kata, serta kecermatan dalam mengambil tindakan. Wali Kota Tasikmalaya Iman Alfarizi Ramadan menegaskan kehadiran maskot itu menjadi strategi mendorong potensi industri kreatif daerah.
1: Ini merupakan langkah awal kita untuk menemukan city branding Kota Tasikmalaya. Hari ini diluncurkan logo 25 tahun Kota Tasikmalaya dan maskot Kota Tasikmalaya yang namanya adalah Cep Tata dan Neng Titi. Maknanya sangatlah dalam. Tata Titi ini maknanya adalah bagaimana kita orang Sunda, kita sebagai manusia itu punya tata laksana, tata yang baik, bagaimana kita menjaga perkataan dan juga adab yang baik, dan juga kita memperhitungkan, terukur dalam setiap keputusan dan langkah kita.
0: Sepanjang bulan Oktober, pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyiapkan sebanyak 25 agenda kegiatan kolaboratif. Rangkaian acara yang melibatkan sektor perbankan, komunitas hingga apresiasi pengusaha itu disiapkan untuk memeriahkan puncak peringatan hari jadi pada 17 Oktober mendatang.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan namina
7: Iwa Santiwa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
7: Neme sabotol. Neme setengah na.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui. Nawi biasa damang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
7: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
6: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
7: anu ningali kene anu teningali anu kiri
6: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
7: siapa nantos nganggo tes ma ini namanya oge setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui kitu tah.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
7: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini alasan geuni anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
6: Nuhun pisan kasaksian Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yosua 57 tahun.
3: Linggi di Palimana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah takinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, alfa propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat saunan karosku ibu.
4: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngati mana, Bu, alfa propolis?
4: Radio opis lawan tina radio opis XM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
3: Mohon.
4: Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana.
3: Mohon.
4: Konsumsi Pak Popolis.
3: Ibu hatur nuhun. kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jam 100 alfa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
4: Amin amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata tesma aini.
6: Hah? Tetes mata tesma aini?
7: Iya, tetes mata tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Berayapi, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Siti Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawatna teh lambung terus kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten ayah, ya mah lambung mah ayah 10 tahunan.
5: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nggo naon, Bu?
6: Biasa we soka dokter
5: abite. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
6: 2, majang kadua ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
5: Ibu udinga ti manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Ti radio Kristi Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
6: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: make kasempatan pikeun ngadu-ngadukeun jelema dijadikeun hiburan. Ngan aya oge di antarana nu sok ngamangpaatkeun si Oding pikeun deleka ka batur. Siga harita, caturkeun saurang pangsiunan kuwu. Tisaprak manehna lengser tina kakuwuan jadi loba nganggur teu puguh laku. Demi eta pangsiunan kuwu teh, loba nu nyarebut mah nyaeta wakuwu. Pikeun ngeusi waktu bari sakalian hiburan, manehna ngingu rupa-rupa manuk make kurung mani aralus. Aya manuk titiran, tikukur, anis, jeung sajabana. Malah wakuwu teh ngingu manuk beo sagala. Atuh teu matak heran lamun saban isuk di imahna teh mani rame ku sora rupa-rupa manuk. Ku rame-ramena sora manuk anu baleger pating jerewet. Loba jalma anu ngaliwat ka hareupeun imah wakuwu narutupan ceuli. Sabab loba manuk lalembut di sarada anu sorana matak torek kana ceuli. Di antara manuk anu sakitu lobana, nupang dipikaresep ku manehna nyaeta manuk beo. Pangna dipikaresep teh geus bisa ngomong sababaraha kecap kalayan sorana mani nyeples siga jelema.
1: Wakuwu, wakuwu.
0: Cek eta manuk beo basa wakuwu ngadeukeutan kandangna. Serengeh wakuwu teh seuri tuluy kadenge nyarita ditujukeun ka eta manuk. Tah, kitu ari kadunungan teh kudu someah. Terus mun aya tamu, tong pohonya ngomong wilujeng sumping, kitu nya. Memang bener para mitra. Manuk beo boga wakuwu teh beunang disebutkeun jenius. Manehna bisa niru omongan jelema kalayan dina waktu anu cepet. Sigana eta manuk beo teh poe kamari aya nu mapatahan ngomong teu bener. Daungal jalma anu ngaliwat ka hareupeun imah wakuwu teh sok loba anu pangangguran mapatahan ngomong ka eta manuk beo. Kabuktian harita. Wakuwu lain deui ngarasa kagetna, barang ngadenge manuk beo teh ngomong kieu.
1: Wakuwu kopet. Wakuwu kopet.
0: Kebeng. Wakuwu teh ngarenjang. Matana molotot mata simeuteun, bari melong ka manuk beo. Pruk, pruk, pruk, pruk. Harita kandang manuk beo teh dikepruk-kepruk ku wakuwu. Atuh, garapak. Manuk beo teh ngagarapak, tuluy kadenge deui ngomong siga tadi.
1: Wakuwu kopet. Wakuwu kopet.

0: malah mah kalah nongengan ka Oding. Ah, si Uwa mah hareureuy teh, tong sok kamalinaan. Di mana teuing aya manuk hargana 10 juta? Ngarah naon awa? Manuk beo mah dagingna geuleutik. Kamari Oding ge meuli daging manuk ngan 10 ribu, wa. Eta teh manuk anu geus meunang ngagoreng. Komo ieu manuk can dipencit-pencit acan, 5 ribu ge meunang.
1: Dijawab kitu ku si Oding, waku bu jadi bingung oge. Sabab manehna sadar, ngaranna ge budak polos can boga lilingeran. Tapi waku bu harita teh nyoba-nyoba ngajelaskeun ngeunaan manuk beo teh. Susuganan wae kahartieun ku si Oding. Yeuh, Oding. Pangna harga manuk beo mahal teh kulantaran boga kaistimewaan. Nyaeta manuk beo mah bisa niru-niru salat jelema. Numatak, maneh ulah nyoba-nyoba mapatahan ngomong jorok. Geus ayeuna mah mending balik wae ka ditu. Atawa ulin sing jauh. Sakeudeung deui rek aya tamu ti kota anu rek meuli ieu manuk beo. Manehna teh geus wanieun harga 15 juta. Ngadenge waku ngomong kitu, si Oding teh colohok. Tuluy pok kadenge nyarita.
0: Wa, ari duit 15 juta teh lamun diwadahan aya sabaraha dingkuleun?
1: Waku harita teh jadi tambah bingung, ngadenge si Oding nanyakeun soal duit 15 juta. Antukna waku jadi keuheul, tuluy nyarita bari morongos. Meungeus gandeng si Oding. Halik indit ka ditu. Hayang dibere ieu sugan ye. Ceuk waku harita teh bari nemongkeun bujal. Atuh nempok itu mah si Oding teh gura giru indit bari hatena gugulunuk.
0: Cadol teh, kurang ajar tah waku. Geus wani-wani nyarekan ka Oding. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
1: Sigana si Oding oge ngarasa keuheul ka waku. Cag harita manehna teh kana kaleng susu anu kabeneran ngagoler dina taneuh. Tuluy peluar harita kaleng susu teh dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Atuh komrang harita teh meneran pisan nele kana tiung kandang manuk anu dijieun tina seng. Geus kitu mah becir si Oding teh lumpat. Para mitra sadaya, sakumaha tadi cek wakuwu? Majar cenah rek aya tamu ti kota anu rek meuli manuk beo memang bener. Kabuktian harita katempo aya mobil Mercy eureun hareupeun imahna. Cerut harita nu tumpakna teh turun tuluy nyampeurkeun wakuwu anu harita geus siap-siap ngabagiakeun. Nempo aya anu datang ka wakuwu si Oding curinghak. Tuluy manehna nyalingker kana dapuran cau anu teu jauh ti karang imah wakuwu. Ceuli si Oding teh mani rancung-rancung we. Banget ku hayang nyaho anu rek diobrolkeun ku wakuwu jeung tamuna.
0: Wah, kabeneran ya. Wakuwu kadatangan tamu. Sigana mah anu rek meuli manuk beo teh. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
1: Mata si Oding harita manco ka karang imah wakuwu bari ngadedengekeun obrolan dua jalma. Anu harita obrolan dua jalma teh atrap pisan kadengena ku si Oding. Sabab ngintipna teh teu pati jauh ukur aya sababaraha meter ti imah wakuwu. Kadenge harita ku si Oding obrolan dua jalma teh kieu. Tah, juragan, ieu koleksi manuk teh? Nya lintang ti manuk beo teh aya oge manuk-manuk anu sanesna. Bilih bade diborong kanggo ngadamel kebon binatang. Tamu teh harita katempo rurat-reret ka ditu ka dieu. Nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teu kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalik eta-eta, terus rada ipis ya teh. Betak mesir deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol Bapak atas majeng kasehat.
3: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
2: Kuning ati manten Pak Alfa propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatasna konsumsi Alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, ya, amin. Gitu.
6: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
7: amin,
6: sehat
7: amin.
6: Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
1: Nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parab. Telila kadenge tamu teh ngomong badi paromana rada kerung. Na manuk naon bae ieu teh wa? Sorana recet mani peureus kana ceuli. Manuk siga kieu mah di kebon ge loba. Tapi cingan, dewek hayang ngadenge heula sora manuk puter. Keun beo mah engke deui, da geus karuhan rek dibeli. Ngadenge pamenta tinu rek meuli kitu, gancang wakuwu nyamperkeun kurung manuk puter anu digantungkeun dina dahan buah. Sedengkeun si Oding anu harita keur ngintip dina dapuran cau. Nempo wakuwu rek ngetes sora manuk puter teh manehna mani curinghak.
0: Awas ya, digawean ku aing. Bongan tadi wakuwu geus nyarekan ka Oding.
1: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh nenggak bari nyetrekan manuk puter. Bareng jeung kitu, gancang si Oding ngaluarkeun remote ajaib tina endong calanana. Sap harita remote ajaib teh diusap, tuluy diarahkeun kana kurung manuk puter sarta cet harita remote teh dipencet. Bareng jeung dipencetna remote, aneh lain dikieuna. Sora manuk puter teh jadi robah teu cara biasana. Kieu nu kadenge teh.
2: Kuwu, kuwu,
1: bego.
2: Kuwu, kuwu,
1: bego. Kebeg, wakuwu teh ngarenja greuwas. Da biasana mah manuk puter teh teu kitu disadana. Aih, nyanaha manuk puter teh sorana bet jadi robah? Pan biasana mah gugrukwo, gugrukwo. Nah, bet jadi kitu? Cek wakuwu bari katempo harita teh nurunkeun kurung manuk. Sarta satuluyna manuk teh diulang ileng. Pikeun miceun kapanasaran. Sakali deui wakuwu harita teh nyetrekan eta manuk. Atuh si Oding anu keur ngintip teh harita mencet deui remote ajaib. Gebeg dewe harita wakuwu teh reuwas. Sabab suara manuk puter teh robah deui beda tinu tadi.
2: Kuwu
1: belegung.
2: Kuwu
1: belegung. Cek suara manuk puter teh bari satuluyna katempo manuk teh ngelepek kapiyuhan. Para mitra sadaya, tamu anu rek meuli manuk tea manehna oge sarua ngarasa kaget. Dumeh eta we, manuk puter sorana siga kitu. Komo barang nyaho manuk puter teh tuluy kapiyuhan mah, manehna jadi gegelendeng. Lah, aing mah, sajauh-jauh datang ka dieu, kalah dititah ngadengekeun suara manuk sawan. Jaba manuk anu laleutikna teh, cara rewet pisan. Asa teu puguh dedengean ieu teh. Geus lah, manuk puter mah moal jadi dibeli. Wakuwu harita beungeutna teh jadi sepa, barang ngadenge meuli manuk puter teh rek dibolaikeun. Ari nu matak jadi hanyakal pikeun manehna, nyaeta geus kapastian manehna bakal rugi. Da manuk teh ngahaja meuli jang jualin. Ari si Oding, nempo polah wakuwu siga anu sasah teh, manehna nyikikik nyeungseurikeun.
0: Barunya ho sia. Nu matak tong sok nganyarikeun hate Oding. Tah kitu balukarna.
1: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh bari rada popoyong kodan sasadu kanu rek meuli manuk. Duh, punten juragan. Manawi ieu mah aya sakedik gangguan manuk teh. Eta rupina mah pedah anyar tepang sareng juragan. Janten manuk teh stres. Mungkin ka kapiyuhan sagala apan. Ke anto sekedapnya. Manukna bade diceceuhan laku cai. Sapanas aing deui. Ari tamu nu rek meuli manuk tea, ngadenge manuk rek diceceuhan teh, manehna nyureng bari tuluy pok nyarita. Geus teuing wa, teu kudu diceceuhan sagala. Manuk siga kitu mah peuncit we. Ngeunah-ngeunah atuh dagingna. Jeung ngadeui da dewek mah teu pati resep kana manuk puter teh. Cingan, ayeuna acakan tah manuk beo teh. Geus bisa ngomong naon bae. Ngadenge manuk beorek di tesorana, si Oding siap-siap beraksi.
0: Wah, kabeneran ya. Manuk beote majar nama rek dijual 15 juta. Oding mah tesatuju. Sabab manuk beote geus jadi batur ulin Oding. Tah engke mah unggal poe, manuk beote ku Oding rek dilatih, sina bisa pidato. Atuh lamun terus dijual mah, Oding teh jadi leungiteun.
1: Cik si Oding harita teh ngocomang jero hatena, bari tuluy remote ajaib teh di program. Teuing kumaha cara morogramna, danu nyaho kana urusan remote ajaib teh ukur manehna. Sedengkeun wakuwu jeung tamu ti kota anu rek meuli manuk beo tea, harita keur narangtung deukeut kandang beo. Kadenge pok tamu teh nyarita. Cingan wa, acakan heula sorana, hayang nyaho geus bisa ngomong naon bae tah manuk beo teh. Pokona ku dewek moal rek ditawar deui. Harga 15 juta langsung jadi. Asal bener ieu manuk geus bisa niru omongan jelema. Wakuwu katempo marah mai, barang ngadenge manuk beo teh bakal dibeli saharga anu dipikahayang ku manehna. Tuluy pok harita manehna nyarita. Nya atuh kedah janten kan, pangaos 15 juta mah. Margi tos hese cape ngalatihna oge. Komo satalina mah, ieu manuk teh moal waka diical. Margi bade dilatih sina bisa ngomongkeun batur. Nyamangga ayeuna mah urang cobian bae heula nya. Ku abdi ieu manuk krek dipancing sina ngomong. Beres nyarita kitu, wakuwu neuteup manuk beo bari pok nanya ka eta manuk. Nyai, kumaha damang? Ngadenge wakuwu nanya kitu ka manuk beo, si Oding rikat mencet remote ajaib. Jauh tina panyangka tur kacida anehna. Manuk beo teh tibatan nemalan mah kalah kasorana teh robah jadi sora anak ayam. Kadenge cuak ciak mata gatel kana liang ceuli. Ciak ciak ciak ciak ciak ciak. Cek eta manuk beo teh para mitra, atuh kebengua kubu teh ngarenyag, beungeutna jadi sepa. Sabab biasa nama, mun ditanya kumaha damang teh, eta manuk sok ngajawab, pangesto, pangesto. Kitu cenah biasa nama. Tapi hari tamah jadi ujug-ujug robah, jadi sora anak hayam cuak-ciak siga nulengiteun indung. Mana baruk manuk beo teh bisa ngomong siga jelema, geuning kalah ka cuak-ciak kitu. Geus karuhanan nanging anak hayam, cuak-ciak ge mata kresep kadengena. Ari ieu mah deuh, sorana teh kalah peureus kana ceuli. Cek tamu teh rada keuheul, dumeh manehna asa diheureuyan. Waku ngahuleng salila-lila. Manehna bener-bener teu ngarti kana naon anu geus kajadian. Bari rada dumareuda, pok manehna ngomong ditujukeun ka tamu. Ke sakedap juragan, ulah wakang ngabatalkeun. Rupina tadi mah manuk teh ceulina nuju saliwang. Disangkana abdi nitah niru sora anak hayam. Cingan urang pancing deui sina ngomong. Nyai, ieu si Uwa bagiakeun. Ngadenge waku ngomong kitu, si Oding anu keur ngintip harita teh rikat mencet deui remote ajaib bari ditojokeun kana kandang manuk beo. Aneh deui bae pikeun waku. Sabab harita manuk beo teh sorana ngahos-hos siga entog. Nya kumaha we sora entog para mitranya? Pan sok kitu tah hos-hos-hos. Hos-hos-hos. Hos-hos-hos. Kumaha gua kuwe teh ngarenjag deui bae para mitra. Manehna banget ku teu ngarti. Anuk beo anu geus bisa ngomong teh sorana bet jadi samodel kitu. Huleng harita wakuwe teh ngahuleng deui salila-lila. Keur kitu ras inget manehna ka si Oding anu tadi kungsi ngaganggu eta manuk beo. Wah, buah-buah ieu manuk teh jadi owah gara-gara diganggu ku si Oding. Manuk nu geus rek jadi dibeuli oge bakal kaancam dibulaikeun yeuh. Kurang ajar tah pebenyit atah adol teh. Gerentes waku ngakalakeun si Oding anu majar tadi geus ngaganggu manuk beo boga manehna. Tamu anu ti tadi ukur ngabandungan polah waku. Manehna jadi tambah keuheul. Harita kadenge manehna teh kukulutus, bari rek sajungjungeun indit. Atuh wakuwu teh jadi sasah sabab transaksi ngajual manuk beo teh kaancam bakal dibolaikeun. Bari ngomong hari weus-weus, harita wakuwu nyekel pigelang leungeun tamu. Aduh agan, ulah wakamuli, ke urang cobi sakali deui nya. Manawi tadi mah suanten abdi teu patos bentes. Maklum kamari abdi teh tos pidato di balai desa. Ayam meureun kana genep jamna. Janten ku manuk beo mah sora abdi teh kadengena siga sora entog. Nya kumaha wae entog kitu sok ngahos-hos. Cing-cing cobi ayeuna dipancingna ku juragan ku sora anu bentes. Ulah asa-asa nyarios-na. Sok wae cobian bari ceceuleuweungan ngarah jelas. Waku ngomong kitu tamu teh ngahuleng sakeudeung. Tuluy harita pok manehna nyarita. Nya sok atuh ku dewek ieu manuk rek ditanya. Mun manehna ngajawab kalawan bener, ku dewek rek langsung diduitan. Teu lila harita tatamu teh ngomong ditujukeun ka manuk beo. Nyai, bagiakeun yeuh, dunungan maneh datang. Bareng jeung kitu, si Oding rikat harita teh mencet remote ajaib ditujukeun ka kandang manuk beo. Atuh gebeg deui bae harita wakuwu teh ngarenya greuwas lain dikieuna. Wah, cilaka yeuh. Duit 15 juta teh bakal ngalayang. Naha manuk teh bet jadi kieu nya? Moal kitu eutekna koslet gara-gara diganggu ku si Oding. Nya, masalah deui. Pasti ieu teh gara-gara si Oding. Da memeh diganggu ku si Oding mah manuk teh calakan pisan. Awas ya Oding, diwarah ku aing. Gerantes waku harita teh bari nyusutkeun sarung kana tarangna anu renung ku kesang tiis alatan stres. Tuluy ret manehna teh katamu anu harita keur nyetrekan manuk beo siga anu hayang ngayakinkeun yen manuk beo teh bisa ngomong cara jelema. Nempok kitu waku teh tuluy nyamperkeun tamu bari pok nyarita. Duh juragan, hapunten abdi, sanes aya maksad ngaheureuyan, tapi ieu mah bener-bener murni kacilakaan. Tadi enjing mah manuk beo teh capetang pisan. samalah tiasa nembang sagala. Tah, kumaha ajeuna upami abdi nuhunkeun waktos dugi ka ieu manuk tiasa waras deui? Ku abdi rek dikursuskeun heula. Moal tanggung-tanggung agan. Engke mah ieu manuk teh sina bisa ngomong bahasa Inggris. Ret harita tamu teh ngareret ka waku, bari anger leungeuna mah nyetrekan manuk beo anu keur tunggang tonggeng. Deuli lapok tamu teh ngomong semu bangkeun.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
10: Ya.
9: Mohon upami linggi teh.
10: Cikaret batu bubut.
9: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
10: Malak pegirung.
9: Malak pegirung ya?
10: Ya.
9: Mohon janten maksana kumaha malak pegirung teh?
10: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
9: Eungap.
10: Ya.
9: Terus kana pernapasan kumaha?
10: Ya teh eungap we.
9: Eungapnya.
10: Ngangahe eungap.
9: Oh.
10: Ya sesak, sesak napas gitu.
9: Sesak napasnya. Tos sabaraha lama ya teh?
10: Ai hitungan mah 11 bulan.
9: Hampir setahunan ya?
10: Ya, hampir.
9: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
10: Kamana mani.
9: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
10: Ya, tos ka itu ka dieu.
9: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis saya sabaraha botol tah?
10: Karak sabotol kadua arek
9: ayeuna. Ayeuna nya.
10: Ya, kadua anu ayeuna.
9: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
10: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
9: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
10: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
9: Malahan mah kulembog ge ngangebandal teh 3 nya.
10: Nya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
9: Laras laras laras.
10: Ayeuna mah alhamdulillah.
9: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
10: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
9: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
10: 3 kali.
9: Sabar teh sakali ngaleut?
10: Genep genep.
9: Genep genep berarti enjing ya?
10: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
9: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
10: Polip.
9: Polip nya.
10: Nya, menurut dokter mah polip cen.
9: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong Alpha Propolis alhamdulillah.
10: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
9: Alhamdulillah.
10: Kawangkong eunama bente.
9: Bentes deuing
10: nya. Ya eunama mah.
9: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
10: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
9: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
10: Nya pilih anu sami.
9: Mohon.
10: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
9: Laras.
10: Nya Alpha Propolis ceng teh.
9: Rasul haturun tehnya.
10: Nya sami.
9: Assalamualaikum.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
12: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
14: Bapak Sakum.
13: Bapak Sakum dari
14: NPEN
13: Kecamatan Mundu ya.
14: Kabupaten Cirebon.
13: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
14: Iya, betul.
13: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
14: Sudah. Dua kali ini ya.
13: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
14: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
13: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
14: iya,
13: ya,
14: burang
13: ya. Suka berair gitu ya.
14: Suka berair ya.
13: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
14: Agak mending, Pak lah. agak mending, ada perubahan lah.
13: Enggak begitu buram lagi. Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
14: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
13: 20 hari. 20 hari ya.
14: 20 hari ya, 17 hari lah.
13: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
14: Sehari 2 kali, Pak.
13: 2 kali ya.
14: 2 tetes.
13: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
14: 2 tetes ya, betul.
13: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
14: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
13: Tesma ini.
14: Iya. Barangkali cocok.
13: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
14: Iya.
13: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
14: Iya.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Dari lapok tamu teh ngomong semu bang kenu. Geus lah, tong sok loba acara. Mending dipencit bae manuk ieu mah. Ngeunah meureun dagingna. Waku ukur colohok, ngadenge tamu nyarita samodel kitu. Manehna rumasa geus nguciwakeun tamu anu rek meuli manuk tea. Tambah era teuing, Wakuwu harita teh tuluy nawarkeun manuk sejena. Sabab kabeneran koleksi manuk Wakuwu teh lumayan loba oge. Tuluy pok Wakuwu nyarita. Tos atuhgan pamite minat mesir mah teu sawios-wios. Mana kitu oge manuk teh. Hayang kene hirup babarengan sareng abdi. Tambah lengoh teuing mah, peser bae atuh manuk anu itu tuh. Cek Wakuwu harita teh, bari manehna nunjuk kana manuk bueuk. Lieuk tamu teh ngalieuk kalebah manuk bueuk anu keur anjeuceuleu dina dahan tangkal buah. Tuluy kadenge harita manehna teh nanya ka Wakuwu. Ke, dewek mah asa kakara manggih, aya jelema anu ngingu manuk bueuk. Ngarah naon Wakuwu? Ditanya kitu Wakuwu teh kontan ngajawab. Oh, nyari sorana mah memang teu pati penting. Jeung nadeui da manuk bueuk mah disadana oge ukur ti peuting. Ngan sigana kalolobaan jelema teu nyarahweun. Yen manuk bueuk teh lamun pareng aya milik mah bisa dipake jimat pikeun urusan kadunyaan. Da ari manukna mah nurut, geura urang cetrekan. Cek Wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari tuluy nyetrekan manuk bueuk. Dicetrekan ku Wakuwu teh manuk bueuk curinghak. Matana harita teh melotot mencrong ka Wakuwu sarta teulila manuk teh hiber muruk ka Wakuwu. Treup manuk bueuk teh eunteup dina taktak Wakuwu. Sakedapan tamu teh colohok, barang nempo manuk bueuk eunteup dina taktak Wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun ka Wakuwu bari pok tumanya. Munang ti mana manuk bueuk teh wa? Nyaan, alus yeuh manuk teh. Sigana bakal mawa hoki kanu bogana. Eta we dicetrekan ku Wakuwu teh, tuluy bae nyamperkeun, rek dijual sabaraha wa? Ditanya kitu ku tamu, Wakuwu teh beungeutna aya deui getihan. Sabab ku angkeuhan, manehna bakal meunang duit. Sarta telila pok manehna ngajawab. Ari asalna mah ieu manuk teh nimuti kebon. Sigana ieu manuk teh can bisaeun hiber geus disapih ku indungna. Karunya ku abdi teh dicanak we karo rompok. Nepi ka ayeuna tos aya sataun langkung, ku abdi ieu manuk teh diurus. Nya ari pangaosna mah samikeun we sareng manuk beo 15 juta. Pokona tong hariwang, ieu manuk bakal mawa hoki kana usaha oge pasti tambah lancar. Tamu harita teh katempo unggut-unggutan. Ari si Oding ngadenge Wakuwu nyebutkeun harga manuk bueuk 15 juta. Manehna ngagebeg. Sabab manehna ge nyaho yen manuk beuk mah tara yeuh aya nu meuli mana komo hargana nepikeun ka 15 juta. Tuluy harita si Oding teh ngagerentes jero hate.
0: Wah, tetela wakuwu licik ya. Piraku manuk beuk dijual 15 juta? Dina nyana oge dibikeun. Nu geus nyahoeun mah moal daraikeun. Jang naon nginggu manuk beuk?
1: Teu mikir panjang deui. Cet harita si Oding teh mencet remote ajaib. Eta mah para mitra aneh bin ajaib. Barang remote ajaib ku si Oding dipencet, ujug-ujug kelepur harita manuk beuk teh hibar ninggalkeun wakuwu. Cle manehna eunteup harita teh dina dahan tangkal buah. Atuh nempo kitu wakuwu teh reuwas sabab manehna bakal kaleungitan duit 15 juta. Hay. Nah, manuk teh beut hibarnya. Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan. Tuluy manuk beuk teh kumanehna dicetrekan. Haben cetrak-cetrek aya sababaraha kali. Manuk beuk teh, ih cicing we, eueuh reaksi nanaon. Samalah harita manuk beuk teh pur deuwi hibar beuki jauh. Atuh wakuwu harita teh leuleus satulang sandi. Nugeus aya dina pikiranana duit 15 juta ladang ngajual manuk beuk teh, harita lapur. Kudu-kudu wakuwu teh leuleus. Brak harita wakuwu teh katempo nagog bari ngalamun. Nempok kaayaan kitu tamu teh harita colohok. Tuluy kadenge pok nanya ka wakuwu. Kunaon wa? Manuk buak teh geuning kalahi berdeui? Ah, sigana wakuwu rek nipu ya ka kuring. Hanas kuring jauh-jauh datang ti kota ka dieu teh. Nyumponan pamenta wakuwu. Kari-kari ayeuna kuring dikuciwakeun. Geus lah teu jadi, kuring ayeuna rek balik. Cek tamu teh para mitra, bari teu ngadagode jawaban ti wakuwu, harita manehna init muru mobilna. Sanggeus kitu mobil di starter tuluy maju, nyemprung ka beulah kulon, ninggalkeun imah wakuwu. Para mitra sadaya, saditinggalkeun anakku tamu, wakuwu anger keneh nagog bari ngalamun. Sedengkeun si Oding nempo wakuwu nagog bari ngalamun teh, manehna nyikikik seuri.
0: Rasakeun sih wakuwu. Tah, nu mata ka Oding mah ulah sok mere nyeri hate. Kitu tah balukarna. Geus manah kitu oge lain milik wakuwu. Ongkohan manuk teh jang naon dijualan. Oding geus mimiti resep ya, kana manuk boga wakuwu. Tah engke, manuk beo jeung manuk beuk unggal poe ku Oding rek diulinan.
1: Lantas hate si Oding harita teh bari satuluyna manehna kaluar tina panyumputan. Sanggeus kaluar tina panyumputan, si Oding nyamperkeun wakuwu anu harita anger keneh keur nagog bari ngalamun siga anu jauh paninengan. Kalawan teu nyarita heula ti anggalna, ujug-ujug si Oding teh harita noel tak-tak wakuwu. Nu ditoel ngagurubug tuluy malik ka si Oding. Kebeg teh harita wakuwu reuwas para mitra. Breh teh harita si Oding keur nangtung. Nah, kabeneran sia. Ku aing di dagoan ti tadi ayeuna datang. Alah, orai nyampakeun kegebug sia. Eh, Oding, tadi isuk manuk beo boga dewek dikumahkeun? Ditanya kitu si Oding teh harita manehna pura-pura pulungapolongo.
0: Naon ari wakuwu? Oding mah tadi ukur ngulinan wungkul. Kunaon kitu, Wak?
1: Heeh, manuk teh sorana jadi robah. Manya aya manuk beo ujug-ujug sorana jadi soranak hayam? Tuluy, ngahos-hos siga entong jeung sajabana. Ieu kabeh moal salah gara-gara si Laing. Ayeuna dewek rek menta pertanggungjawaban. Waraskeun deui manuk dewek. Wakuwu harita teh nyaritana poporongos bari tutunjuk ka si Oding. Ari si Oding tenang we dicarekan kitu teh. Tuluy manehna ngajawab salse.
0: Tenang wa. Pokona Oding tanggung jawab lamun teh mah manuk wakuwu jadi robah gara-gara Oding. Sok tempokeun yeuh wa.
1: Cek si Oding harita teh para mitra, bari katembo harita teh manehna, ngodok enong calanana nyokot remote ajaib. Tuluy remote ajaib teh kumanehna ditojokeun kana kandang beo, cet dipencet. Rengse mencet remote ajaib, tuluy pok si Oding, nitah ka wakuwu sangka nyalukan eta manuk beo.
0: Cing wa ayeuna acakan, calukan eta manuk beo ku cara wakuwu biasana unggal isuk.
1: Ngadenge si Oding nyarita kitu, wakuwu harita teh gancang nyalukan manuk beona. Nyai, kumaha dama? Da eta mah para mitra aneh bin ajaib. Ditanya kitu teh manuk beo langsung ngajawab. Pangesto, pangesto. Eh, gening bener deh manuk tehnya. Apaan tadi mah ku dewek dicetrekan teh? Boro-boro ngajawab. Kalah sorana we cuak ciak si anak hayam. Wah, hanya kal tamu nurek meli manuk beo teh geus balik. Aduh, rek ditelepon tenyaho nomor HP na. Geus lah teu naon. Mana kieu ge meureun manuk beo teh betaheun keneh jeung aing. Ngadenge manuk beo bener deh ngomongna, harita si Oding teh nyikikik seuri.
0: Tuh, cek Oding ge lain salah Oding. Wakuwu masuk tuluy bae nuduh teu bener ka Oding.
1: Ngadenge si Oding ngomong kitu, Wakuwu harita teh ngelemes. Nya hampura bae atuh Oding. Da nyaan tadi mah manuk teh teu bisa ngomong kieu. Ditanya teh ngajawabna kalah niru-niru suara hayam, terus niru-niru suara entong sagala. Jeung deui eta manuk beukna hanya ujug-ujug kabur ninggalkeun Wakuwu. Cing Oding, sugan maneh nyaho naon sababna? Ditanya kitu ku Wakuwu, si Oding teh nyikikik deui bae seuri.
0: Eta mah manuk beukna bae meureun wa, hayangan ulin. Cing geura Oding cuang geroan.
1: Tuluy harita si Oding teh tunggak-tenggak, neangan di mana lebah-lebahna manuk beuk. Ana breh teh harita manuk beuk keur anjeuleu dina dahan tangkal peuteuy anu pangluhurna. Tuluy si Oding teh gera-gero.
0: Weuk! Weuk! Weuk!
1: Kitu cek si Oding teh para mitra, bari cet harita manehna teh mencet remote ajaib. Da eta mah para mitra, manuk beuk ujug-ujug nyirorot, tuturubun tina tangkal peuteuy. Kalayang. Cle, harita manuk teh entrep dina tak-tak si Oding. Atuh Wakuwu teh kaget pacampur jeung bunga. Kagetna dumeh ujug-ujug harita, aya manuk beuk murag turta entrep dina tak-tak si Oding. Ari bungahna dumeh manuk beuk anu dipikadeudeuhna teh harita geus bisa balik deui. Aduh, tetela Oding, maneh katurut pisan ku manuk. Nya geus atuh ti ayeuna kahareup mah maneh teu naon ulin di dieu. Kan kahade manukna ulah diganggunya. Ari padu ulin bae mah teu naon. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, si Oding teh kacida bungahna.
0: Nya atuh wa da ti tadi oge Oding mah teu ganggu ieu ka manuk Wakuwu teh. Eta mah keur kabeneran we meureun manuk Wakuwu na keur ogoan. Nya geus atuh wa Oding rek balik heula. Tah isukan Oding ka dieu deui rek mapatahan manuk beo Wakuwu supaya bisa ngomongkeun batur.
1: Cik, maneh mah ari ngomong teh. Ulah ari ngomongkeun batur mah. Wakuwu mah hayang supaya manuk beo teh bisaeun pidato. Amin teh sawaktu-waktu bisa ngawakilan Wakuwu pidato di balai desa.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
12: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
15: Mohon. Mohon
12: nu pamiling kita di mana teteh?
15: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
12: Kecamatan?
15: Surade.
12: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
15: Lambung.
12: Teras?
15: Radang usus.
12: Mohon.
15: Batu ginjal.
12: Tos sabar alami teteh?
15: Atos sausum.
12: Tos sausuman ya.
15: Mohon.
12: Tos lalandong ka mana wae teteh?
15: Tos ka itu ka dewe lah kita tapi teh acan aya pirobihan.
12: Acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
15: Alfa propolis.
12: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
15: Atau siap dua botol.
12: Sarang ayin apa intinya?
15: Mohon. Mohon.
12: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
15: Mohon.
12: Naon wainu tos damang teh?
15: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
12: Alhamdulillah.
15: Ginjal te ayah.
12: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
15: Ya alhamdulillah.
12: Mohon alhamdulillah.
15: Wirobihan.
12: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
15: Amin.
12: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
15: Waalaikumsalam.
8: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
16: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Maaf, dengan Bapak siapa?
17: Saya dengan Bapak Junaidin.
16: Bapak Junaidin?
17: Iya.
16: Alamatnya?
17: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
16: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
17: Yang kedua.
16: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
17: Untuk ibu saya.
16: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
17: Ibu Darsi.
16: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
17: Umurnya 64.
16: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
17: Tinggalnya di sebelah.
16: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
17: Matanya perih, gatal dan berair.
16: Oh, berair, merah.
17: Merah ya.
16: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
17: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
16: Alhamdulillah,
17: ya,
16: berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
17: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
16: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
17: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
16: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
17: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
16: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
17: Amin, amin.
16: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
18: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
19: Sahabat sehat keluarga.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua tidak adanya hidran air.
2: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti teror geledah rumah di Antapani Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
4: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarun Nazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
5: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adam. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga yang 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
4: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
3: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
6: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
7: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba. Cuma setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inapis. Kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu gitulah, HP. Terus ada sejenis apa di botol kayak cairan bisa kurang.
6: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
3: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
8: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
9: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos pengenan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
10: Apa sih ini yang terbakar?
9: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah. Kedua, tidak adanya hidran air. Total yang terdapat dua bangunan.
10: Berapa petugas yang diterjunkan sama berapa unit mobil?
9: 60 petugas yang kita terjunkan.
10: Termasuk TNI Polri juga ikut?
9: TNI Polri juga.
8: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
11: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depo Har 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI Prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
12: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
11: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sikap dalam penanggulangan bencana.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat.

0: Cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
3: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
4: Kami melaksanakan penertiban bangunan sampai izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas saluran drainase, dan ada keramba ikan, 11 keramba ikan yang akan kita tertibkan.
3: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

Kang Cindarita. Gelis Kang Kapiwarti. Oh. Kawontenan selebeting kedaton negara Amarta. Prabu Yudhistira anu dideheusan ku sadaya para saderek ti masing-masing pakuwon. Kawuhipun ingkang Raka Sri Narendra Kresna ti jenengane. Dekakan tumraden Gatut Kaca ti kasatriaan Mlajang Tengah. Ulu cupu panawa lurah Semar Kuda Pawana. Samia jajar denira pada pinara tuku kabengut ajriha ningali pangkon ingkang Raka sadaya. Cenuki waktu nurahaj patane masa utama.

0: protan emang sabur mirahangan di kasrina lenra lelik kedah atra pertela mengkanteng pengantikan dah. Raka Batara unyuk sumangga sugeng rawuh kunyuk panjenengan
1: Yai Brata.
0: Pembagi rayi ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen peningati dicancang sapucuking rema pun diimas takai Yai. Yai Brek Brera.
2: Kang aku kucali teng.
0: Kula rayi.
2: Bagia satu kamu.
0: Kula. Pembagi rayi katampi dening tangan orang kiwat tengah simpul peringati di cangcar sapu cuking hema pundih masyarakat.
2: Sebali aku. Jaluk malum. Kura bisa tatap juga kaya mulian.
0: Oh, aku tewak lama. Iya, pernah.
2: Dek. Bagiannya.
0: Kekapino damo Raka Prabu Winyuk Sumanga Rai Arjuna ngahatuh kesmas pangabak ditarima ku akang Rai Winyuk Raka Batara ditampi Rakarya
2: tak terima nih
0: tak lelun Raka Gusti. Kunyuk sumangga rayi nak pulang hatur kesmah pangabaktus kunyuk panjenengan kalayan haturan kunyuk Raka Batara
1: katampi yang ini
0: dikarima rayi tirayi sadewa sami-sami yang akan semah pangabaktus kunyuk panjenengan ditarima sadewa Gatot Kaca anak gua
1: kase Gatot Kaca bagia sateka Raden.
2: Tot loh bagia tot putra dalam Gatot Kaca ngahaturkeun sembah sinung kempuhnyu panjenengan Rama Uwa Prabu
0: ditarima ku Raden
2: kuhnyu Rama Uwa seking jengalamani
1: kaset ditampi ku
2: kapi hatur dateng Rama Haria tot
3: doh
2: tak terima tot kauhi pun para sepuh saranya
0: ditampi kuman nah kula kaset ditampi kuman Raden ditarima Gato
2: Allah permilani pun panjenengan kersani mali putra Gatot Kaca
3: nah
2: katus bang sunapa margani pun dipun ajeng-ajeng siang pun lalu angin jauhan pangresa jeng ramah uwa
0: syukur bahagia kakang Badranaya coba kapayun kang
2: mar tarik mar
0: kakang semas
3: hahaha lo mara katakan
0: aduh ayanak kaulanu jungjunan kalbu semas jisim abdi nu kunyuk sumangga jisim abdi pun semar hatur nampi karena pembagi kalayan ngahatur ke semar pangabaktus kunyuk tanpa gusti sadayana ayana ditampi kakang semar syukur bahagia hari astra jingga udah wala dimana di luar
1: atau senak aja roh kan
0: ah sayos malumnya kita baru dak masalah lo nor no sayos nah di luar weh sayos dauh di malam ya daya pikir saya naon purwa pangrasa nah aturan nanti di ngalamani Gusti Batara kau hipun di masing-masing pakuan abingan toh sya no
3: sini hahaha
0: hahaha hahaha hahaha hahaha
1: saprekawis akan nyoba dengan undangan katampi kumaha raya ada di nakawilu jengan
0: ibaring pangestu
3: Allah
1: kali nanti itu ya tak ayah nama pemasaran tua raya ngeplak ke soraya para sadari tekan pun undang akan ti di dalam ini
0: ayah nao nun
2: ayah nao ya coba kula nung
1: kaulanya yang bikin tanah gasaran emutan ayah naon tua panjenengan ngahatuanan raka baon tua panjenengan ngahatuanan raka batara
2: kalintang di anjing-anjing nah.
0: No. Ayah naon kaulan raka gusti tua dihatuanan lingih
2: tas
0: Saper kawis rai masam negerakin rasa kasono ukalamian tetepan.
1: Oh, sami-sami bahas.
2: Iyo, pada.
0: Tajeng non. Kali nanti gitu. Tarantus janteng biasa.
1: Laras.
0: Dimana panawa nyanangkap tungara. Kancikan ku kaprihatinan sok tarang maka kanu sanes angin panjenengan be anu diperdi reking rayu tenuju ayat dina pasir kaprihatinan uju ayat dina sagara katungaraan
2: oh
1: Dupi anu janten marga lantaran tenau
2: cik
1: kasasah naon nah ayah teh kasasah nu tinggi bakana penggali ku ayana ieu nagara bakal kadampal gejala anu bakal tumiba istilah serangan ti mancanagara
0: sanes eta
2: suara
0: ina perkawis naon ayana
1: nah kasasah ku kakirangan biaya kanggo nantoskeun pangangunan ieu nagara
0: sanes eta
1: kasusah naon
2: kasusah naon coba cari dake
0: dupinu janteng marga lantaran uninga kenrayi tedina uni jumaah mangkukna nampi suaratan ketinggalan istilah kena ganam ramo
2: oh
1: ganam ramo suanten anu katampi tanpa rupa
0: tekapi nodama
2: kumaha unggulna
0: cabi kumaha unggulna dupi unggulna suara tangkap tinggal anu katampi ye Yudhistira pangagung nagara Amarta anu dipunyungku para pangagung dipujaku para raja dipetri para narpati korotnya stos budak era dengan mikayung-yung sarta angin buka gelar ratu mulku usejati
2: laras tinggi
0: hari hartina ratu mulku ratu ngaratuan ratu raja narajaan raja soksana jen angin sugih mukti berat benghar keraya dina burung nangtung siang lempangah kenangah ni tegesna anjin teh keraya dina tungtung ancaman wilalah dat kersana yang widiwasa
1: sakadik
0: nuju ayat dina tuntung ancaman wilalah kersana zat yang widiwasa
1: mari
2: sabab
0: margi nu ari nu jadi sabab madi kacukang lantaran nu tangtu sok abung kena bapa geus daya istilah ngajentu karitu tunguna ayak ngan sakar paesanana dek dipanang eweh jeng hirupna ingat Yudhistira maut sote wujudna tapi hirupna ma masih kena ngancik isagara sirna antantu
1: bisa anjin te apal arwahna. Bapak anjin Prabu Pandu Dewanata.
2: Les.
1: Dina waktu ayeuna teh keur meunang panyiksa. Di para dewata digodog di kawah sarta di muka dina Nursi Balagadamba.
0: Amuing.
1: Ya, bet asa karareun teh ieu ya.
3: Mana hayu teu bulan
1: ae. Aduh ayana ka barudak tong jararau kitu ya.
3: Ah, akang mah sarua saling teh weh tara.
1: Salajengna nu. Salajengna.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu?
6: Mm-hmm.
5: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
5: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
6: Lami terus 11 tahun.
5: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna nya.
6: Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Nah ayeuna ge bener bade ngagale deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura
10: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: kali
9: ya.
10: Iya.
9: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 60 28 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya. Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Ya terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dina hal ieu. Teu aya dinu bakal bisa nyai kapungara menjadi bapak nu keur aya dina panyiksa para dewata. Daya lian iwati ku kasolehan jadi anak kalayan amal jariah nu kadua. Nukat tilu ilmu nu diamalkeun gerah prak Yudhistira dek make jalan kumaha anjeun pikeun nemukeun kasolehan hate pikeun nebus dosa nu jadi bapa. Sakitu anu janten kaprikatin kaula. Saparantosna nampi suaratan katingalan anu rupi kitu kaula teh di mana siang tega. Seueur ngantung kenenda
10: wengi
1: upami wengi kaula teh tega nyileuk seueur ngantungkeun kana mono. Kakak Prabu kedah rumah kakrai kesannya itu nasibkan yang ramah manawi meninggalih masih nyanyi.

0: Aduh ayana, ujang raskana dosa bapak ucu. Rumah sabapak teta melarkanu jadi kolot. Tabung kena geus maot ngajentul karitu tunggul najeng paribasana. Ujang hingga eling kakaruhun ujang bapak teta ragraek. Mangoretkeun acan di paesana na dosa. Kitu ini nyanyi
1: Bima.
2: Malam laun suara tan katinggalan nuka tarima
1: dina malam Jumaat.
2: Hiu, coba minta keterangan jelas isi kakang Krisna.
0: Yai,
2: nah ini suara tanpa tinggalan benang dipercaya. Yakin bapak kula kerajaan ini siksaan dewa arwahna. Cap.
0: Aduh yai penengah
3: wawulan kula
0: nyangak bubut panah seprekawis para maklum kasuhun hapun teranukat dah. Kiai,
1: bawa nungkula.
0: Kiai boleh berada.
2: Kenapa kakakku? Coba minta keterangan pasti.
0: Nyangakeun Raka Batara.
1: Kalau nyangakeun Raka Prabu.
2: Wah, pasihan nu jelas wah.
0: Cao binuna ya teriwan atau napi kumaha nu? Ya, bucin baru ingat kisah nabi ingat kaki baru nak.
4: Ya.
0: Ujang ngajentul kari tutunguna ayah kari paesana ngasakalirnya kari ngecewis ukur diri pribadi ngecobrak ukur sorangan dan unemalan mahewah
4: ingginya. Ya jelas
0: ayah nakarasana numatak dimana kolot kira ayah dimana ngagamreng ulah dipanang radio butut didenge ku celik kenca plos kanu katuhu simawana nyakitu kadenge ku celik katuhu plos kanu kenca. Karasa amis jeung manfaatna di mana kolot geus teuweuh karasa sune ya. Ya, naon eta di jero teh mermanakeun sawaratan katinggalan?
4: Sumuhun cenah Kang.
0: Sugan we kitu keur mermanakeun paningkatan gaji teh ajigan.
4: Aya bahan, aya bahan.
0: Bang. Sumuhun.
4: Mudah-mudahan sing guru naik.
0: Ah, moga-moga we. Moga-moga cing aya milik kitu.
4: Eta, Bu.
0: Ya, ya.
4: Hah? Naon cenah teh? Di tanya Kang di mana wae make naon? Di mana wae anu?
0: Fresh.
4: Ih, dah tak kena salek dah tu.
0: Dan jadi nanti jika kena barang ikon, ia kiri baju hansip kiri nanti.
4: Is,
0: ia dah betul sepatu nak cari bawa tiu.
4: Ya, baju nak saya.
0: Eh,
4: baju nak saya.
0: Wah, baju nak kumkri.
4: Naung saya.
0: Kunang reongan di masyarakat.
4: Oh, itu.
0: Sewari, hingga hasil dibuat.
4: Ya.
0: Diborong ku hansip. Minta kena dua kotak. Minum ayak bagian hansip.
4: Ya.
0: Aduh cina kerbekel na cina biasa perelek ayah aduh BRC na cek
4: ya ah lumayan
0: aduh ini nyapu wu nyapu wu
4: ini nangga itu maju
0: jadi nyangakin panjenengan upami telepat anu KMFU akang iya suaratan ketinggalan anu katampi biasa dipercantum kalayan ayah hubungan anak sernyata
2: bener
0: tetapi no
2: iyuuu
0: margi istilah nasarira teh kagungan kakasih sangapunten Dharma Kusuma. Anu hartosna dharma eta dharma lakuning gawe hirup. Kusumah nyataning suci. Ieu pasoalan yakin ayana suaratan katinggalan anu katampi ieu teh tumiba nagarai anu murni galih. Jadi kai akan pesantren 100% yakin dina rasan dia eta manyangakeun bobot pangayom tinang taraju bare nganggo jalan kumaha kanggo nebus arwah tuang rama.
1: Nyangakeun nyangakeun.
0: Aya naon Bima?
2: Naon deui? Ulah minta kesempatan keur nyarita.
0: Oh, sae, sae.
2: Nah. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya.
0: Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidikna bukti waspada tumiara.
2: Jadi yakin kesempatan keur nyarita.
0: Oh, sae, sae.
2: Nah. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya.
0: Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidikna bukti waspada tumiara.
2: Jadi yakin arwahna si bapa panu Dewanata
5: lah
2: keur aya dina paniksa dewa.
0: Laras kitu teu pa. Bener kitu Bima.
2: Lamun nya dipikir dibulak-balik ku kula. Kula baca dina katerangan. Manusia gelarna kalam dunya. Ku kersana zat kami diwasa. Nuka gunga bumi langit sorga neraka katupalesina.
5: Nyanang.
2: Di mana pae?
0: Laras, laras nu.
2: Dirawatan deui ku kersana. Istilah anu tangtu asal manusia. Tinalah mulang kalah.
5: No.
0: Laras. Ya, ya, ya, ya, ya, aku cu. Lajeng.
2: Aina barang teka harpi. Bapak aing asal tialah. Kudu mulang kakarewaan.
5: No.
2: Bari jeung arwahna di siksa ku dewa. Lieur aing.
5: Ya.
0: Siogan teh wae nu lieur teh cu.
5: Ya, aya batur.
0: Memang ya teh aya ayatna nu kapenak. Upami telepat mah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun kenyataanna mah inna lillahi wa inna ilaihi warudoyong.
5: Yes.
0: Ai biji tirinya ai asup ka itu na ye teh dewa teh aya hak nyiksa kumaha ieu ieu ayeuna geura karya kumaha pisayeunana ngabuktoskeun kasorehan anak kanggo nebus Kanjeng Rama
2: jeung rasa aing leuwih halus ulah idinan bit ini kasawarga deuk nanyakeun ka dewa. Lamun bener si bapa disiksa ku dewa. Daun alasanana. Daun dosana. Sanajan bener bapa aing aya dosa. Menyangkut ka dewa dina geus paeh otipati daya urusan. Asal manusia ku kersana Allah gelar. Paeh manusia dirawatan ku kersana Allah. Kumaha cek rasa aing yakin ultipati ku ayeuna kawasa nyangking tiu alam jagat luhur sorga jagat tengah mayapada jagat hanap tidak pisan bumi kahiji tepi ka katujuh aya dina kakawasaanana napedah kawasa gampir nyiksa jelema pikir
5: ya
0: laras laras nun laras mun teu salah.
2: Dalam.
0: Jadi, nyumutkan catatan sejarah dina nuju nonoman. Kanjeng Rama teh kasemengna bubujeng.
2: Moro.
0: Bubujeng ngalah satu leuweung anu hak jeung halal di dahar di leuweung mangih dua uncal anu keur udag-udagan di Kanjeng Jalu. Tuluy ku Kanjeng Rama dipentang tepi ka paehna. Cenah maboregah teh eta uncal jadi dua jelema lalaki jeung awewe. Mun teu salah mah lalakina tersikin dama anu ngundag-ngundag eta awewe nu teridoeun tepi ka disapa jadi uncal.
2: Deui.
0: Jadi jan teu numutkeun pamenak eta resi teh ahli tapak tukang ibadah taat ibadah kah yang jagat nata.
1: Wayana Kanjeng Rama disiksa teh ieu teh pamerdihna eta resi kitu numutkeun katrangan katampi tina sejarah sareng diluyukeun sareng suratan katingalan.
2: Pangna eta resi jadi uncal.
1: Nah aja lantaran eta awewe teh teu daekeun dipikahayang ku manehkeunana. Tuluy we eta uncal dijanteuh awewe teh disapa jadi uncal.
2: Hayu resi.
1: Resi ge jadi uncal jaluna tuluy we Sri Udang anu dipamrih bebas cina panempo jelema aya sato mangundag-undag deui sato wajar.
0: Oh janten ieu teh jantenna uncal teh Kang. Milari kabebasan maksa milu sahiji awewe anu tridoeun. Ya.
1: Tekapina.
2: Yai. Sabayali. Duh, bae die. Lamun bener bapa aing dihukuman tina ieu pasoalan, sawajeung otipati lieur.
4: Ya, no. Duh.
1: Kapina.
0: Pir kumaha rai?
2: Resi maksa hiji awewe. Disapa jadi uncal. Tuh, manehna jadi uncal. Tuluy dipaksa. Jadi-jadi na uncal teh ieu teh supaya bebas tina panempo jelema.
5: Geuning.
2: Aye nu sok maksa milu sama sifat sato. Babah dieu resi ahli tapa.
5: Tuh.
2: Resi ahli ilmu.
5: Ya.
2: Bari jeung tukang iblat taat iman takwa kalau tiplati. Tuluy tepi ka maksa hiji awewe anu tridoeun tepi ka disapa jadi uncal. Moal resi kosak mah ieu. Moal buah.
0: Bisa jadi kitu.
2: Kari-kari dewa mah meunangkeun ka eta resi. Sarwana jeung dewana lieur jigana. Sekerasa aing uli jalan pikeun negrakeun ka sorehan hiji anak iwati aing dek hanyat ka Suraya
0: pasat
2: dek minta katerangan teu tibati di mana bener kitu di amuk poin sawarga
1: kana bima ulah kuara guru busuh bima
2: teu bisa
0: jadi emot lagi upami rai nganggo ancaman rupi kitu sami sareng nyabut sifat malah sifat asih dewa kapanawa. Kapan panawa tetos aya istilah di piasih ku dewa?
2: Aing, najan teu di piasih ku dewa moal matak jadi rugi keur aing.
4: Anjeun mah
0: teh. Kayanyi. Upami dina resan dieu, ieu pasoalan akang ngantek, akang teu tiasa ngareskeun kana nalu piha itikad rai, rai ngancam ka dewa sami sareng akang teh hiji batara teu benteng titungguh.
2: Sabab
0: teu benteng teh hiji batara mangrupakeun arsa, nangtungkeun bener jeung adil di ieu dunya, kanggo sasapu nyapukeun anu kaduliman, anu kajahatan, anu kamurkaan. Ayeuna rai ngancam ka dewa saolah-olah kapimpinan akang, akang ngantep sasara kitu bae sami sareng akang teh teu tanggung jawabna. Mangagan. Rai ari akang lancik rai upami salira tetep kitu. Tetela rai teh sami sareng teu nyaah ka akang. Sami sareng akang nangtang. Pamecatan ti dewa eta maksad. Cabut deui eta saur. Kita ulah tega rai ngancam ka dewa nuntut ka dewa. Cilaka pangmut akang upami kitu.
1: Ya resna ieu teh bakal aya akibat coplok tina welas asih dewa.
2: Bisa. Sanajan bari dewa, sanajan bari otipati kawasa aya salah wajib dituntut.
5: Nih,
2: hukuman jelema teu meunah kaya dina hakna.
0: Aya akang batara tugas dewa.
2: Keur si kakang batara tugas dewa payus. Teu kitu-kitu acan goreng patut hiji bawahan teu mangmeunangkeun pimpinanana. Keur aing hubunganana jeung dewa.
5: Ya.
2: Si Gatot jaman keur umur 3 tahun setengah ngaran keur jabang putu kakene dipentes gawe ku dewa lantaran aya hiji buta nu mikahayang ka Susu Prabha kabidadari. Dewa teu kuat, batara teu mampu, tapi naha anak aing umur kakarak 3 tahun setengah
5: nya
2: geus bisa maehan aga persona panawa geus budak tama.
5: Budak
2: coba pikir ayeuna bapa aing disiksa ieu hartina panawa anu geus nyiasa ka urang sawarga. Dewa hartina cucut mata nu asih di pulau seungit. Kadi
0: aduh
4: nyana
1: Ya Bima, ulah warak burung kusyuk lamun rayi ngancam ka dewa sarwa jeung kaniaya ka dulur-dulur.
2: Teu bisa. Ieu teu puguh pamarekan. Inina na aing ini.
1: Ulah Bima,
2: jadi ulah geuy. Teu bisa. Saanu ngahalangan ka aing dipateni bae.
1: Ayana.
2: Aku sing bakal apa? Aku sing bakal maning Gontri Suralaya. Duh lamuk.
6: Waktu dulu itu engke-engkean acrut aja ajak kukus di Bima mangkanin keur hees di lawang karaton
4: teteh sarena teh karagede
6: keureuh teteh nuju kuleng terus nangis gagaikan jang silakan
4: naon ahang
6: ngancam ka dewa kadenya tinahana pun janela karaton ku ayana arwah ramana di hukuman ku dewa yakin ye pamadegan dewek luyu
4: kumaha ye
6: eta yahak naon tipati nyiksa arwah jelema mah geus kieu aye ahnya bet me kumaha ieu robah dia mah yakin ieu akibatna rakyat nu bakal kagaling ku roda alam
4: nah eta
6: di jero dogdag jeung Gusti Kresna dewa ancur ku Gusti Bima anu katempuhan pan rakyat nu teu maesti meuleung pikir
4: bener
6: nyai geus ditegalna mah Gusti Bima rakyat dipandang runtah bet bae
1: aduh ayana aduh yai cilaka kumaha bae pipetanana parantos kiraka
4: pangemut akang kumaha upami Gatot Kaca kanggo ngabujingan Rayi Brekodara supados batal kana ieu pamaksaran lumpuh nafsuna laas amarahna
6: upina bae yai pangemut Rayi
4: kumaha yai panengah
6: upami Gatot Kaca anu ngahalangan Kakang Bima sahanteuna bapa keur nafsu dihalangan ku anak upina ieu teh bakal urang maring Gatot Kaca jeung moal wasa pikeun ngahalangan anak kana nafsuna Kakang Bima
2: tah
6: ai kitu pangemut mah moga wi disalios rayi we nyuhunkeun diring ku para pawongan Kakang Semar
1: iya nu
6: ayuk barengan ajak asa ngadawal urang susul ku urang sarea
4: oh sae Gatot Kaca
2: pamang
4: hidep ulah angang tiga karaton ketok anter jajak Gatot Kaca
2: pamang
4: hidep ulah angang tiga karaton ketok anter jajak katawang jaga karaton bisa ya hal kejadian anu teu barudak
2: mun ngita teu sanika
4: jadi
1: tapi nodamu
4: mah urang mah ku ngunukun mujabrataka kersana muga Rayi Bima cing sadar pangemutanana lebet

barang Arjuna maksud ngabunjengan ingkang raka ureh kunara. Airingku para pawongan sapratane pun wadya barat tentara Kotbuta angkot buta di nagara mata merah sakidulun nagara Mandura ayah nagara jin anu dipimpin ku Prabu Gorawana dupi Gorawana teh saderek sabraina Gorawangsa tapi rama pamana Kang Sadewa anu maksa nambah kamalas pati dateng panawa khususna ka Bima sareng Arjuna siapa medale pun cigrah-cigrah ke papa kadia winena megah Arjuna.

0: ini
1: lumpulan
0: AR Muntasalaf itu si Janaka
2: dan Semar.
0: Iya no
2: dawala bulan-bulan asrajinya abis gare
3: abis kan ya kan ayah buka kan
2: baru gini itu buta teh ngajak megatan di sisi alun-alun.
0: Eh bener si Janaka AR Janaka ulah kaget awak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hay kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebit teh Abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun karena kesaksiana video artinya Pak mudah-mudahan saat
2: amin amin mohon
1: polis Bapak jantan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068.

0: Kemarin Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
0: Iya betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
0: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
0: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
0: iya.
1: Suka berair gitu
0: iya,
1: ya.
0: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
0: enggak,
1: ya.
0: Enggak.
1: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
0: Kali 2 kali Pak.
1: Dua kali ya?
0: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
0: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya? Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
1: Tesma ini. Iya.
0: Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Bener abang mana Arjuna?
6: Kapino gawe.
7: Modar
6: sih. Kakang Semar, iya nu mutati mana? Duka.
8: Gusti tapi karerom kitu.

0: alguien en la plaza.
1: Ay, Kang, kas kuda rengong gitu.
2: Jadi kuda rengong Kang, sama ada juga kita.
1: Memang tersalah ya tersiar yuna keret bengetahan telengi. Janaka, coba-coba gara inget-inget. Dosa anjir dina lalampahan Kang sangat berjago. Gimandura bahula. Taponakan kaula. Mencar sirah naku si Bima. Kadoli mana nasib mereka darah? Ulat apa tahun-tahun dengan balas pati kawat maneh dengan kasaturan pemimpin.
0: Geratnya wadia malam tentara si kepenak tak sergada benican rasa panah.
1: Kira ingat-ingat yang pempai sama kilo anu-anu.

0: Arjuna.
1: Itu di negara Batamera.
2: Horok pinu gawe ha? Kula kadang si kakang Kurawarsa anu gugur ku si Arya Prabu. Kadang si Wasudewa.
3: Sama dinung-nunganung Arjuna
4: no.
3: Bapa nungo yuga Janaka
4: no.
1: Raingatna jiga cukang
3: wah tata nu ngomong teh babi buta
4: tata. Ya atanya kena hayang nyawa wakang nya
1: eta teh irung karompe
3: nya irung ayah kan gigiran irung teh pipi balon teh
1: untung ngahina siya wawalak
4: ya
3: maneh ulah siok ngahina
4: ya
3: ainges ini tinagara mawasan jatah dek maehan panawa
4: wah
3: panawa
4: wah
2: apal kene awak maneh kakawah
3: angin saha
2: kula ngaran Gorawana kadang ekan coba orang pada cekel sabuk bilang tatu adu teluh hampar tiga
0: Janaha maju Janaha
1: kakang Semar iya non nyumput kakang kakak itu nyumput di nadrem kolot maka itu
4: bisa-bisa
1: iya abis hayangnya udah kun tau di dia
0: abu
1: pak menurut pak pak menurut kaji kolot mah kan budak syare ayo bilut coba-coba orang pada cekel sabuk bilang tatu adu teluh hampar tiga
2: aja malah ditegakkan gak patih tewak
1: rasa kena siku kula
2: Gorapati. Wah! Wah!

0: mentong war-war-war siya.
1: Kali ka ma.
2: Awas ka.
0: Silay siya hangaran. Hmm? Ngaran siya tumangung siwong bitong.
1: Ya ha ha.
0: Ya din. Iya.
1: Awas. Awas ang.
0: Kumas siya ges kia.
1: Awas.
0: Kanyo.
1: Ya.
0: Awas.
1: Awas. Awas. Awas tong jesin.
0: Oish. Nyabut bedong dulu itu.
1: Awas. Kali kam.
0: Asupkan siya bedong. Awas siya. Rasakan saya jantan tilu tapi benul dia kuing.
1: Tilu cerau ni.
0: Naun jadi tilu hulu dicacak kuing.
1: Bauur lah.
0: Pena stiker sayang dumam para kot buta di kanek tilu hematan bencar sapisan. Ciat. Wah.
1: Kamurasut
0: utek na gila. Ay mah anu ke mah wajar atuh.
1: Yang kajian bari wajar ge jadi tilu gitu mah sirahna.
0: Jeung cibatan gelut jeung sapangeusinagara dogdag jeung baraya bujur jeung dulur ai ki mah puguh musuhna anu deuk ngarempageun ka pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara. Wah dibasmi ku aing.
1: Ah bener beres Kang. Tah kitu Kang Satria tah anu kitu mah.
3: Tobat Gusti dulu aing bencar huluna.
1: Aduh
3: Gusti.
0: Haling aing siap maju.
4: Jeung aing lah.
1: Ya,
4: tuh lah. Tinyu jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar.
0: Wah, siap make sarung leungeun.
1: Ya.
0: Jiga tukang tinyu.
1: Loh, tukang tinyu.
0: Sabara ronde sia wani?
4: 600 ronde?
1: Oh, ha. Bakar tah mah.
4: Sok euy, tak loncengna euy.
1: Wah, sok trok ah.
4: Iya.
5: Ronde satu euy,
1: Bade.
5: Cari dikit ya. Dikitnya mah temu.
1: Ya. Ya. Iya. Aduh, nang.
4: 2-0 dah. Kredit, kredit. Kurang ditak, lonceng nak, ey.
1: Sok, trok ah.
4: Iya.
5: Ronde satu, ey. Cari
1: dikit ya. Dikitnya
5: mau
1: temu. Ya. Iya. Iya. Aduh, nang.
5: 2-0 dah.
4: Kurang ditak, kurang ditak, kok keblok.
1: Iya, aduh, bener cabut lah, bener. Ya,
0: lukuk. Waduh. Bontong nonyok angin sia.
1: Aduh. Bahaya.
5: Dasar upain dulu nanti dah.
1: Bahaya itu mata.
0: Utah euy bijil deui mih teh jigana.
1: Ya. Jadi kekemusan.
0: Hei, benta pepe.
1: Ya.
5: Asongkeun bedi. Tiupan, teman, tiupan.
0: Rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepasnya pun senjata Sarotama. Cahayana kilang kumilang, lajeng dipun pentas.

Pinasti kersayang dumang para Prabu Gorawana. Kadangnya Prabu Gorawansa katibanan dening pusaka serotama amles dening tenggorokan nana musrat getih dina tenggorokan.

0: sapira haksia. Panuju sugan kudu kitu wawalak sia. Ya,
1: puas di wae Kang ah.
0: Udang sia.
2: Wani anak Kang.
0: Tamun hirup Kang.
3: Wani kebangkeun sama para mandur.
0: Cabut keris panahna dawala. Kulan cabut panahna semu. Entong dikosreng deui. Wayahna kudu diropea deui semu. Hiji, dua, tilu.
1: Aduh,
0: sabaraha tulang daging di pasar ayeuna? Si kunyuk si aye ngomong teh. Rengse nun, kabeh jalari cir patihna korban rajana ponya kitu. Untung di dieu keneh ujang. Mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima, mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang.
1: Nya.
0: Boa-boa tos dugi kalawang selapet tangkep ayeuna nun. Bisa jadi kakang ayu dawala. Somo, mangga sun. Aya mah yeuh sun di tegar mah kapanasan seperti baheula oge.
1: Naon Kang?
0: Dunya teh tatangkalan bubuahan teh. Rupa-rupa kalapa mah. Apel mah. Apelna ge ieu atuh da.
1: Naon?
0: Kan? Apel Jaya.
1: Oh, di apel.
0: Weng di pasar Anir itu. Nu ngepros dia.
1: Pasar Anir.
0: Penayagan butuh kayaknya keringan loleh kayaknya.
1: Tah, digara Kang
0: meuli. Moal meuli ka penayagan mah.
1: Moal. Geurah deka itu ah.
0: Penayagan di berena teh hiji penayagan sekilo.
1: Aduh.
0: Tah.
1: Beres Kang. Ya,
0: tapi orang guru mikeun duit 7.000 ka itu.
1: Aku ingin kitu mah nyokot teh geus sesajen di Wisnu eta mah aya beureum wae
0: moal poe ge. Ayu asra jinga gareng adan.
1: Ya.
0: Ayu.
1: Aduh.
0: Untuk pilah.
1: Iya, sahadi. Sanang ka
0: Wisnu. Ayu reng. Aye si gareng bantun wae teh bawa ulah aya nu tinggalin. Ayu jang sararea urang menuju ka surga maneloka ucu ayu. Kawon tenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang selapet tangkep nanging lawang rekep ditulakan saparantos nanetek nanyak di tegaramat kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu yang Arya Bima ngajega payunan lawang selapet tangkep.
4: Dewa Hotipati haja kari haku sing bakal dedayu haku sing bakal kowo bapakku dewe. Arwah si bapak panu diwanata dipasrahkan selamat dipasrahkan di amuk pinata.

Bawang serap tangkep ditutup ditobrak siapa ya. Iwan, aku Simbaka Tedayo. Bagiakan kula, Dewa. Buka, Dewa.

पुनर्प्राप्ता मापाक बाया, ia wis kenal arah kesayang mama.

0: kadugina Arya Bimaka payuneun lawang selapetan ke lawang selapetan ke preket kaya geget dewa daya nusasauran istuning comrek rehe pargi parantos waspaos Bima maka sumping diserengan ngancam kapara dewa atak sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
1: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
2: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
2: Radio Peace.
1: Radio Peace unggul Pak.
2: Uhun.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
2: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Radio Fis FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benu bakal ngacurag surga maniluka. Munirangan dikanipun mengkaten.
4: Duh.
3: Ya. Dewa. Kula datang, Dewa. Buka lawang sela petangkep.
4: Aduh.
3: Kula bakal minta katerangan naun sebenarnya dosa bapak kula.
4: Nih.
3: Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula Dewa Salamet. Dipasrahkan otipati tepat ini. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan.
4: Tuh.
3: Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamadegan sayati.
4: Tuh.
3: Kula dek kabebaskeun bapa kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapa kula arwahna di hukuman ku Dewa. Buka Dewa. Dewa. Buka Dewa.
4: Halo. Wah diseret.
3: Digedor sia.
4: Nah, so.
3: Jempling. Bisa jadi Dewa HS wayakieu.
4: Pasti emahan. Halo. Kurnia tibla sudah.
3: Buka Dewa. Pin datang.
5: Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan.
4: Oh.
5: Sabulu-bulu jocong kaya jara socana buncorot lirih mekara.
4: Halo.
5: Lajeng lawang sela petangkep ditubruk nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan.
4: Nih.

sapparantosnak kitu kajadian nama dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gada benih terasa panah kalau nimpung anu dipimpin ku Hyang Narada tim mega duta mana.

padat kemarangan. Ya padat kemarangan. Dewa-dewa

0: Para Putra Batara anu 4444.
1: Hingga

0: naon ieu?
1: Ulah Betara Brahma.
2: Loh.
1: Saking kahyangan Duk Sinageni. Dewa Seuneu.
2: Ya,
3: maju Dewa Seuneu ieu.
1: Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari jeung ngarusak lawang slapet tangga.
2: Balik mah.
0: Ieu. Aku sin mangke bakamulang. Aku sin bakamulang. Tapi aku harap kuwu bapa ku dewek. Arwah bapa ku dewek si bapa Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan dek amuk dewa.
2: Wah!

0: Siku asup pun
1: tekanya huan siku asup kana iga burung
0: nya
1: baju lanen bima
0: adio
1: hot yo yo tong hot hot
0: ya wis gila dugrai
2: yang ngir gitu teh mah ngakeun
1: udang ampun
0: ya ampun.
1: Hari kau lama kiwai.
3: Kumaha kumaha kumaha cing. Kalah cicing wae bayu itu kumaha.
0: Nah, teh.
1: Wa tampus paus. Wa tingali. Bima anu ngayuga kenana teh kaula.
3: Oh, nya.
1: Panu dewa nata masa kadar syariat dasidik bapak tegas nama pula. Eh Nabi Ma dek ngamu kasawarga. Kudu kumaha kaula tinakan. Aya istilah sagalak-galak nage macan piraku make deuk tega naruga hala anakna.
3: Nya aiku kitu mah kaseup tapi tugas. Ai hukum mah lain pribadi, pribadi lain hukum.
0: Nah eta sing ngamut
3: ka numutkeun hukum teu inung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan di mana salah wajib dituntut.
0: Kitu tadi hukum.
1: Emang cek hukum kitu tapi cek pribadi wa kapan bima anak kaula?
3: Iya pribadi lamun cek bayu dek bisa karimunan atau dek bela karena urusan pribadi iya hukum bakal murah jadi nak.
0: Bakal ngawur
3: hukum bakal ngawur kadang-kadang ya hukum teh bisa dijual melikin karena duit saeutik.
0: Caeta.
1: Laras kukitu tema wa tapi tingali karena hukum Nabi Ma muapati-pati ditega asuka marju kunanga dehes kau tipati lamun teboga anelan bener dina jiwana.
3: Sabab
1: cikau lamai teh salah otipati sarjan bari cek hukum kitu tapi otipati salah sarjan bari pangagung anunya ke kawasan triloka nadek baka jaya dina kasalahan. Saluhur-luhuran giruk muat te ancur ku kajujuran. Sagagagagana numurka muat tangkalkan katruk sakuka beneran jeung kadilan.
0: Oh,
1: cobi galih wa.
3: Ah, deku kitu tamah.
1: Sokomo kaula lamun deuk tega ngarubah hala Bima sarua jeung kaula tingani aya ka diri sorangan. Bohong ka diri sorangan sarua jeung dolim hartina. Kapan dewa teh kudu bisa ngalaksanakeun pancen tugas anu lima perkara. Hiji dewa ulah deuk bohong dina waktuna ngomong. Ulah wadul dina waktuna sasauran. Cidra dina subaya. Kadua dewa ulah deuk jalir dina janji. Katilu dewa setia kana amanat. Kaopat dewa nyaah ka dirina pribadi. Katilu dewa nyaah ka bangsa jeung ka nagarana. Jeudeuh kalmah saena. Hayang lamun sing kaula nganiaya Bima, hukuman kudu aku tilu wa permios teu wantun wa teu sanggup.
3: Amuring saha eta Bima wae kodara
1: ya Batara Wisnu maju Wisnu hidup

0: Negara.
1: Negara. Utang pati deter, pati hutang minang deternya. Kaulah dewa keadilan, bahkamu tuh sakai jiwa ragam nira. Utang pati deter, pati hutang minang deternya. Kaulah dewa keadilan, bahkamu tuh sakai jiwa ragam nira.

0: menumpang tangan Betara Wisnu ditewah ku panangan kenca oleh Konara.
1: Wisnu, Wisnu.
0: Nyata si Wresko darah di kayang rana. Wah munur
2: kasih munur.
1: Tenyo ya senjata sedi patongkan gue.
3: Kamu rasa berapa Heta?
1: Aku tuk mansap kuntring marjukuna konti pati aja kaget aku si bakal gugu arwah bapak punewe.
0: Para Batara Sakumna minta supaya munul teratur kalayan marananeh kulungun cimaneh di kahyangan masing-masing. Nah, sabah buah-buah tinggal depan urek bodara gajah napan lawan. Lamun dek masakin diri bakal cirakan. Dewa bakal kawalahkan lamun sengaja mararaksa. Lumata cekua munur sakabeh na munur-munur. Wah, bakal ngadehesan tuang ramah yang jagat nata di kahyangan Marjukuna, di kahyangan hikmat. Munur. Kaun tenang kahyangan Marjukuna yang jagat nata parantos waspaos yen para putra kawalahan sadaya teh tiasa nyaga kuliah kana kadigayana. Sapratane pun Resi Narada ngaturkeun laporan.
1: Adi,
0: pangapunten ya Kang.
1: Kakang Resi Narada.
0: Kula.
1: Ya. Urang badan tembi kahyangan Marjukuna gesan ngalanyawana si Bima urang usaha

0: Saya nama Panu Dewanata gerak bebas kendah pangemut akang maye teh telepak Panu Dewanata waktu hari taan dipilari teh sato anu hak anu halal bila harna. Jadi Panu Dewanata teh nempo yen eta teh resi kindama yen eta teh putri anu dipikahayang ku kindama benangah haja dicipta ku kindama supaya bebas maksa awewe tuluy we jadi sato.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak
2: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantos terus ngaleut sabaka botol?
2: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajin dan nyetel hoyong nyobian.
1: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
2: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
1: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh
2: sabotol Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
1: Bapak tahu kemana weh gitu Pak berobat?
2: Gacan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wala. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ada ngukenaon Pak
2: resep da wayang golek gitu
1: lainnya bade mesek kangge panyawat naon Bapak ya
2: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis
2: mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak. Iya,
5: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
6: Yeah.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Adi nulungan anak kindama nyubaranan kana pamenta kindama menta supaya panu dewana tadi siksa ieu teh malulu rayi teh ngabelaan jalma salah. Coba jali. Nangi hapun tenakan terayi mual ayat jelema anu taat nyiblat taat kadewa iman takwa kadewa iwatir sikin dama anu gentur tapak
10: ulo
0: iya leres etage leres etage leres kukitu dama leres namun sosanaos gentur tapak gentur dina ngulik ilmu gentur ibadah na anasih lepat nu dipilampah na tojaknya jeng hukum katerangan anasih boh hukum agama boh hukum dari agama pasaliah tina ilmu anu tangtu angan tina sifat kamausaan di dia sanajan bari lekok ibadah na lekan ibadah na di dia baka cilaka diri sobi gali. Nah wajar serasa hiji resi maksa hiji awewe anu tridoi
10: nih.
0: Nah wajar hiji panita ahli takwa ka otipati anu berilmu memperkosa hiji awewe anu tesukai
10: nah.
0: Tapi ka eta awewe jadi uncal disapa kukidama maneh nane roba sifat jadi uncal tuh jadi udang-udang atau orang kampung teh moal apa len anu udang-udangan teh uncal we padahal eta teh resi
10: ya.
0: Kupanu dewana tadi pentang dah sidik sato tayil hukumna adi jantan ragi teh ngabela jelma anu salah mungkin nyata lamun kitu kakang mang menangkeun si Bima akang sanes mang menangkeun si Bima tapi akang teh apal mana salah mana bener
10: belum.
0: Hai akang bisa warga jadi naon jadi kabayang utusan atau napi duta salira luhur mana akang nu diparentah jeung nu marentah nganggo naroskeun kitu atuh nami naon ge jami diparentah piraku make deuk ngaluhuran sirah eta tak
10: anang
0: saha nu marenta salira saha nu kawasa muhing dunya salira
10: loh
0: mana nu dikawasa ku kaula jagat luhur sawarga jagat tengah marsapada jagat hanap ti lapisan bumi ka hiji dugi ka katujuh eta di kakak di kawasa ku salira eusi naoge mujeng hingga manusia jin setan barakasakan siluman silumi sanajan sato letik sato gede minangkana sato alit utek tongo wialang taga sifat roh gobodongan di kawasa usik malik naku salira
10: tugu ninganti
0: jadi mungking kaya nana kaulanmu ngeresakin nana leres anu matak kaya di anu pangkawasana iwati kaulan sabenerna manusia tetuduh apungan ngaku kamu kawasa kagat kerasana Allah padahal anu kawasa maka ulah gara tempo cirina lengan lagi opat
10: kayaknya jadinya
0: muayan upang kawasana iwati diri kaula sakabeh makhlukku kaula dikersakin anak usik yang malik kekeanan adi ulah sasauran kitu etatik pamali murtad teak namina bet ngaluhuran anu dawasa anu ngajadikin dewa kawasa arik kawasan dewa ayah nu ngawasakeun musik malik ayah nu malikeun dewa mah ibuang dewa mah ramaang aidah kersana Allah teu ibuang teu ramaang anu ngajadikeun dieu pikiran surga neraka antah panuhun eta sasauran teh gerak sambung deui kedah ningali yen kawasan dewa ayah nu ngawasakeun pinterna ayah nu pinter akang taat setiap kana parentahan syariat kumawula kasalira tapi mungguh batin akang temaneran ka ati.

0: asa saurang ulah kitu bet asa kalangkungan teuing adi pamali pamali pamali emut emut kawasaen ngawasakeun pintren winterkeun yeah. Ay Akang Mangeran teh kasaha kajat kersana Allah nu kagungan dewa sareng nu kagungan Akang. Aya ngaran aya rupa tiap rupa teh tangtu wujudan tapi no mustahil aya ngaran eueuh rupa mustahil aya ngaran eueuh nyata. Tos coba nanakeun Akang Mangeran kajat kersana Allah mana bukti na Pangeran anjeun tuh. Ya. Ih, kapan aya istilah zat laesa kamislihi saeun? Hartina laesa eta eueuh nyata harti eueuh keur nyaruakeun. Eueuh sasamana eueuh keur contona. Yen Gusti anu kagungan pangrasa lain tempoeun ku panon dohir, panon sirah, tapi ku mata kalbu istilah ku panon hate. Bisa kasasar ku sagatening rasa ai ukuran nana urat beuheung jeung beuheungna eta mah aya antara tapi kersana nu kagungan daya antara deketna ka urang leut ibarat hideungna pa urang leut ibarat hideungna panon jeung bebodasna. Jadi mun kitu kumaha carana deketna talahna ka urangna deketna teu pino lir saupamana utak curuk jeung curukna lantaran aya wujud jeung hirupna pamuhalan nyebutkeun ayana kersana zat Allah lamun aya wujud jeung hirupna.
1: Iya pemot.
0: Kakang, rasana. Hai pernah nak nanakan akan ngadeketkan Allah kadiri. Coba gerak tantukan. Ina rasam binya mah abi daya beda nak lirik gula teh amis lir uyah teh asin. Terbiasa dipisah kini tiap uyah teh asin tiap gula eta amis. Lamun urang nuduh ka Allah jauh eta tuduh apungan linglung ngaranna sabalikna lamun deuk nuduhkeun Allah na hiji jeung urang teh tarak lamun Allah teh bantu lamun kitu nyata Gusti teh loba eta. Tapi lamun tos kaaji ka manungaranna jeung tunggalna antara hirupna makhluk jeung kersana Allah idinya bakal kapan inti sarina kauban ku sifat laesa anu napa. Adi nu janten popo dalam meninggal karena syariat menyata Allah eta kadar sebutan nyata jenengan ai nyata na rengkona aksara na alif lam lam he tuli tasjid make jabaran nangtu dibacana eta Allah eta ngukur jenengan tapi ambi jenengan ku kerasana Allah gerak pek gerak baca diri pribadi kitab anu langgeng anu tekena ku rusak sepanjang urang hidupnya tang nih. Iya adi anu mawi maca ngaji ulah ngan ukur maca nabungku geus maca tuluy ditutupkeun gerak pek gerak aji diri sakunjung tiluh hurtung-tung bukti anap nampak suku eta rahasia Allah anu tang doh
1: kagus adana
0: Akang linglung mangeran kanu eueuh wujudna sategesna nyata nu kawasa bumi langit sawarga jeung neraka teh nya kaula nu ngajadikeun anak nya kaula nu kawasa amuing amuing abi akang mah ulah dicacana kaenya kangobatin akang teh moal deuk mangeran ka makhluk nu ngajentung anu kakeunaan ku gering jeung ku cager
1: eta mah
0: anu kakeunaan ku jaya jeung apes pedah dewa seruhureun manusia kagagahan anak tapi akan mamangeran ka zatna kersa anu kagungan gagah jeung anu kagungan abdi. Lamun kitu akan baha tapi ngeunaan syariat akan tebah ka taat kana parentahan sarira. Hiji akan ditaat ibadah kersana naon taat yakin iman ka zat kersa Allah kadua nyonto ka utusan anak mantena katilu akan bakat taat ka pemerintahan sakitu tugas akan mamua bade ngaharu biru kasarira dah akan mabodo tina soal urusan kana tataan negaraan mah tina urusan kadunyaan akan dipercan tentu mereka salira kanu pinter sakitu dalam mulki itu atu ulah dek bahaka diri kula dimana akan bahaka sebat lah yes iya urusan teh kaulah nubakanya kau oh mangga mangga kena kumaha akan ayina ayeuna wayahna pangnyokotkeun lancip kaula di Marcapada. Teu aya deui bakal jadi antina si Bima iwati lancip kaula anu keur ngumara di alam maya pada. Tiluhun matan pencar sapisan.
2: Kamu rasul untuk nanya.
0: Eh, mah anu ke mah wajar
1: atuh. Jangan
0: bari wajar ge jadi tiung kitu mah. Cirahna. Jeung cobatan gelut jeung dogdag jeung baraya, jujur jeung dulur, eki mah puguh musuhna nu deuk ngarempageun ka pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara. Wah, dibasmi gua ini.
1: Ah, bener beres. Tah kitu Bang Satria tah kitu mah.
3: Coba Gusti dulu aing bencar huluna. Gusti.
4: Haling aing siap maju.
3: Jaing lah.
4: Ya.
3: Tinyo jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar.
4: Wah, siap make sarung leungeun.
1: Ya.
4: Jiga tukang tinyu.
1: Loh,
4: tukang tinyu. Sabara ronde siawani.
3: Kena ratus ronde?
1: Oh, nakar.
3: Sok, aku lonceng lah,
1: Sok, krok,
3: Iya.
1: Ronde santai. Tadi,
4: Ya.
1: Iya. Aduh, nakar.
5: Dua nol, dah.
1: Jadi kekemukusan.
4: Wey, benda pepe.
1: Ya.
5: Sungguh, Mbak.
3: Diupan, teman. Diupan.

rasa kena senjataku dewek serotama rasa kena gurawana. Arjuna melepasnya pun senjata serotama, cahayana gilang kumilang, langsung dipun pentang.

Pinasti kersayang cuman para Prabu Gorawana. Kadangnya Prabu Gorawansa katimbanan dening pusaka serotama ames dening tenggorokan nama musrat getih dina tenggorokan. Oh, ya.

0: per sapere accia panuju sugan kuruk itu wawalak
1: ya puas di wajang ah
0: udang sia namun hirup keneh jeng abi aduh ke nana
1: ya
0: cabut keris panah nada wala lan cabut panah semu untung di kosreng doi wayah nakur di ropea doi semu hiji dua tilu
1: aduh nyaman
0: sabaraha tulang daging di pasar aja mah. Si kunyuk si aja ngomong deh. Rengse nu kabeh jalari cir patihna korban raja na penyakit. Untung dia keneh ujang. Mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang.
1: Nya.
0: Boa-boa tos dugi kalawang selap petangkep ayeuna nu bisa jadi kakang ayu dawala. Somo mangga sun aya di majelis sun di tegar mata panas sampai seperti bahu jauh ge. Duh, naon kang nya teh tatangkalan buah-buahan teh. Duh, rupa-rupa kalapa mah. Apel mah.
1: Nah,
0: apelna ge ieu atuh da.
1: Naon?
0: Beuh, apel jaya.
1: Oh, di apel.
0: Men di pasar anir ditu. Mana pros teh? Pasar
1: anir.
0: Penayagan butuh kayaknya keringan oleh kayaknya.
1: Nah, ikan akan
0: mau muli ke penayagan mah.
1: Wah,
0: mual.
1: Kedah deh, itu lah.
0: Penayagan di berenate hiji penayagan sekilo.
1: Aduh,
0: beres.
1: Beres, kan?
0: Ya, tapi orang belum mikir duit 7.000 kayak
1: gitu. Aku ingin gitu mah nyokotnya kan sesajian di Wisnu. Ayah, belum main, mau
0: apa aja. Ayu astrajinya gareng.
1: Ada?
0: Ayu.
1: Aduh.
0: Utupilah.
1: Iya, sangat. Sana
0: kamu. Ayu, Ren. Ayu si gareng mantun lagi, teh. Bawa ulah air tinggalin. Ayu yang syaranya orang menuju ke surga Maniloka. Tawon tenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang salah petangkep nanging lawang reket di tulakan saparantos nanetek nanyak di tegaraman kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu Arya Bima ngejaga payunan lawang salah petangkep.
2: Dewa Hotipati haja kari aku simbakal dedayu aku simbakal kowo bapakku dewe arwah si bapak panu diwanata dipasrahkan selamat dipasrahkan dikamu binata.

serap ketangkep ditutup ditobrak siap lainnya. Dewa, aku si Baka Tedayo. Bagi akhir pula, Dewa. Buka, Dewa.

0: sadugina Arya Bimaka payuneun lawang Salapetangke. Lawang Salapetangke prekep kaya gegep. Dewa daya anu sasauran istuning comrek rehe. Pargi parantos waspaos Bima Maka sumpin diserengan ngancam ka para dewa ta. Sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima Benu bakal ngacurag surga maniluka. Nirangan dikanipun mengkata
1: doh. Ya. Dewa, kula datang dewa. Buka lawang Salapetangke. Kula.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atos sa botol nu tos saep mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
3: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes gitu.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan sendiri. Betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih. Ya, nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin, amin. Ya.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Bakal minta katangan laun sebenarnya dosa Bapak kula. Nih. Dikaluarkan, dibebaskan Bapak kula Dewa Selamat. Dipasrahkan Otipati cepat ini. Kula muadek mangeran kamahu anu aya inungan jeung Bapak.
10: Tuh.
1: Kula muadek mangeran kamahu anu aya jentulna. Kula datang di barengan ku kayakinan jeung pamaregan sayakti. Kula deuk kabebaskeun bapak kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Pae dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapak kula arwahna di hukuman ku dewa. Buka dewa. Dewa. Buka dewa.
10: Loh.
1: Wah di sana ya, di gedor sih.
10: Nah, so,
1: jempling, bisa jadi dewa HS wayaki.
10: Mati ya bahan. Halo, kami yang tiblak.
1: Buka dewa pinatang
11: Arya bima nafsu nanya guduk-guduk amarah tekawadahan sabulu-bulu jocong kaya jarak sotsana bun sorot diri mekara lajeng lawan syarap petangkep ditubruk nanging lawan te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asa
10: nih.

0: Dengar itu mah ancuy.
1: Dewa Cempling, patamanan marakata datang kalau benteng-benteng sudah ditabrak woy. Patamanan dilayak, patang kalau dicabutan siapa woy.

ng parang tumarangan. Ya, pada tumarangan ang

0: Bima,
1: Dewa naon ieu?
2: Ulah Betara Brahma, ulah Betara Brahma.
1: Loh.
2: Saking tahyangan tuk sinageni. Dewa Sunu.
1: Ya,
3: maju Dewa Sunu.
2: Awak mane geus kumawani asup ka kahyangan bari geus ngarusak lawang slapetan.
0: Balik kana.
1: Iyo. Aku sin mangke bakal mulang. Aku sin bakal mulang. Tapi aku harap kowe bapakku dewe, arwah bapakku dewe, si bapak Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan ke kamu Dewa.
0: Wah!
2: Celaka Betara Brahma Monor, batur tekuat Monor.
0: Monor, Monor.
2: Betara Brahma Monor, Monor, Monor, Monor. Betara Sambo maju.
0: Ya Sambo, Sambo.
2: Setingkah yang suela gering-gering Dewa Sesengitan.
0: Sambo maju, Sambo, Sambo.

0: Siku asup pun
1: ditanya huan siku asup kana iga buru
2: nya
1: baju Raden bimang
2: ayo
1: yo
3: Akang bari janji ti ayeuna di mana aya bari tung sareng Kakang Semar Akang ulah kacacana kan calik-calik we kumaha ulah katengah arum bantun kapinu amin
4: bro
3: ganiraya lumun

0: resin marada kayak kilat kumampah nyanak wujudna urat togong katgalarum sasumpingna katgalarum jujuk regin yang baik dicanak urat togong parantos daya dagingan malah jujuk hutan jararan inas serasaram ele sarang suku. Sanah tisanah perawatan isanah kentah yang jagat rata Imar Jukuna Adi Gening telami nyangakin iya Tuang raka kakang tinggali parantos reksaki ngolah tapa nyah ting kakang teja mantri yeteku hayang-hayang nagera bebas tina tugas ayang gera mulang kakah yangan bugi kaki
1: yete
0: tepino adi muatakakan kata kitu merenung agawekan daya
1: gak
0: ngasih di kakang togok nanome tiasa barang tuang upama seuk deket kanu dolin deket kanu muruka dinya seuk kauntungan
1: muah deket kanu benar
0: kanu sugih mukti bari jeng ewah-ewah bari jeng sarakah bari jeng dolin
2: ada kakang Semar mengan kadar
0: nane atuh ngasuhna anu adil para marta ngasuhna karatu jujur karaja jemarku budi anu linuhung nanga nyangakeun adi muga-muga sukma akma anu angang gera asup praga istirahna nyawa hartina nyawa nyanding waruga hirup nu hirup jeung kahirupanana nunggal nunggalan ngadari hiji acining diri nu tebih gera ngancing lelemutan nu jauh sifatna gera asup kana wujud waras temakaning jati jati temakaning waras waras ing waluya waras nemanan lolo
1: dah lolo
0: tagening tagening tagening
1: salah lolo itu mah tening kah
0: gera gugah kang iya kaulah gera gugah kakang ayah di mana iyo
1: aduh ayah di mana sih yo
0: ojong sararungi goreng entong yo
1: yes sudah amunan kuas kata bonge
0: iya teh ayah di marjupun adik
1: aduh ayah di mana sih yo
0: ojong sararungi goreng entong yo
1: yes sudah amunan kuas kata bonge
0: iya teh ayah di marjupun adik kahyangan manga draguga lo lo lo lo lo Ode pade ade agang raye. Nyah teuing dugi karagas jiga gamang haturan kakang ditarima aki ratusan tahun tutup bunga ya di mana iyo
1: iyo
0: itu si adi kak neka putro
2: kukaulah dibantun ti tegal arum kali tugas tuang rayi yang otipati
0: itu kapi no kawe akan mau sebab dibawa ke dio akan ukur mula tapa akan ayang gerak buru-buru bebas tugas ayang gerak buru-buru bete akan harus capek
1: ayang di pangseon
0: ayang gerak di pangseon jadi akan teh ngarep-ngarep anu nitah tiraja-raja kemurkan tu ayah itu cerah zaman kepungkur zaman bola zaman Prabu Dasamuko zaman Prabu Somali zaman Prabu Digiling Wesi Prabu Nagapura Cuno Prabu Maniman Toko di Niwata Kemojo akan dinya lupa keuntungan tapi yuna akan sengsara belangsa akan hidup jadi wo gegableng aku adik tentunya akan karena bentuk juga kiu mundur mematak akan terus mundur akan telah musuh adik dengan depannya akan atau akan mual maju maju nah mual maju maju teh diajar nyinen akan teh untuk naon yuk ngagoeng-goeng akan yuk
1: ya merebo
0: kumaha untuk naon akan digoeng-goeng maksud nama digoeng-goeng panginten dah etak
1: bahasa Inggris
0: purwadi haturanan lingih sahubungan sarang akan maksad dinang wah tapak palaing laras palai mulih di kahyangan kakahyangan bebas tugas di marcapada tuh sumpana oke bintang duduk
1: waduh ya duduk di mulai menggahang
0: tempat paranto soyogi kasangiangan gerak anggo kalayan akan disahkan kawin katujuh widadari untuk kawin oi
1: ayam milik kokoh
0: untuk kawin oi kawin kawin dadari oi untuk nangap jipong oi jipong

0: Jelma anu dek ngancurkeun wibawa dukeun wibawa dewa anu dek ngarusak wibawa dewa.
1: La la la la la la.
0: Dah.
2: Dah example tuh.
3: Wei, bin sagulan
2: rusak marakata Kang. Kurang asar.
3: Kurang
4: asar.
2: Sahayo jelma anak nu ngamuk.
3: Ngamuk pisan.
2: Si Bima anu kami aya dek ngarusak dewa. Bima. Bima. Urang mana yo Bima?
3: Nih.
2: Nah dewa anu digawe yo.
3: Loh.
2: Para dewa tadaya anu kuat. Sadaya kawalahan. Rusak dewa teh kan. Tuh dewa biye. Upama kitu dewa biye teh.
3: Nya dewa biye.
2: Anu mawi akan diaturanan ingih teu wayahna kana didamel heula numutkeun dina kasat tenggana teu aya dinu bakal jadi antina si Bima iwati salira pangmaehankeun we salam ieu teh bakal ngancurkeun kumara dewa.
3: Sareng babat tukang mangagung-agung jeung mah teh loh.
2: Akang tos sieun pusing sabae komo ieu sifat manusia. Kura dengeng kunyo akang ku dewa entuk sieun. Ku curik entuk sieun. Ku izin entuk sieun. Ku siluman silumin berkasakan genderwo entuk sieun.
3: Entuk sieun yang
2: bener. Ku kuntilanak entuk sieun. Ku wilwah entuk sieun. Ku tengkorak kerongkong entuk sieun. Ku dewa entuk sieun.
3: Segala empau mah nya mah
2: sieun. Coba. Agang tuh siun ku betara.
3: Ya.
2: Sanu jelma cuman takar di tempeleng kau ini.
3: Ya.
4: Jenis ketiga lagi.
2: Percaya aku gitu kan. Iya si Bima orang mana yuk? Pira aku lali deh ka Bima. Tuh agang pokok tuh yuk. Bima pira aku. Panawa urang nagara Amarta Panawa nu kadua putra Panu Dewanata kan. Panawa nu kadua.
3: Nah ngahaju tanya.
2: Pantowo. Tuh lamun eta akan untuk sanggup.
3: Tadi segala ento.
2: Nah geuning kitu ngeper. Upama Pantowo akan untuk sanggup. Sieun ku Yudhistira. Ku Yudhistira ento.
3: Ya.
2: Cukan sekiti ento.
3: Sekiti. Juga sampai piti.
2: Kubi mah meren sieunnya. Kubi mah sieun. Ku Syaria Bemo ento.
3: Ya, benar.
2: Ku Sirajuna ento. Ku Sinakula Sadewa ento.
3: Ento lah.
2: Ngen.
3: Tata.
2: Ngennya
3: naon ya
2: tuwuh tuwi makhluk manusia nu diajen ku akang
3: ya
2: nu diargaan ku akang akang gila ku eta jelema kejawati nu ngasuhna
3: tata
2: adi
3: pangasuh sieuna teh
2: saha nu bakawan tong ngareup ka Kakang Semar apa adi usaha teh sieun tuh ulah api-api entu nyao
3: ya.
2: Wah, itu nyawa. Iya, tak. Lumpang nao ke kia tuh. Lumpang nao itu jika putra ento. Namun ku lumpang terjempe sumuta. Aduh yana, aduh yana, aduh yana, aduh yana.
3: Ada.
4: Aduh anak, aduh anak.
3: Ada.
4: Aduh anak, aduh anak.
2: Namun untuk tempat mobil, yuk, Kak. Kebun kelapa, aduh yana, aduh yana, aduh yana.
3: Ya.
2: Dekat mobil. Aduh yana, kebun kelapa, kebun kelapa. Pocong loa. Kakang tuh sanggup iwati Kakang Semanu di ajen ku akang kajun tuh jadi senyang kajun tuh jadi dewa kajun tuh kawin-kawin tetari jung tibatan akang kudu melawan Kakang Semar akang gila bau lau ge akang ele
3: aduh mesti ele bola di Indonesia
2: kayo sungut akang soe ge nah akibat naon eta
3: duh
2: tak kolot-kolot jung Kakang Semur kolot aing jung akang kolot akang juga kan semua coba toko lamun bener kolot mana coba turun gunung
3: ya
2: gunung mana gunung gelonggong
3: ya
2: untung gunung gelonggong itu meletup
3: ya
2: itu meletup

0: dina sungut.
1: Aduh kene.
0: Eta gunung tu katurui kejadian akang sungut soe. Jadi
1: ngelongnya.
0: Ay kakang Semar, upama kakang Semar yo diturui gunung belok belum. Memata kakang Semar butung na puncano. Lima rupa kencilo kakang Semar gunung biasa katurui.
1: Oh, itu.
0: Gunung percanten adi tak gini gitu akang ulasin si Bima asup maka kahyangan yete malulu dititaku kakang Semar. Kakang Semar senentang karena perintah dewa dun tuh bisa jadi kakang Semar cara usir silahkan oge akangnya oh yaitu tugas di maha tunggal kan jadi lamun akang sieun ku kakang Semar engke teh nu bakal ngahukuman teh yang maha tunggal ka kakang Semar
1: tuh
0: akang ngomong kacacana bener gitu bener
1: yo
0: piraku kaula bohong jo lamun bener gitu akang tuh tanggung jawab asal siati tanggung jawab 100% tanggung jawab 100% dok
1: ya
0: 100% lain baik 100% kula nu bakal tanggung jawab.
1: Oh, sebuah dikel
0: lamun akang celaka kula nu tanggung jawab maha tunggal bakal ngahukuman kakang Semar. Upama gitu untuk jatuh nalaon
1: ya
0: usok baik akang sanggup ayahan sebima ditempeleng wain
1: aduh
2: jadi gini jadi gini
0: jadi gini we cok ngan akang minta dikawinkan kawidah dari
1: kawidah
0: tujuh akang minta dihukum tidak kesenyangan kena ya kang upama kakang Semar ngamuk akang masih ragun
3: tapi cek ukuran kau lama akan bakal ungu
0: cate akan tobok bakal ungu dekuman dekuman dekuman
1: nyanya
3: bila kuda dewa matara ngomong bohong upama kita untuk cari naun-naun tapi akan ayang pisalin untuk pakai baju iyo era akan gus lokot
1: eh
3: gus kolot bila aku mau pujukun karena kucut muntur aja bisuna akan minta pakaian anu kasebut baju ngora pokok cuci mana ini nama view zaman koboi
1: koboi yang beri koboi
0: yang di celana lapis
1: lapis gitu
0: kaita lapis
1: ya.
3: Sadiakin kan ulan baju hikmat di kamar ngebak manga ngebak ula
0: sabun aja sabun
1: ya.
3: Sabun sadia
0: amin akan untuk cae
1: ya.
0: Untuk mandi ya
1: perpelo
0: oh antuk ayah antuk
3: ayah
0: sikat untuk ayah oh emes ayah emes
1: ayah emeng di jarah
0: emes ayah emes
1: ayah emeng di jarah
0: emes eta bungkus yo sekilo pang eta ukur gosor gosor gosor gitu
3: ayah mang
0: amin
1: mari kawasan ini
3: aduh tadi akan hariwang hariwang akibatna ieu teh kakang Togog jeung kakang Semar bakal dongdang adi keneh bakal kahukuman ulah seur pamikiran tugeningan kakang Togog geus robah sifat
4: Timpati ya akang rai cukup ya baju
3: tamui cahaya nah jika cahaya nuju nono manbah ladi mangalingi kakang
4: urah terjamanti soin musana dadya satria ladang

Nyopis. Waktu setengah mempingkan acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, ibu kamana wae ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras. Diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Teu nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomongnya eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngedangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelangkung 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
3: Saya merawat 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama dijali ke nyeri tuh, kawit nama kangkeng saya, nama tuh kata.
1: Tuh sehat, Bunya. Mohon, tuh sehat, Bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, timet tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya ngosot-ngosot abdi, sobianu ngagalir Alpha Propolis, di Radio UNASKO, di abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Turun, baraya pis atos hupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan. Sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya, bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia Islam oriented. berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halallah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim,

0: akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Qur'an di depannya, dijadikannya Qur'an sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Qur'an akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang dibelakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya, dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran, malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran, kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan.

0: makan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya, saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qur'ani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai Muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan Sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap Muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi Muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang, orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang Priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar, modal, ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja gak mau. Akhirnya jadilah dia pengkhayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Har, dolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modol, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima. Sehingga mau kerja apa, lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan untuk menjangkau dunia. Yang pertama harus kita jalani, bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah. Tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a news people boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu. Tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik. Tapi tanpa ini, rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam. Asal bisa nyeker, bisa matok, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan, kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman, tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan hansip, dia naik jadi anggota hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gua sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini? Sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhatillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu sebabnya seorang muslim salat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia, itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu gak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarang terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia. dunia, target akhirat. Saudara-saudara,
1: Radio Peace Ciami, Radio Peace Ciami 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda,
2: sahabat sehat keluarga Anda.
0: Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya. Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji. Yang satu, yang muda istrinya namanya Hasanah. Yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu, saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, ntar putaran selanjutnya." Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah." Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Quran menjelaskan, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kebelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Di dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, sabun malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang, menimbang, menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang, kau sholat atau tidak? Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem. Tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Tidak. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata, diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha. Seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya, agar timbul gairah kerja, Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah, dunianya pasti ikut. Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan hilang. Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang, dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir, pokoknya kan bersih, mau pakai apa ke? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran, membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman, dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam bayat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada dua. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, uwenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. Umpamanya, itu sudah menyalahi. Alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan, itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat dua, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Wah, kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis. Kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek. Lain saat tenggelam kita memfanakan diri, untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas. Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini. Yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon. A walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue sengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik. Itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu, pandai-pandailah membagi orientasi. Supaya tercapai tujuan ideal ini, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Setiap orang yang akidahnya sama dengan kita. Terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial, maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal, Muslim adalah Muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis. Dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita, secara ideologis itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bak yang naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamit teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Yo, Lijang Wangi Sandayana, orang Sunda. Okay. No pasti aina tas dinten kalima di sasi Oktober 2026 nya. Aina teh hari
2: Isnin ya, Pak.
1: Iya, terus 5 Oktober teh diperingati hari ulang tahun TNI.
2: Oh, leres.
1: Kemarin tadi aya makan gratis di ditu teh.
3: Untuk brand gratis tadi.
2: Mancing gratis, Pak.
1: Di makan.
2: Oh, makan.
1: Karena jadi mancing.
2: Ingat ada sungguh siapa ya.
4: Kena lauk, ingat.
1: Di cakat alen-alen. Jalan dua, ini dua jalan, kalerna.
2: Oh,
1: tadi ambil langkung, wah, makan gratis ya. Tapi itu kan online itu terang.
2: Aduh, tapi itu kadinya. Biasa namanya anak keresek.
1: Nah, pasti itu kita busang ada 8 ya. Gelarana Sundaland.
2: Nares.
1: Ayo lagu-lagu Sunda. Ayo lagu-lagu Sundaland. No Enggal, Sundaland, PSGC. Ayo.
2: Nares.
1: Terus ayo, oke, informasi yang dipindangkan ke bahasa Sunda. Ayo, oke, Incujin.
4: Hei,
1: Cujin, lu ngomong
3: nih. Ayo, mang tang. Weh, mang tang. Yo, stadion kan nobar enak, tiba-tiba.
2: Oh, masuk.
3: Rame,
1: Pak.
3: Rame pun bisa mang tang.
2: Amin, sing lancar, laris sekarang.
3: Bagaimana mang tang gak mari mati dagang pas malam naun juga.
4: Beringan tosan, iya, timnas lah. Ini TikTok gue buka.
1: Timnas bareng, baik.
4: Timnas. Timnas si Eri.
1: Ayo Asel, selacai oleh Jeng Wangi.
2: Ini lu Jeng Wangi, Kang Asel. Lu
4: Jeng Wangi, Kang Asel.
3: Asel teh Asep selacai
2: mah. Oh,
1: Asel teh anak selacai.
2: Selacai lab.
1: Tuh, aya Mang Ujo teh acana ulujeng siaran Om Alex.
2: Wilujeng wengi Kang Ujo
4: udah
2: Alex
4: sehat.
2: Abi. Alex.
4: Alex.
2: Alexis Udin.
3: Hah? Kasih ublak.
4: Disebut Alex.
2: Tapi namanya Alex.
3: Juga jadi Ulek.
1: Siante. Jok Marley.
2: Aduh kata Mama Tarja.
1: Incujin katanya. Bucat wah. Cana,
2: wah. Alhamdulillah. Basih.
4: Busian.
1: Incujin akhir tahun giveaway motor. Wah. Ya cana.
4: Giveaway motor. Yeah.
1: Motor we ana ya TBE nan yang tenang-tenang bae cenan.
3: TBE. Cek cocok sing jelas cocok. Wah ana.
1: Nah, Mang Tang takoyati, takoyaki.
3: Takoyati. Kalem bah, kalem.
4: Selo.
1: Sikap pihelan sak ya. Minggu mah hari libur jadwal goes adventure.
4: Mantul.
1: Asal selacai darah Mang Bas sadayana.
2: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Kang Asel.
2: Darah Mang sarehat.
1: Nah, Incujin tadi dahar gratis beakeun cenah.
4: Oh,
1: Mang Atang. Karungan KB daharina. Aduh.
4: Nyana karung ieu kana nya.
1: Karung goni.
2: Karung beak.
4: Karung aci.
1: Aya Dik, aya Vivo Lujang Wangi.
2: Lujang Wangi.
1: Terus kewa akhir tahun bandai giveaway motor diundina dina YouTube Incujin.
3: Miluan
4: motor itu menang lumayan.
1: Apa tuh?
2: Motornya motor naon ah Kak Abi Mas Herna. Ah motornya tuh Yamaha.
1: Mang Tang sorry bukan kaum miskin Abi mah cenah.
3: Betul, Anda kaum besar.
4: Kaum gede.
1: Wah pedin mah di kaum. Wah pedin mahnya.
2: Abi mah orang kaum.
1: Kaum. Udah segitu aja. Boleh jamin sadayana nu aya di TikTok Sundaland nu kan nu di luar oge sok karo lebet aya cai-cai di lebet
4: aya caralik di dieu
1: lebet kuah gelas.
2: Takoyaki aya mangga ambil priyogi
1: samangtang. Nah, gitu
4: takoyaki. Sambil menunggu timnas.
1: Timnas teh jam saya jam 8.
2: Jam setengah 8.
1: Ya tadi Malaysia jeung Vietnam kayak gimana?
2: Malaysia hijin no.
1: Oh, hijin no.
2: Malaysia. Indonesia kah hiji?
1: Indonesia yang kita jeng?
2: Sarang iya, non Thailand.
1: Nguyen-nguyen ya?
2: Nguyen Pak Pau.
1: Waduh.
4: Bakpao.
2: Nguyen bakar aya, nguyen bakar.
1: Cek ing cujin mentang cenah kumaha wasit kapanggih teu cenah.
4: Wasit wasit juga nama.
1: Tapi mentangna keur nungguan teh update ing cujin cenah.
4: Oh,
1: weh wae waduk angsa lah. Waduh.
3: Dua gong.
1: Kan basa eta cenah geus asup mangtang ah.
3: Depan hayang deui.
4: Muka dua.
1: Muka dua aya Reno saja, aya Kalang Kabut dulu jeung Wangi,
2: biru jeung gabung.
1: Ke jeung gabung di.
4: Caralik.
1: Sunda Lesap calik bari ngaropi anu ngopi anu ciherang ge ciherang.
2: Bari tuang-tuang ka mangga ka dapur.
1: Sok, nah, ditinggalikan tuh dia.
2: Bade kehampangan.
1: Di sisiin kagak ke dapur mah.
2: Jadi bade kehampangan karena helikopter mah gak.
1: Oke. Ayo Wapidin sok karena helikopter kita.
2: Tara ieu na mah oplet. Sancaina ngan ba. Ngadurat we lah.
4: Neangan celahna batu ba.
1: Pon sabeunya Wapidin.
2: Bari jeung sieun ku Bagong ni.
1: Manya Bagong sieun ku Bagong.
2: Beli malin Bagong mah.
4: Babi.
2: Bagus ya kayaknya babi.
1: Eh Bang Utai, Wilujeng Wengi Bang Utai.
4: Wilujeng Wengi mangga caralik.
1: Nah, cek injujin cenah.
3: Mentang kumaha wasit kapanggih teu cenah. Kapanggih
4: jeung wasit.
3: Da aya mah geur berseri-seri jeung geus kapanggih.
4: Kapanggih. Tingali geura dina sakuna aya.
1: Nah, mentang ke akhir tahun miluan giveaway cenah ganti nu Mio ka nu Miona karunya cenah. Mun jama mah geus setruk. Waduh, teu kudu giveaway lah langsung kasihkeun atuh ka mentang.
4: Langsung we.
1: Atuh.
4: Koncina.
1: Koncina unggul tapi ganti koncina gitu.
2: Koncima.
1: Nah, kok gembok kok ya. Aman-aman.
4: Aman abadi.
1: Kuma ada apa ayana malam ini?
3: Ayana teh ayana nanyakan iya cenah pangbahaskeun.
1: Daun.
3: Naon disebut nikah siri jeung kuma dasar hukumna.
1: Waduh, nah, gitu. Siri
4: galak dewa. Ini mah ada siri galak dewa ya.
2: Sayang, karasna beda mah.
1: Hayang dua segala.
2: Si Ake warek mah kawin
4: lah. Kawin mah nikah talus. Gatel. Merah.
1: Guys, enggak ada cangcut buagong atau ya kayak ya. Nikah siri jin ya.
4: Wah, ini ganti.
3: Jeng combasnya,
1: yo.
3: Naon cenah eta nikah siri jeung kumaha dasar hukumna? Jadi secara umum nikah siri diartikeun sebagai pernikahan mau dijalankan sesuai syariat Islam, tapi itu dicatatkan di kantor urusan agama. Jadi nikah nama sah
1: secara
3: Islam.
1: Cuman secara data di negara nggak ada gitu ya.
3: Jadi istilah iya untuk muncul secara eksplisit. Dina peraturan perundang-undangan urang negara gitu nah. Nah, eta sababna status hukumna masih jadi bahan perdebatan di tengah masyarakat.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ini mun ditinggal tina pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 74 tentang perkawinan. Nah, tadinya disebutkan bahwa perkawinan sah lamun dilakukan menurut hukum masing-masing agama jeung kepercayaan. Terus pada ayat 2 na pasal nu sarua ya. Ayat penegasan lain setiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan nu berlaku. Jadi aya dua syarat nu kudu dipenuhi supaya hiji pernikahan diakui penuh hukum negara gitu. Itu perbedaan nikah siri jeung nikah resmi di KUA. Nah, titik bedana aya dina soal pencatatanna. Nah, nikah resmi dilangsungkeun di hareupan pegawai pencatat nikah. Yang langsung ngasilkeun buku nikah sebagai bukti sah. Nah, terus mun nikah siri ngan disaksikeun tokoh agama atau keluarga deukeut tanpa keterlibatan petugas negara sama sekali. Konsekuensinya jauh beda. Pasangan nu nikah resmi bisa langsung ngurus kartu keluarga, akta kelahiran, budaknya, jeung berbagai dokumen sipil sejenis. Sebab baca lah, hanang bah.
2: Tadi dang ya.
1: Kumaha carana hayang kawin deui tapi pamajikan teu ngadat. Biar satu ranjang tigaan wah cenah gaya batu wah. Eta sesuatu yang rada berat tidak mustahil oke okay, tapi rada beratnya. Jadi lamun cek ayah cek Ahmad Dhani macam nang pernah ngobrol awewe cina anu daek dijadikan nuka dua eta berarti nanya
2: awe soleh
1: ente jadi tingkat keagamaannya lu jero gitu jadi apal gitu kemarin jadi incijin menah yang gitu tapi yang menang dua pemajikan yang kedua tapi tengadatnya nengana no ilmu agama leluhur berarti gitu.
3: Terus kia dia ngedangukan ya ti si Kang Incujin dia makan slangan jadi tapi iya si pertanyaan itu loba kan minimal terbersit lah di lalaki walaupun te iya
1: te anu
3: berniat tapi jadi ai perkawinan mah secara iya nanti kan komitmen nah komitmennya kumaha eta wanita ngomitmenkeun bahwa nah, ngeran teh kawin teh janjina engke ganti ek nambah gitu.
1: Nah, itu.
3: Nah, lamun di awal geus disebutkeun kitu terus daek nga. Nah, eta bisa boga jawaban tah incujin. Nah, lamun ayeuna keur kawin baheula sehidup semati jeung nu eta, terus ieu nya pasti ngadat. Gitu.
1: Ya. Tapi emang lolobana kitu nya. Pada harayang weh nambahan teh itu
2: nya. Yang nami pengetahuan di imahnya.
3: Iya, tapi danu sepengetahuan ge loba.
2: Aya nya.
3: Lamun tina leuy anu tadi ceuk Abah disebutkeun mah di sisi ieu na kan kitu.
2: Iya. Rata-rata loba teu narimakeun.
1: Iya, tapi na manusiawi oge gitu. Manusiawi sana. Tapi lamun misalkan elmuna luhur mah meureun rada narima meureun gitu walaupun dari teu bisa di hindari nyeri hati mah gitu cuman kan karena merenan niat ibadah nyeri hati nanya ditahan gitu
2: kecuali yang mau dititah ke pemajikan nananya
1: ayah kawan setiawan ayah kasus tas kagok nikah siri ayah gaduh buku nikah tidak pag jadi kudu nikah deh
3: itu jadi biasanya kan sok ayah si suratnya nikah siri teh ya surat surat tahun bukan surat nikah tapi surat penegasan bahwa ia telah melaksanakan nikah siri tak ya teteh kita di sidang isbat disebut nanti di depan nanti ayah sidang karena bisa keluar si bukuna biasanya gitu. Gitu lanjut tadinya nah pasangan sabalikna pasangan nikah siri kudu nempuh proses hukum tambahan heula sebelum mendapat pengakuan serupa. Tah ieu jawabanna pisan. Itu dengan memahami perbedaan ieu calon pasangan bisa nimbang resiko sebelum milih jalur pernikahan tertentu. Nah, terus syarat sah nikah siri menurut hukum Islam amesah cara agama. Hiji pernikahan siri kudu memenuhi rukun nikah gitu. Nah, rukun nikah lagi ya kak. Non saya tengah ulang sih.
4: Ayo pakar.
2: Kerja Bandungan ngarep
4: pakar yang dilaksanakan.
3: Nuka aja ya calon suami jeung calon istri nute tidak memiliki halangan perkawinan.
1: Ya,
3: terus hadir wali nikah nusa entah eta wali nasab atau wali hakim. Terus dua orang saksi nu adil hadir langsung nyaksikan akan nikah. Ijab dan kabul diucapkan jelas oleh kedua pihak gitu. Nah, kedua lamun salah seji unsur ia terpenuhi, misalnya tanpa wali nusah pernikahan bisa dianggap sah. Baik menurut agama ataupun negara. Makanya eta pasangan perlu mastikan KB syarat nu ieu terpenuhi heula nya sebelum akan berlangsung gitu.
1: Oke, okay. Cek incujin mang tangma nafsu budak tanaga kuya.
3: Nafsu badak.
4: Subadak.
1: Oh, badak.
3: Tanaga kuya.
4: Nafsu budak.
1: Lek baca.
3: Rowok pepeng. Wes.
2: Pepeng pepeng bajigrong.
4: Oh, pentil.
3: Nah, terus kekuatan.
2: Kekuatan. Nah, emang gue itu ngarana nya. Matnya bagong cenah ngomongan.
3: Kekuatan hukum nikah siri di mata negaranya. Nah, bagian ieu nu paling sering disalahpahamkeun nya.
1: Tah.
3: kekuatan hukum nikah siri di mata negara sebenarnya lemah. Gitu. Meski pernikahannya sah secara agama. Alasannya sederhana. Eueuh akta nikah resmi nu diterbitkan pegawai pencatatan nikah itu. Tanpa surat nikah siri nu tercatat resmi pasangan teu boga bukti otentik di mata hukum negara, akibatna loba hak sipil jadi sulit diakses. Contohna kieu, pasangan bakal manggihan kesulitan ngurus kartu keluarga, akte kelahiran budak, atau klaim asuransi jiwa, status pernikahan pun mual tercantum dina data kependudukan resmi.
4: Iya. Okay. Capil.
2: Berarti udah dikenal awewe nya.
1: Cek turunan anak. Cek bangtang mual aya nu nyandung nepi ka akhir hayatna cenah. Sok di mana? Terus saha cenah? Hidup nyandung.
2: Aduh. Cek
4: itu. Hidup pamajikan cek kopi di nu.
1: Itu cenah.
3: Non maksud itu.
1: Ya jadi nu nyandung teh mual aya nu abadi cenah. Itu pasti. Nanya
3: dan ya, udah gitu
1: naik ke akhirnya meren gitu
3: hirup nyanung incojin sama aik maca
2: hidup sama majikan
3: si ubla juga nu atoh aik
2: mong
4: hukum nih kan ya
2: watir kawewe watir karena aturunan anak
3: aku udah watir lagi ke awak seorang
2: tak hebatin tina nama dua kali atau dua pot
4: kasih kok
3: ditanya teteh sok nu loba kieu tanya awakna soranganku dirina sorangan abdi teh capek sorang nama cenah kituan teteh cek awakna sorangan
1: hayu we engko ganeul
3: coba beurang kudu nyangan duit
4: bolak balik kan itu kan iya kan itu kan iya
2: ngarannya ai puting bagian ngalodong bledu
3: da sok heuh tuh da sakitu bagian eta teh leutik mun jadi persentase nu besar dina sagala kahayang.
4: Lamun paras ya kayak leuwih pusing urang nya dua anak
2: gitu. Jadi wae geus riot komode tilu.
1: Jadi kieu cenah semantang wae aya nu nepi ka maot ka bae ge nu nyandung wae pasti di akhirna aya wae nu ngagugat cerai cenah gitu.
4: Oh di akhirna.
3: Bener mantap.
1: Kalau dong beleduk.
2: Hidup kalau dong.
1: Pakai karbit neta.
2: Kamburuk buk.
4: Pakai paralon.
3: Cing lanjutnya.
1: Nah, okay.
3: Dina pengamatan iya kat, wahna pencatatan iya justru ngarugikan pihak nu secara sosial lebih lemah nanya eta istri dan anak.
2: Laras.
3: Suami betul. Memang tetap terikat secara moral dina jeung agama.
1: Betul.
3: Kan ngabuktikeun hak-hak istri jadi leuwih hese tanpa dokumen resmi dinalingin gitu. Karena eta
1: jadi kakana mah nyangge.
3: Jadi engkena teh masing-masing ge. Terus si budak ge dina akta teh lahir dari seorang ibu.
2: Teh statusannya
3: teh. Jadi bapana teh sebut.
1: Waduh,
2: eta ngarugikeun nama.
3: Terus dampak hukum nikah siri bagi istri dan anaknya. Sekarang ya kami nubia pisan.
1: Nubia pisan.
3: Jadi soal nikah siri sah atau henteu di mata agama, eta lain hiji-hiji hal nu perlu dipikirkan ya.
1: Iya betul.
3: Dampak hukum nikah siri ka budak ka istri jeung anak jauh lebih luas tinu di nu dibayangkeun kebanyakan jelemanya. Nah berikut ya beberapa konsekuensinya nu kudu dipahami ya.
1: Iya.
3: Naon kau?
1: Ayo nu beli kau?
4: Iya tamu.
3: Sok tinggalin lah kadit.
1: Tinggal.
2: Kasih pagi reda.
3: Canak buah pena bisa tanda tangan paling. Nah, terus dampak bagi istrinya. Nah, istri dina pernikahan siri itu tercatat sebagai istri sah di mata negaranya karena eta si istri itu otomatis boga hak waris pamun suamina maut. Terus manehna oge teu bisa ngajukeun gugatan cerai resmi ke pengadilan agama tanpa melalui proses isbat tadi, Bah. Isbat nikah lebih dulu. Kumaha? Entos ditos tawis.
1: Incujin.
4: Ada incujin ngalongok.
3: Bayangan-bayangan nyandung gitu.
1: Tah, cenah cek mangtang mah Serigang ada rukung karena nyandung ieu mah penyiar teh cenah.
3: Itu mangtang.
4: Tepung mangan hayang tapi sieun.
2: Nah, si Ake mah mangtang hayang nyandung geuna ogena.
1: Untung teu ada pin majikan juga. Mangtang itu jin teh beulat nu kami cenah. Itu jin teh pan
3: kamari. Nu kamari.
4: Kamari acan beureunnya.
1: Cek intijinnya penyiaran kabe hari yang nyandung.
2: Apa yuk ente deh mangtang gitu ya?
1: Intijin.
2: Oh intijin.
3: Nah terus lanjutnya no tadinya mau bisa ngajukan gugatan cerai resmi ke pengadilan negara tanpa melalui proses isbat nikah heula. No tadi nu naroskeun kudu nikah deui, nah eta kudu isbat heula. Makanya jadi aya kaluar surat ieu.
4: Sidang.
3: Eta ge prosesna lumayan heula. Terus perlindungan hukum karena KDRT jadi hese dibuktikan sebab status perkawinannya terjelas secara administratif.
1: Iya nak, gak usah surat tanah lah.
3: Cuma selaki abis, terus selaki abis ditenggelon kalau RT kill, pas ditemu dicek dah, wah ini macan kawin.
2: Jadi mau naik kendaraan apa?
3: Cowok nak keto,
2: cowok berpkb-an ya dari cina budak teh, bodong.
1: Nah, cek mangtang pada awak nunggu dukung komen kami cene. Jadi curiga nggak dukung nyandung cene.
2: Oh, on tadi emang laras mangtang.
3: Eh, ayah Dani Orlando akan dia ningali timnas A.
2: Ada ya.
1: Dan juga assalamualaikum samperosen ulujeng saat ini.
4: Ulujeng.
1: Dani Orlando mohon laras cenau nyentang ya.
3: Nggak saya tak dah etam. Oh, yang macam apa jorong? Kalau bisa
2: ngartikan. Di atas ini yang tadi.
3: Nah, terus saya dampak jeng budaknya pasal 42 jeng pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan ngatur soal status anak. Pasal 42 nyebutkan anak nusah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara itu pasal 43 ayat 1 awalnya negeskan bahwa anak yang lahir luar perkawinan hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan itu kemudian tidak berlaku penuh lagi sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 46 PUU 8/2010. Lewat putusan itu, anak nu lahir di luar perkawinan resmi tetap bisa memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Soal hubungan darah itu bisa dibuktikan lewat ilmu pengetahuan dan teknologi ya, tes DNA atau bukti nusah lain lah menurut hukum. Nah, meski gitu kayak prosesnya tetap butuh penetapan pengadilan untuk terus ayah biaya tambahan. Oke. Akibatnya budak tinu nikah siri sering menghadapi kendala saat mengurus akta kelahiran cantumkan nama ayah, emang udah tercantum. Jadi hanya lahir dari seorang ibu gitu. Secara hukum itu ai secara iya makan nikah siri ge kan sah. Jadi ubah istilahna budak nunun. Naon-naon lah gitu tetap sarua.
1: Terus suratan
3: administratif nah
1: gitu. Nah, di negara nyangnya.
2: PKB-an
3: nya. Ya mun eta meunang mun tadi ngomongkeun bodong teh eta rada kurang ngeunaheun. Siateun.
2: Ada usulan anak-anak apa?
1: Oke. Dani Orlando nu cuma mula ayok cina.
2: Tadi ya diantos nobar.
1: Ini jin mah.
3: Wah cina yuk.
1: Pokoknya mah malam ini mah hidupnya dong.
4: Barisan lu akli ya kita tuh.
2: Suka nyandung
1: cina. Dani Orlando wah matarina berat.
3: Iya ya nu menta iya. Jadi dibacakan wae gitu.
4: Berat lah iya.
1: Mangtang tak yakin urutan atau hidup nyandung bungana wanu ngadukung.
3: Eh mantang
4: cicing pernah kabo asa kaba
3: cicing
1: dan dilema cina iya teh nuju seminar nyandung iya teh cina abis daftar
3: dong lejule iya ngobrol ke nikah siri
1: ajeng
4: dampaknya
3: ajeng dampak
1: bisi
3: di mata hukum nah terus selanjutnya
1: gas
3: aing yang bere-buru-bere beres sih bahaya ya tema iya ya daya dua tema jeng daharin nubah hula uwe jah yang disebutan deh cina
1: wah
3: oh cicing
4: acan acan.
2: Hakanen mah aing mah. Ayo siap.
4: Mana mah? Calawak we langkeun.
3: Karena cara ngesahkeun nikah siri melalui si isbat nikahnya. Untungna pasangan nu geus telanjur nikah siri masih boga jalan jeung ngabogaan pengakuan negara. Cara ngesahkeun nikah siri nu paling umum ditempuh nyaeta lewat permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Isbat nikah diatur dina pasal 7 kompilasi hukum Islam nu dikukuhkeun lewat instruksi presiden nomor 1 tahun 1991. Pengajuan ieu bisa dilakukan ku suami, istri, anak, wali nikah atau pihak lain nu boga kepentingan hukum dina pernikahan eta gitu. Jadi secara garis besar ya langkah-langkah nu perlu disiapkan ya. Kayaknya nyiapkan dokumen identitas kedua pihak, tiga KTP atau kartu keluarga lah.
5: Aku tembok KTP.
3: Nah, terus ngumpulkan bukti pernikahan siri, misalkan keterangan saksi atau surat di tokoh agama nu nikahkan. Terus ngajukan permohonan isbat nikah kepada agama sesuai domisili permohon. Terus ngikuti proses persidangan sampai hakim mengeluarkan penetapan. Terus mencatatkan hasil penetapan tersebut ke KUA setempat yang mendapatkan buku nikah resmi. Nah, begitu penetapan isbat nikah keluar, pasangan akhirnya bisa boga surat nikah siri nu berubah status jadi dokumen resmi negara. Nah, tadinya hak sipil nu tadina hese diakses bisa diperjuangkan ku cara nu leuwih gampang.
5: Jadi sesudah tanah ayahnya.
2: Tah punten yang, punten bisa pada cipatarosan gitunya. Tadi kan upami anu istilahna nikah siri, kan nanti anjir nanti terus nikah.
3: Siri,
2: ya? Nikah siri.
4: Siri, siri mari dahar.
3: Siri maksud.
2: Anu ngelakukan nikah siri, manehanana kan istilahna posisina dalam keadaan terus menuju nikahnya. Rata-rata biasanya malah benar mungkin itu kan nunggu kawin tuh dimana anak kawin deh.
3: Seur kang ayah anu nikah anu nambah nikah gitu.
5: Ayah sendiri.
2: Nah kita benar roskin upami anu atas nikah teras anjena nikah siri teras ngajak ngajeng ke sidang isbat otomatis kan data di KUA teh ayah anjena.
3: Mau biasa kang di catatan negara mah hanya satu istri.
4: Udah diceraikan lah.
3: Udah diceraikan mana arek mengganti ceraikan lah nu itu.
2: Seseorang makan susu lumputan gini kan. Wali mereka pernah kentea gini nganya.
3: Si kan nama orang lagi kan sir, sir tak rahasia sebenarnya.
2: Tapi namun pada ngelakukan istilah nasi dang isbat otomatis kan data terus ayah itu pentingnya data anu hiji gitu. Nah itu tiasa dilakukan.
3: Tiasa. Mau tiasa. Pernikah.
2: Atau ulah
3: kita. Pernikah mau hiji mau hoyong nu anyar muncul nu hiji cerai kan. Harus setiap kau ikut.
2: Awas ya ulah nyarar anu gitu mah.
5: Dan di Orlando gini juga nu orang niwai kebanyakan.
3: Ya, wadani aing teh ngadeg.
4: Ieu teh mari nyumput sebenarnya.
3: Sok loba-loba aya nu menta ieu kudu bahas aing
2: buru-buru. Si aya nu can arah palu dengan aya. Ada budak bos ka siri.
5: Baik. Bisi pamajikan nonton di nasi.
2: Riga buah-buah jeung salaki aing gerek.
4: Tah cenah geus arek berdiskusi ek nyaranu. Itu bahaya.
5: Cejin mah hidup janda.
2: Hidup
5: mantang satadina we cenah sugan
4: sugan
5: sugan we ketingali alim abi teh
3: ya maksa jeung sumanget kitu apidin jeung panan kekeuh
2: teh naroskeun si guling
3: puguh aing teh bisa kekeuh we mae kana ngora
4: bisa hayang dua
2: meureun si ake noel-noel nya cenah kamangin cenah kumaha kira-kira bisa teh kitu
4: hayang dua
2: teh bisa ake we teh
4: sebenarnya hayang dua tercatat di dukcapil
2: bisa
3: di nayana ge aspal eta
2: di akalan ya
5: geus aya nama
3: isahela iklannya alhamdulillah tos beres nu ieu kadek-dek
4: kan ganti lah
2: milih jam di tempat
4: bisa
2: dayana

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dumen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Everybody listen, listen, listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Memphis Radio. Jangan main sarayana anu aya di mana-mana anu ngadangokeun nya. Anu aya di TikTok Sundaleun oge ulah wangi kangge. Oh, mat malam buat ANR Room Batu Retno. Salam dari Maha Record. Oke, mat malam Mas Tri. Waduh, lagi di mana nih Mas Tri? Terus juga selamat malam buat ulah jeung wangi kangge. Mangtang cina. Oh, udah tadi utamanya. Intujin cina. Ah, mangtang mah cina wapidin. Hayang kain anur ada nyepot cina.
1: Pasien undur-undur.
0: Waduh, ini nyepot kumaya rada tengah arti.
1: Iya, di papari dan anak nanti nung ayah papayusan.
0: Oh, udah aja tadi. Nah, ya incijin. Wah, cina. Mun isukan nana budak tina nu dicandung terus dikawinkan jeng budak pamajikan nu kolot. Kumaha, aduh, yang liat.
1: Oh, maksudnya apa? Muna jang iya, muna nyak jang naon namanya nanti? Ya, saksi.
0: Beda indung berarti ya.
2: Itu menang. Itu kan sarwap sabah apa?
0: Sabah apa? Sabah apa? Enggak, itu menang.
3: Sadara kini
0: berarti. Iya, olah. Kacik.
3: Tidak boleh.
0: Intinya nu kiwin sirima daripada jinah cantas lah gitu. Oke. Tak gini ngerada ngerti ya emang tangga. Laras emang tangga tata gitu. Jadi alaman wapedin mah cana daripada jajan.
3: Jajan
1: menikahnya emam di bumi lah.
3: Martabat
2: Aji emam di bumi
1: ngelantos nih apa Aji kan air di luar men nyebatnya nyemen gitu ya. Air di bumi mah tuang wi tuang teh tunggang wi tunggang aa
0: cek injujin beda indung sabapa cina mendek kawinkan budaknya isukannya budaknya nyandung di muawa cina. Nah itu mah ada air nyandung teh nyandung mah
3: urusan pribadi
0: banyak ya aku mah cek barisna lah
2: ayo nama ya tadi nate cina erek ngayukin tatar ucingan yang nunggu DM teh cik cina 12 darin anu ngarana diulang-ulang seorang teh jawab terus jawabannya berarti 12 ya. Oh ya emang gak cuang dibahas weh seorang teh
0: oke okay.
1: Darin diulang-ulang
2: ngarana
1: ngarana
0: yalah yang terakhir cina. Bener kan cina ngudak daripada diriungkan ku ansip terus diarak keliling alun-alun cina. Ya terakhir guys ganti tema ya.
3: Terakhir ganti tema.
0: Yang hijau je yang mangtang guys ganti tema guys.
3: Tuangan.
0: Tadi kita tuangan.
2: Jadi ya cina ayat 12 daharin khas Indonesia. Nungarana diulang-ulang.
0: Waduh.
2: Cuang bas sugan we ayat cina nu jadi favorit.
0: Ayat. Nung lagu nasi akel ayat.
1: Ayatnya.
2: Indonesia terkenal ku berbagai kuliner khas nikmat menggugah seleranya acan ditambah ku khas luar negeri juga mangtang kan takoyakinya itu selain ngeuna aya oge beberapa makanan nu cukup unik lah sebab makanan ieu kedahareun ieu dibere ngaranna berulang dua kali gitu. Sejarah pasti nu ngejelaskeun kunaon beberapa dahareun ieu dibere ngaran berulang gitu dan diketahui cina ngan ngaranan ieu didasaran ku etnis atau suku di mana dahareun eta asalna gitu. Nah ayeuna 12 ya hiji otak-otak otak-otak ngarupakeun dahareun olahan nu dijieun tina ikan tenggiri jeung tepung
0: jeung
2: tepung dibungkus ku daun cau.
3: Oh, daun cau.
0: Oh, bener mah eta otak-otak nya. Bisa kaya lamun keur dahar di rumah makannya sak disadiaan
1: otak-otaknya, Pak.
2: Tah eta nu bener.
0: Nu bener.
2: Ieu loba dipanggihan oge di daerah-daerahnya. Bagi cemilan ieu paling ngeunahna ditambah ku saus kacang.
0: Tawa pidin geuna sirahna dibanggeun ku daun cau.
3: Jadi otak-otak
1: jadi babatok.
2: Dan memeh sub lagi jadi sirit-sirit.
1: Ya cek aing oke dan. Atuh ngaran makanna sirit-sirit.
2: Nah, terus nu anu kadua onde-onde. Sanu teu apal onde-onde gitu. Jadi anak si Indonesia bentuk nabuleud. Ieu ngeunah pisanna di daerah teh keur haneut kitu.
1: Ya baleuk-leuk pasang-pasang ke dieu teh.
0: Naon di daerah Jawa? Jawa ba timur apa Jawa Tengah nya?
2: Teuing teh ieu. Terus pas ngegeang teh ngerasakeun cenah. Ngeunahna kacang hejo ku taburan wijen.
1: Betul. Nu paling hesena mah naburkeun wijenna bae hiji-hiji teh.
2: Hah? Napalkeunna ah.
0: Awur, di awur.
3: Penting cepet.
2: Tapi halusnya kan, jarangnya teh, kitunya.
1: Simetris. Tadi ukuran, karena 0, sekian sentimeter, milimeter.
2: Jadi tengah bunuk didinya.
1: Tengah bunuk halusnya tengah klub. Sawane-one teh kita dah 2 jam.
3: Tapal-tapal kenana.
2: Nukat tilu teh, gore-gore.
0: Nah, ya tapal,
2: gore-gore. Namun orang ke Sulawesi Tengah. Geus teu abdol lah lamun teu ngadahar teu ngajaran gore-gore. Jadi kuliner khas Sulawesi Tengah ieu nawarkeun kenikmatan menyantap olahan daging sapi dan ubi.
1: Mantap. Mun di urang mah gorong-gorong.
0: Jok merleun gorong-gorong.
3: Matelas atuh meureun lendakareun.
1: Apaan diulang ulang makananna.
2: Gorong-gorong Yudit.
1: Hazmes.
0: Orang Solo eta orang Solo.
2: Kabupaten Bala-bala.
0: Nah, Bala-bala.
2: Yang ke sunaran album duanya.
0: Nah, Bala-bala. Tantang aya ke lagu Bala-bala ya.
2: Ngarupakeun
1: gorengan.
2: Dijieun tina potongan koh jeung wortel. Campur jeung tarigu Bala-bala oge disebut bakwan.
0: Bakwan. Ieu disebut bakwan oge.
2: Nah, nya euy. Koh wortel jeung kol jeung wortel
3: bungkus. Mun bakwan teh aci nya.
1: Tipung,
2: tipung. Anu kalimatnya onggol, onggol. Onggol, onggol.
3: Onggol, onggol.
2: Tina.
0: Onggol, onggol. Kasih kamu. Kamu masih?
2: Peparudan kalapa.
1: Oh,
0: nyanyi.
1: Kalapa. Menyon.
2: Terus untir-untir.
3: Untir-untir naon.
2: Merupakan jajanan Indonesia nu bentuknya unik.
1: Tapi kasih nanti
2: mana, Pak? Mirip jeng rambut kepang.
1: Oh. Tapi kasih nanti rambut nenek.
3: Kuncir yang merennya.
2: Naon?
1: Rambut nenek.
3: Rambut nenek.
1: Kunti-kunti.
3: Rambut nenek teh harum manis.
2: Lain BN Bu Mimi.
1: Wah.
0: Teh jeung mangtang bala-bala.

0: Malen.
1: Emang geus Candung tebarangakan.
2: Ban malam buat Mas Tri. Ayo dah ada.
3: Malam Mas Tri. Ingat deh.
2: Amin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Betegap tes plus teh hangat hangat.
1: Berasun sampai. Iya mah Kang Amin anu ngaranna diulang-ulang.
0: Diulang-ulang.
3: Angkol-angkol.
0: Otak-otak.
1: Nah, anu katujuh teh arem-arem.
3: Arem-arem.
2: Nah, itu nanti teh.
3: Sakira mobil eta mah. Jika... rem-rem.
1: Arem
2: eta mah arem.
0: Arem atuh euy.
3: Bar sok aya arem-areman. Rem.
1: Jika lemper
2: aki-aki cengin-cengin
3: ini
1: jika lemper cenah bangan arem-arem usina oseng tempe atau sayuran
3: arem-arem jika lemper
1: arem-arem halusnya di dana
2: iya berarti
1: sarapan
2: lepet
0: lepet usina wortel
1: lepet emang ngorak di sekolah melepet
2: jika dompet lepet
0: lepet ngapinin malopon
1: kalau ayo tepin halaman anang
3: sama dia jadi
2: sana cek Mang Amin oh cek injin aki-aki cek Mang Amin gogolong
0: gogolong
1: kalau ayo tepin halaman anang ya
0: wah deh itu halaman anang
2: ngomong-ngomong mah tina sampe cina pak tina sampe parut anu dibuletkan terus
3: iya misro
2: ditusukan dibanjur gula beri
0: oh iya
2: terus Amin
0: kawas cilok
2: gegeplak
0: gegeplak
2: gegeplak oh gegeplak
3: kemplang
2: peot
1: gegeplak babaduk
0: sisigut cacapluk
3: cacaplang
2: Mang Pidin kaden nendutan seep gurame hiji
3: aduh aduh
2: cek wawan
3: kang awan sami ya nendutan ambil okenan
0: oh tas dasar lauk tadi teh marannya
3: gurame asam pedas atau cabe
1: pengen ditawaran bala-bala
0: embung bagus dengar gurame aduh
3: ras rasu tepar
2: cekin-cekin mangtang buruk kirim daharan kapis cina make GrabPod
3: amin diantos
2: alamat kapisnya tidak cina
3: siap diantos ah no nobar
2: wah nu jajab subla cina
3: mangtang pas bisa kamu nobar
2: amin tenan
1: rea aku bahasa being hard cina opal because kicip Kids spring,
0: kicimpring,
3: spring, opak ranginang,
0: kecombrang,
3: sofa teri lenang.
1: Cing lanjutnya, terus gado-gado, makanan khas Jakarta.
2: Oh, gado-gado.
1: Tadi di sayuran nu direbus.
3: Gado-gado.
1: Gado-gado. Iya, jika nyirisan tahu, cina. Tahu, mandi orang mana ni tu?
3: Pecel.
0: Lain,
1: pat tahu,
0: lengkok.
3: Gara usia kena lengkok. Kupat tahun enak kupat tahun.
0: Jadi lapar yang
3: lesa. Salah diurang mama gado-gado teh.
1: Terus ada de pia-pia.
0: Pia-pia.
1: Jadi eta jika bala-bala ngan pia-pia campur ku udang.
0: Oh.
1: Jadi pia-pia ayana di Semarang.
0: Make hurang
3: bala-bala nu hurang nya.
2: Fried cassava cenah eta fried cassava.
0: Oh, goreng ieu sampeu.
3: Sampeu.
1: Apalagi si Akep dari si sublah masalah
3: wala gak amun goreng sampel mah prenges-prenges kan
0: prenges-prenges mah nyeri
3: french fries itu coba saat sudah nama
2: bang
1: mentep mentep perangas-perangas
2: cek bang antang apalan cek antang
3: french fries sudah mah prenges-prenges
2: french fries mah itu bebaturan digoreng maksudnya gitu
1: ya kan
2: cek goreng bebaturan
3: si ayah budak keningan aja balanya ke warung teh meser susu nyangkut meser susu nyangkut oh cepat apa pengen susu nyangkut
0: doang susu nyangkut
3: sudah teh emangnya aku tua
2: kan nyerentang sama ngamen nyangkut
1: tapi siapa cepet bisa nama tambah
3: wih terang bisa aku sepeda harpi doran smart
0: aja kurkuma plus pihak tilu
2: jadi kan budak di bakal
1: kalau kadesnya susu budak di akar. Ha ha ha.

0: oseng-oseng.
1: Oseng-oseng.
0: Ah,
2: oseng-oseng no. Kangkung.
1: Nyemek bah tanpa cai.
0: Jadi cicing lah.
3: Lain sok nyawane lah pedin
0: lah. Oseng-oseng no bisa dinikmati bersama nasi hangat.
1: Oseng
0: kita dapat melihat oseng-oseng suka hati mau itu na oseng kacang panjang, oseng tempe, jeng lain.
1: Oseng kangkung.
0: Ting beda daerah mana? Terus ting-ting.
3: Ayo.
1: Ting-tong.
0: Ting-ting.
3: Ayo ting-ting.
0: Jajan ya. Tina gula gula
3: beri
0: wijen yang kacang tanah ting-ting biasa dikenal ku
3: ting-ting
1: ting-ting
2: on ting-ting
3: lamun kurangin nama jadi
2: kurang mah menang sama dia
0: si anjir cemilan dia gesese cina
3: ting-ting
0: gesese di tangan karena jarang jalan
3: menunjian ayah ini no produk Garuda kacang Garuda ting-ting ayah
1: ayah permen lah itunya permen ting-ting
3: parawan itu malah permen
1: asli malah mah permen ting-ting ayah
3: permen kacang oh, permen
1: ayah ini tukang musel kepanan itu teh biasanya kepan kepan lauk
3: masuk resepan lauk
0: nih memang entang mah kemarin pakai baju di sableng tung-tung
3: tung-tung juga iya tuh buntut monyet tung-tungannya
1: lompatnya ke benteng teng-teng
3: tah cenah di Jawa ya dahareun nu ngenyod jeung liat ngaranna peujit cenah cek mangentang
1: peujit jiwal mah di urang mah nya tiras sampeu
3: sanes nya meureunan
2: lanting meureun
3: lain anu kita jenang ning juga jenang kitu meureun
2: jenang mah
1: jenang pula
3: ngenyod kan tuh ngenyod liat tapi teu liat ketangnya
1: cakia
3: jenang mah ya
1: cakia ngenyod mah nu biasa
3: siapa? Amin lo aseng.
1: Cakia nyaranyen.
0: Permen jahe message
3: di kuning. Permen jahe. Tuh hayang bung wa, ye. Nah, tuh ini cujin.
1: Nuranyen.
0: Wajib cenah cakia.
3: Wajib. Wajib.
0: Panjenengan wajib.
3: Oh, wajib.
0: Deket-deket bah, deket. Oke.
3: Permen jahe melag cenah.
2: Permen jahe.
3: Amin wa nah melag.
1: Cepat.
0: Baca nanti luhur heula tah ngetik tah.
3: Permen jahe message di kolom teh. Permen jahe melag.
1: Sok-sok nyelap kana huntu keneunan. Cepat pisan. Permen jahe.
3: Mah. Dan jule masih seminar nyandung teh henteu. Seminar makanan yang diulang-ulang.
2: Mama main
3: nama. Mama.
0: Kali anu ka 12 mah eusa teungeunaheun macana kolang kaling lain di eta mah beda.
2: Pengulangan eta mah nya.
3: Eta
2: mah ieu naon. Putar balik eta mah.
1: Kolang kaling mah.
2: Kolang jeung kaling.
1: Kan paranti jang ieu teh caluluk
3: teungeunaheun. Heeh, cangkaleng coy.
1: Cangkaleng. Lah jadi romanya ka kita mah. Cangkaleng.
2: Bahasa Indonesia.
3: Bahasa Indonesia eta mah.
0: Beja ngekel.
2: Tapi eta kaling bahasa Indonesia na.
1: Ayah huruf kalengan kapanan?
3: Hah?
1: Kolang kaling.
3: Kolang kaling.
2: Ya beda seetik lah kolang kaling jeung cangkaleng gitu.
1: Nah urusan aja kaleng.
3: Bandara cengkaleng.
2: Kapan di wadahanana di kaleng gitu. Geus nang mesek teh.
3: Tiga wapidin ya sareng istri teh sok pakaleng-kaleng.
1: Cangkaleng.
2: Kaleng-kaleng.
1: Sana jepang
3: kaleng susu jeung kungguan. Cek amin kurang kerung.
2: Kurang kerung.
3: Jawabannya wajib ke ditambalan ku kami. Nah geus ganti ngaran gitu. Itu jadi rame itu mah cuma sih.
0: Nah terus aya nu dahareun tapi ngaranna beda-beda ya.
3: Iya.
0: Yeah. Ya, tergantung daerahna cenah bahnya.
3: Iya.
0: Yeah. Kayak hiji teh pastel.
2: Pastel.
0: Nah, eta rupa jajanan tradisional nu isina bihun jeung sayur di Makassar.
3: Oh,
0: iya. Yeah, dikenal ku jalangkote. Dengan kulit lebih tipis. Terus di Jawa Barat roti goreng dikenal ku ngaran kodading.
1: Kodading aja tariku.
0: Aya oge nu nyebutna kue bantal, galundeng jeung golanggaling cenah.
1: Kue malok.
3: Oh, ceke jaliwet mah combro.
2: Combro.
1: Tipin aja roh.
3: Lalodeh garing nan, lalodeh garing.
2: Lalodeh garing.
1: Iya, lalodeh garing mah disebut teh naon?
2: Dongdo.
1: Dongdo.
0: Bener tuh.
3: Nya gitu.
0: Bener mantang.
1: hakana nongges di lakeun tadi goreng
2: deui. Dong dong.
3: Lalo deh garing
0: cenah. Dong bener apa sia keo. Aya nama kermen of the match.
2: Makanan favorit eta mah.
0: Dondok jeung
1: atuh. Dong dong
0: dondu.
1: Dong dot at.
3: Rawa dahareun nu hejo mun digegel bucat di jero bentukna bulan.
1: Misro.
0: Lain misro. Lain misro.
3: Telepon.
1: Telepon.
0: Telepon.
1: Telepon. Telepon.
2: Telepon.
1: Telepon.
2: Telepon.
3: Telepon. Dengan jual di Camis, aya di elemen di BMX, sok aya. Itu jen, sok aya lah.
1: Sasaran acaraan iya, nang awuknya.
3: Nah, benar. Tak apal tukang awuk ngapalan we.
1: Sudah ini kirim tuh ke Mang Tang.
3: Tuh dagang awuk
0: Cing yang lanjut ya. Ayam hidup. Penyet cenah.
3: Hidup dangdut cenah.
1: Hidup. Hidup dangdut.
0: Ayam penyet khas Surabaya disebut oge pecel ayam di Jakarta.
2: PA berarti ayam.
0: Terus naon deui nya?
1: Ayam geprek.
0: Terus di Jakarta lebih kenal gorengan ini sebutan bakwan. Daerah nu lainna teh ote-ote bala-bala ya pia-pia. Oh teh kene pia-pia teh.
3: Cek Mang Amin mah alus gula katingker. Tadi kelompok tuh gula katingker.
0: Bener, terjebak. Gula terjebak.
1: Aya laguna teh, Bah.
2: Gula kakurung,
1: Bah. Aya laguna
3: teh.
1: Dulang katincak, dulang katincak.
3: Kabok kabuntung.
2: Gula kating, gua katingkak.
3: Incujin aya nyawa, cenah di mana? Wah, itu mah
0: jadi hayang. Si incujin ieu. Tadi ngomongkeun nyanum, hayang nyanum siapa? Mun da kana da eta keukeut teh jiga nu ke dia nu kenyiram.
2: Jiga nu di pikiran we nya.
0: Ya, lamun geus aya mental.
3: Ngagugling, ngagugling aya telepon gitu. Geus kaya na sopi put gitu.
0: Juga neng ya speaker nobar dong tetap balik ke ya pakai pakai handphone
3: aduh kan lah gimana kadang-kadang bubar ya setting deh 2 menit deh
0: cing iya jadi ya no, pasti karek apa di Surabaya disebut terang bulan Jakarta jeung Bandung nyebutna martabak manis aya oge nu disebut apam balik
1: rakicak
2: martabak
0: rakicak rakidong
2: rakicak dodol Garut
0: kita kicak mari lodong.
3: Dan jelema macamnya nyandung nyebak nepi ka melendung. Oke. Terus Tiani parfum. Cacing cai batokohok di walungan. Cicing nyai urang lalauna.
1: Selawe 25 manuk bi jaluna.
3: Apem tuh cek Mang Amin cenah. Oke. 30 detik deui lah.
2: Sekedap deui.
3: Ayeuna nu bade ditaroskeun apa ini?
2: Apa ini sih yang penasaran?
1: Mentawis perkawis tuangan mah tos.
2: Bos warag
3: cekap. Cekap. Emang favorit Pak Pidin tuangannya nama?
2: Dongdo. Iya.
1: Rica-rica.
2: Bayawak.
3: Ayo rica-rica teh dikumaha rica-rica?
1: Dipasak biladaan pandingkeun ulah dituang.
0: Sak anting.
3: Jiga ieu tuh. Jiganan bayawak sampai
1: gitu. Ah sok bayawak gigiawe ku abi mah gitu. Sasan gigiawe teh gigiawe heulah gitu.
3: Tuh diungkep we cenah wapedin.
2: Oh, ungkep.
3: Oke, atunun cenah.
1: Sami-sami, kada siap pun.
3: Lalu jeung ngomong
2: teh aya lepat sahur.
3: Leres. Nah, siap-siap timnas ya.
1: Timnas day.
0: Lepat sahur benten maksad.
3: Lalu jeung ngomong.
1: Lalu jeung ngomong ka sadayana.
3: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Pararea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Kuhawale karangan Ki Leuksa bagian ke-18. So

Barang keur ngaharuleng kitu, torojol aya nu datang hiji pagawe kademangan merebeja yen Wardi jeung baturna geus datang. Ayeuna keur ngareureuhkeun kacape, da puguh Wardi teh meunang tatu anu parna kacida. Puguh we sakur nu keur ngariung maneh ngajenghok. Reuwas jeung loba kapaur sabab teu ngadenge beja ngeunaan Nyi Sutira. Sina ka dieu we sakalian Wardi teh malah mah anak buahna oge sina ka dieu kabeh. Kuring rek tumanya ngeunaan tugasna. Raden Purwa marentah kanu bieu mawa beja sangkan Wardi langsung ngadeuheus ka juragan Demang. Atuh leos eta jalma teh init deui rek ngabejaan ka Wardi sina asup ka jero. Sedengkeun upas Karlia geus teu genah cicing gawe nanggutak getek hayang lumpat muru ka Wardi geus hayang menang beja anu pasti, tapi manehna teu wani gagabah da isin ku juragan Demang.

0: Dekung sedila kurunyung ayanu datang. Horeng wardi anu ingkud-ingkudan dibeyeng ku uja jeng ku unus bangun lipuh pisan. Nyapuguh we atuh. Sararea oge colohok bengong kaget nampo wardi anu menang tatu teh. Ay. Nah, geningan bet balik cingkud gitu. Pek diuksing bener wardi, Wardi jeng anak buah naguk gek dariuk di pelongku sarerea. Wardi tebur-buru nyarita. Benget dah sepak amekan ngehegak tatu na kerasa nyeri maninya nyautan. Sabab dipake lumpang anu sakitu jauh na. Kumaha perkaranya sutirah teh Wardi. Benang atau hente ye teh. Raden Purwa ngamimitian tumanya socana netip seket ka Wardi anu sejen jempe taya anu wani ngengklokan.
1: Duh, Aden, awon kapi unyuk ieu teh. Abdi teh teu tiasa ngajalankeun pancen ti Aden. Ari margi teu kiat ngayonan pangawasa si Durjana. Abdi teh rumaos ka titih pangarti ka tetereh jajaten, teu sanggem ngarubuhkeun musuh. Perkawis Nyi Sutirah parantos kapenak, Den.
0: Jadi geus kapanggih, sumuhun.
1: Sarta yakin numalingna oge. Nanging abdi tekiat ngarebutna margi musuh gagah pisan. Nya abdi sareng rerencangan tekiat ngayonan malih mah bitis abdi oge. Tatu ieu teh kasabet bedoges si Wirapati.
0: Jawab Wardi sedih sabab teu bisa ngajalankeun tugas ti dunungan.
1: Puguh we.
0: Sarerea manesing rarenjag ngilu leuwas jeung watir ka Wardi. Hanya kal teuing atuh euy.
1: Naha kumaha atuh lalakonna ieu teh?
0: Naha bener nu malingna teh si Wirapati? Coba terangkeun sakalian. Raden Purwa beki panasaran hayang terang kanu leuwih jelas.
1: Kieu Den. Nu malingna memang laras nu disebut Wirapati. Dibarengan ku sobatna anu ngaran Kalasurya. Eta dua jajaka teh elmun atos luhur teu kaungkulan ku abdi. Margi eta teh murid Ki Singajaya ti Gunung Kalayar. Eta dua jajaka teh tos durhaka meunang bebendon ti guruna. Malih mah ayeuna teh sasat jadi buronan guruna nyaeta Ki Singajaya. Ari radakon nu sadengkepna mah kieu Den ieu teh.
0: Darek-dek Wardi nyaritakeun pangalamanana. Dina raraga nyusul Nyi Sutirah. Kabeh diwejakeun teu aya nu kaliwat. Puguh we sarerea ngarasa hanyeuleuh. Sabab bapa maling geus kapanggih tapi teu bisa katewak.
1: Tah kitu lalakon abdi teh Den. Kitu deui ka aki, hapunten anu kasuhun. Abdi teu kiat ngayonan musuh ki. Sareng teu tiasa ngarengsekeun padamelan kalayan juga makeun. Iya oge sanes hartos teu dijalan kenanging abdi teu kiat sun.
0: Teu nanaon Wardi. Teu kuat mah teu bisa dipaksa. Sakitu oge geus aya untungna. Sabab anu maling Nyi Sutirah geus kanyahoan. Oge kuring ngarasa deugreug hate sabab maneh sabatur batur ngan ukur tatu. Da lamun si Wirapati nepi ka nekad mateni mah meureun kuring teh hanyeuleuh ka bina-bina. Taena kuring rek nanya di ka Wardi. Si Radi ka mana atuh? Naha teu bareng bali? Kumaha nasibna?
1: Nomawi. Si Radi eta teh kanyahoan kitu kieuna juragan margi leungitna teh nalika ngabeberik si Wirapati teh ya. Teterang kitu kieuna mah. Da puguh abdi teh hayang buru-buru laporan we ka Aden. Bari sakantenan nyuhunkeun tulung ka Ki Puralaga. Da geuning abdi teh bet kenging tatu ieu teh.
0: Nya teu naon atuh keun wae sing sabar tawekal we Wardi. Muga-muga si Radi sing salamet ulah pinanggih jeung kacilakaan. Da ayeuna kumaha pamenak aki? Da geuning kitu kenyataanna. Raden Purwa ngareret ka Ki Puralaga.
1: Memang kitu nu jadi kenyataan teh. Ayeuna mah kieu we atuh ceuk aki mah. Jang Wardi sinareureuh ya. Sabab tatu na memang parna kacida. Nu duaan nyatana uja jeung unus nu geus apa kana rupana si Durjana kudu milu deui neangan Nyi Sutirah. ngan ayeuna mah sakalian bae bewarakeun ka para pamuda yen sing saha anu sanggup meunangkeun Nyisutira bari kalayan salamet baris dipulung minantu kujang upas karya. Tah kitu we ayeuna mah saluju jeung ucapan Ki Upas anu geus dikedalkeun tadi.
2: Ceuk Aki Puralaga tegas, setuju pisan Ki, mangga urang jalankeun ku cara kitu. Tah ayeuna ieu tugas urang pasrahkeun ka Jang Wirasada anu geus meujeuhna diajar pikeun ngaluluguan hiji tugas. Kumaha sanggup neang Nyisutira Jang? Raden Purwa ngareret ka Wirasada anu cita tadi cicing wae. Sangem Kakang, tangtos abdi bade ngiring milarian Nyisutira. Abdi penasaran ye. Hoyong terang kana rupi na si Wirapati sareng Kalasulya. Syukur pisan. Mun kitu mah teu kudu loba aturan. Geura bral geura miang. Jigra indit. Teangan Nyisutira sarta tangkep anu jahatna. Bawa ka dieu. Akang geus percaya ka Ujang nu baris mampu ngajalankeun ieu tugas. Raden Purwaregreg manahna percaya pisan ka Wirasada nyaeta dibeuteungna. Unyuk sumanga ayeuna pisan sejamios disuhunkeun piduana we atuh ieu teh. Ceuk Wirasada bari cengkat ka Wasnu Hayang Keracung ini tapi gancang dihalangan ku lanceukna. Nu ngarasa melang kana jadi adi.
3: Ih, ayeuna naon teh ke heula Wirasada? Ulah lulusan kitu sing inget kana lalakon Mang Wardi. Apan kamari teh initna burit sasacang hareupan peuting. Tah kening kitu kajadianna di jalan pinanggih jeung halangan. Tah kulantaran kitu alus lama ceuk eceuh mah ini teh isukan we pas subuh. Ulah nyangareupan peuting. Tah kitu atuh Jang ieu teh.
1: Ceuk Nyimas Kancanawati nyaeta istri juragan Demang nyaeta Raden Purwa teh ya lanceuk na Wirasada. Bari neuteup sorot panon bangun anu melang pisan ka adina. Ari Wirasada teu nemalan kalah ngareret ka Raden Purwa kawas anu menta putusan nu direret Surti pok nyarios kalayan Daria nakeranan.
2: Bener Wirasada keun bae teu kudu init ayeuna. Sabab ieu teh burit isukan isuk-isuk ngarah teteg jeung gede harepan.
1: Oh mangga kitu ge. Abdi mah sajang ringan bae.
2: Nya kitu we lah. Pek diuk deui. Urang badami jeung sepuh-sepuh. Sabab aya keneh anu kudu dibadamikeun, utamana mah jeung Ki Upas. Saur Raden Purwa bari nunjuk ka Upas Karya anu ngahuleng wae bakat kusedih jeung susah. Sabab anakna can kanyahoan nasibna naha hirup keneh atawa geus maot.
1: Aduh, laras pisan Aden, betul Den. Naha kedah kumaha Mang Datu ieu teh? Waduh biung ya Mang Datu Den, da geuning Jang Wardi teu hasil mirarik pun anak. Teu hasil tidak berhasil dina mencari pun anak si Nyai. Kalah cilaka mata kariwang.
2: Ceuk Upas Karya maningal langis hate sedih sesebelakan inget ka anakna. Nya kitu we ayeuna mah Mang Upas kuring ngutus ka Jang Wirasada pikeun maruruh deui Nyisutira anu leuwih apik. Perkara si Wirapati jeung Kalasulya anu luhur elmuna jeung luhur tingkat pangabisana muga-muga bae ku Wirasada mah bisa diungkulan. Doakeun we ku Mang Upas sangkan sagala rupa na bisa lancar kelayan nyugemakeun atuh sajabati kitu pikeun nambahan kekuatan rek diembarkeun ka para pamuda ngeunaan putusan tadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis, Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
4: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
5: Tos sabotol kadua ayeuna.
4: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
5: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu, tak abi teh engal ka dieu meser.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu, tapi teu aya reaksina.
4: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
5: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
4: Bapak ayeuna mesek deui Kang ya Bapak atawa Kang ya Nusanes?
5: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
4: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Cemuhun, da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
7: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
7: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
8: Tetes mata, tes ma ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
8: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
8: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
14: Jawara di Guha Walet.
13: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Cek Raden Purwa ngaregregen hati ki upas.
1: Aduh, mangga atuk ngupamik kituk ma, dak mangkik mual jalir jangcik, mual cedak cinak subaya. Jadi sing saha anuk sanggup menangkan pun ngana, bakal dipulung menantuk, tak kituwe itamanya.
0: Saterusna Raden Purwa jeung kanca-kancana ngobrol ngalir ngidul nanggap lalakon Wardi jeung Baladna. Atuh sajabati kitu, tatu Wardi diurus ku Aki Puralaga diubaran sakuwa mistina harita.

0: dina kaayaan kitu di luareun kademangan aya nu leumpang mani ngaleng hoy beungeut beureum kesa ngucur. Tapi sok sanajan bari jeung kitu oge masih keneh katempo sumangetna. Teu bangun anu peungas harepan, horeng anu datang teh si Radi geuningan. Radi nu datang teh anu geus salamet tina bahaya pati lantaran geus hasil ngabobodo kala surya.
1: Aduh, kenapa maneh tiseun kieu di kademangan teh nya? Kamarana manusana?
0: Ceuk rentes hate si Radi bari terus murupan tohareup barang gok aya nu keur diuk bari merenyun udud horeng babaturan manehanana anu ngaran Iming keur diuk ngajaga lawang atuh atoheun si Radi teh gek diuk bari nyarita tenang naker teu jiga-jiga tas liar jauh.
1: Waduh, keur naon Ming? Nah ngalamun wae pagawean teh ulah kitulah pamali. Jangan begitu, itu kata orang tua itu pamali kalau banyak ngelamun itu. Leng-leng basak lamun ngalaman tina ngelamun teh. Begitu.
0: Puguh we si Iming ngarenyag sabab Radi datang ti tukang teka tempo ti jauhna. Red kanu nyarita barang preh mani calangap pok ngajawab.
1: Aduh, sukan teh lain maneh Radi. Kumahanya sutir hati oi juga tewak busuna kepanggil oke kalah lapur tekuah dewek teh sebab bangsatna boga ngelmu luhur teka hontalku dewek madu. Nah kumaha luhurna oi sakumaha luhurna nah sajangkung tangkal kalapa.
0: Iming colohok bari kumecrek lain luhur eta tuh nyaut eing pokona mah teka hontal we bakat luhur-luhurna malah mah dewek ge ampir agrag ditigas beheng ku musuh ngari kang wadi geus datang atawa acan euy puku dewek teh papisah jeung babaturan ieu teh. Radi tumanya bari neudeup hayang keur nyaho karena si baturna.
1: Atuh eungeus euy malah mah bareng jeung si Ujak atuh si Unus ayeuna nuju dipariksa ku juragan Demang.
0: Tabongan usahana teu hasil cenah. Kalah tatu geuningan. Jiga nu parna pisan. Jawab Iming narangkeun kaayaan baladna puguh we si Radi meniruaseun sabab ngadenge baturna nu tatu.
1: Waduh, teloko. Palang siang dicacar musuh sabab si Wirapati jeung Kalasurya teh memang gagah sakti mandraguna lain lawanan urang euy.
2: Ah, hayang nyaho karena lakona mah cuma gera sampeurkeun ku maneh
1: sabab tadi teh keur diobrolkeun marelangan ka maneh bisi modar di lebok mawung cik buru-buru deusan juragan Nemang ngalah reug-reug manehanna kitu.
2: Ya heueuh
1: bek atuh cicing di dieu nya bisi dewek perlu nitah ye
0: teu nunggu jawaban si Radi buru-buru asup ka jero.

0: memeh blus kana rohangan nu dipake ngariung keketrok heula rada salse. Geus kitu asup teu ngandagoan dimangakeun. Barang blus nu ngariung marelong ka manehanna. Atuh rada gugup si Radi teh sabab Raden Purwa oge neuteup ka manehanna.
1: Punten ka sadayana. Abdi ngabakeul ieu ngaganggu ieu. Bari moyong kod si Radi teh.
0: Oh, henteu Radi. Teu ngaganggu ieu, pek gradiuk euy. Puguh keur di dagoan maneh teh, melang bisi cilaka. Kumaha bejana ya Radi ieu? Kumaha bejana Radi?
1: Raden Purwa naros ka si Radi. Waduh, awon kan.
0: Awon kumaha awon teh?
1: Margi abdi teh hampir celaka kan, disamper ku malakal maut. Saena we aya keneh milik, hate abdi dipaparin teger ku pangeran, anu akhirna tiasa mimari akal kanggo nyelametkeun diri kitu kan. Jawab si Radi. Bari sila meninga jemprak terus rada treret ka Wardi jeung baturna.
0: Cing, kumaha lalakon maneh atuh Radi? Naha make papisah jeung babaturan ieu teh?
1: Waduh, kieu akan. Dedek-dedek si Radi nyarita ke nasibna. Timimiti labuh kena rungkun manyah basa keur dileuweung ngudag Wirapati. Dicaritakeun kabeh nepi ka danget harita komo palebah obrolan jeung Kalasurya mah ku si Radi dibejakeun kabeh. Atuh puguh we Ki Upas mani pias sabab ngadenge yen anak laragra kawalungan diberi ku Wirapati.
2: Aduh, astagfirullah Raden. Aduh, geningan pun nganak teragra ke walungan, ke sungai. Sopo anu tiasa nulungan untuk Raden ieu teh?
0: Ki Upas ngalengis. Panona melong keneh ka si Radi anu kakara cacap kacarita. Matak bingung mun kitu matu. Tapi keheula. Ulah waka percaya kana omongan si Kalasurya. Bisi manehna ngabohong ka si Radi.
1: Aya nama kewe atuh.
0: Semohon
1: komara den isukan Jang Wirosada geramiang wayahna. Isukan Jang Wirosada geramiang pikeun maluruh Nyi Sutirah jeung anu malingna. Pokok utama geura susul ka walungan nu aya di suku Gunung Kalayan. Muga-muga bae di dinya aya laratan anu hade sedengkeun anu sejena kudu maluruh ka sabudeureun eta wewengkon. Bisi si Wirapati jeung si Kalasurya boga panyumputan anu matuh. Unus jeung Uja katut Radi isukan wayahna kudu init deui sabab maraneh anu geus apal kana rupa Wirapati jeung Kalasurya. Engke baris ditambah ku para pamuda jeung murid-murid kami anu geus kawinang elmuan. Tah kitu bae nya. Geus teu kudu loba pikiran deui. Sedengkeun Wardi kapaksa kudu reureuheula nepi ka tatuna cageur.
0: Raden Purwa nyieun putusan
1: sarerea satuju sabab memang kitu kuduna. Dayeuna mah geus aya racak anu pasti nurutkeun peja ti Kalasurya nu dibawa ku si Radi.
3: Tah bener kitu, pek jalankeun kudu ngarora. Ngan lamun ayana naon sanajan aki geus kolot kedot kioge tangtu moal cicingeun. Rek ngabantu utamana mah Kajang Wirosada anu boga pancen beurat kacida kudu ngudag ka walungan. Kade sing ati-ati sabab di jero cai beda deui jeung di darat.
0: Ceuk aki puralaga mepelingan ka Wirosada sangkan waspada.
1: Oh, hatur nuhun Ki. Abdi regreg upami kitu mah. Nya nyuhunkeun piduaan abdi ti sadayana supados abdi hasil maksud ieu teh.
0: Ceuk Wirosada dari anak keranan.
1: Sanggeus asak babadamian Wardi dibeyeng ku anak buahna dibawa ka tempat reureuhna. Upas karlia balik keula ka imahna kitu deui aki puralaga ngaleos tina riungan. Da badami geus lekasan ngan Wirosada jeung lanceukna masih keneh ngariung rek badami anu leuwih asa.
0: Wirosada,
1: kumaha Kang?
0: Akang rek nanya sakali deui.
1: Naha sanggup mun kudu ngudag ka jero cai? Poma anjeun sing teteg hate sabab lain pagawean enteng-enteng ieu teh. Raden Purwa nalika dibeuteungna sabab melang bisi setengah hate.
0: Oh. Abdi sangem Kang. Moal asa-asa lah dina ngabeberik musuh sok sanaos ka jero cai oge. Ngan ari abdi nyuhunkeun pidoana bae ti Kakang supados hasil.
1: Jawab Wirasada gede sumanget meni asa pang dipercaya naku Demang. Ya tangtu wae atuh didoakeun mah atuh. Tangtu wae didoakeun mah atuh Wirasada sabab mun Wirasada bisa hasil mangihanyi Sutirah, tangtu bakal dikawinkeun sakalian.
0: Pasti di aku minantu ku kiupas terus terang we akang mah doa pisan Wiro. Lamun Wiro ngahiji laki rabi jeung Sutirah
1: heuh tapi nya kitu apan
0: kudu bajuang heula nu nya pikeun ngelehkeun dua jalma anu malingi Sutirah. Syukur lamun hidup sanggup mah tangtu sarerea oge gede harepan ieu teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap
5: Salim Suteja.
4: Alamat lengkap di mana, Pak?
5: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
5: Paranto CF 2 botol.
4: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
5: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
4: Ini sabaraha botol apa damangna?
5: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos aya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
4: Bapak kegiatan naon, Pak?
5: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
5: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
4: Bapak tos ka mana wae, Pak?
5: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
4: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
9: iya.
8: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas memang.
8: Jelas.
9: Yang ini ya ionya madan kadeleu.
8: Sebelumnya
9: babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
9: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
9: ketiga botol bu ya. Iya.
8: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak penanya perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
8: Iya. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: lamun Wiro ngahiji laki rabi jeung Isutirah. Heuh, tapi nya kitu apan? Kudu bajuang heula nu nya-nya. Pikeun ngelehkeun dua jalma anu maling Isutirah. Syukur lamun hidup sanggup mah. Tangtu sarerea oge gede harepan ieu teh. Tapi kumaha pamadegan hidup ayeuna? Nah hanya Isutirah teh hirup keneh atawa cilaka dina cai. Raden Purwa ciga nu hayang nguci kana alam pikiran Wirosada. Duka Kang, abdi teu wantu nangtoskeun. Nah hanya Isutirah teh jumeneng keneh atawa napi tos pupus. Nanging sok sanaos kitu oge tetep ku abdi mah bade dipilarian maut atawa napi hirup. Bade dihaturkeun ka Mang Upas nu janten ramana. Tah kitu Kang. Cek Wirosada tatag nyaritana. Syukur ari kitu mah atuh Wiro. Eta teh hiji tanah yen hate hidep teger. Ngan kade akang mepelingan ye. Sing waspada lantaran di walungan teh loba bahayana. Kade sing inget kana amanat aki pulalaga. Yen jalma-jalma anu jarahat biasana sok resep nyumput dina sedong-sedong di sisi cai walungan. Jadi mun hidep kaparengkeun anjog ka tempat-tempat anu kitu, omat cing waspada kalawan hati-hati. Ulah boga rasa aman bisi aya anu ngabongohan. Oh hatur nuhun Kang. Abdi nampi kana amanat ti Kakang. Nanging kumaha ari cewati ye? Nah ngawidian atawa napi henteu ka abdi upami bade ngiring tatandang milarian Nyi Isutirah ce. Ceuk Wirosada karanceukna. Oh nya, laras Nyai. Sok pasihan sumanget Wirosada teh. Nah kumaha pamadegan Nyai? Sing apik jeung tarapi ngarah tujuanana bisa kahontal ieu teh. Raden Purwa milu nanya ka Nyimas Kancarawati nu ti tadi ngahuleng wae jika nu susah jeung bingung melang kanu jadi abdi.
1: Nuhun Kang. Pun abdi parantos dipercanten kanggo ngiring milarian Nyi Isutirah. Kanggo abdi mah moal rek halang-halang. Memang tos janten kewajiban ari ka para pamuda mah. Pikeun ngabaktikeun tanaga katut pikiranana. Kanggo kapentingan bararea. Mangga teh wagelanana upami pun abdi diutus kanggo ngababerik sidurjana mah ye Kang.
0: Nuhun pamikitu nuhun Nyimas. Nuhun pamikitu mah. Sahat aja jeung Akang. Pek atuh geura pepelingan Wirosada teh sangkan aya bekal sumanget dina dirina ieu teh. Raden Purwa imut manah nareueus kagungan garwa anu sakitu janglarna.
1: Wiro,
0: kumaha ceuk?
1: Ceuk mah moal ngahalang-halang karena paniatan hidup anu sakitu hadena, sakitu mulyana. Tangtu ngidina dibarengan ku doa. Ngabuga-buga sing hasil kelayan salamet. Ngan omat dina ngajalankeun ieu tugas ulah dibarengan ku rasa ujug, ria, sombong jeung takabur, ulah rasa maneh, ulah diri jeung gede hulu. Tah eta penting nama. Yen ari nitna para pamuda teh sasat dibekelan ku pangarepan. Nyaeta ku Mang Upas. Yen sing saha anu hasil menang ke Nyi Isutirah bakal dipulung minantu. Tah ieu teh mudag pamrih ngaranna. Mudag pamrih kasep. Hidep mah ulah kitu kasep. Jadi sing nya-nya dina ngabelaan anu tungara teh boro-boro dak diburuhan ku cara kitu najan teu oge. Kudu tetep boga pikiran anu buleut. Pikeun ngabelaan ka Mang Upas, nulungan ka Nyi Isutirah. Eta jadi pagawean anu baris dijalankeun ku hidep ayeuna. Eceu oge ngarti hidep teh geus dewasa, jeung eceu mineng ningali memang Nyi Isutirah teh geulis cocok lamun keur hidep. Sakali deui omat ulah didadasaran ku hayang meunang balesan. Ulah ditujukeun kana buruhanana, prak jalankeun dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung kaikhlasan. Tah kitu amanat eceu mah. Muga-muga sing aya gunana keur bekal hidep. Salila nyangan Nyi Isutirah.
0: Ceuk Nyimas Kancarawati dari anak karanan ngagelenut nempelingan ka adina. Oh nuhun ceuk. Katampi katedapisan ku abdi.
1: tangto sadaya kasauran bie bade didamel padoman kanggo abdi nya buka-buka wae sing janten obor kanggo nyaang anjaran kahirupan abdi anu poek nanging abdi bade tumaros cece kumaha upami abdi hasil menangkeun sutira heuh kaparengkeun kudu ngajodoh sareng anjeunna nah eceh bade nya tujuan punten atuh ceunya duh abdi teh atuh da memang resep kaya sutira teh dan niat abdi ayeuna mah sanes ngudag-gudag buruhanana ce nanging laras-laras sejak ngajalankeun pancen da tadi ditugaskeun ku kakang kanggo nulungan nya sutira ceuk wirosada bari neuteup ka lanceukna anu ungut-ungutan ngartieun lamun nya teh mah kitu eceuk doa pisan tangtunya tujuan lahir batin kasep prak jalankeun muga-muga sing aya dina kasalametan nu penting mah kitu. Hatur nuhun ceuk. Semangat ya abdi ya, semangat ya, semangat cumat. Nya atuh kudu semangat. Komo melaan awewe anu dipikahayang ku urang. Ah. Eceuk ge kan sami eceuk ge kitu da bogoh atuh. Elehnya ku bogoh mah nya ceuk nya. Ih, ai maneh aya naon teh Wiro ieu teh. Wiro sada geus kitu mah teu panjang cumarita hatena ngemplong sabab lanceuk lah bebas hate teu ngahalangan kana niatna ayeuna mah ngan karigetolna dina usaha sangkan hasil meunang ka Nyi Sutira tah beres mun geus kieu mah tuh akang setuju pisan cung atuh geus sasadiaan pariksa pakarang jeung alat-alat anu rek dibawa isuk ulah aya anu tinggaleun sakitu we perlu nabadami mah cek Raden Purwa mungkas babadamian atuh geus kitu mah Wirosada ngaleos muru pangkengna ari nyimas Kancanawati jeung Raden Purwa angkat ka hiji rohangan anu matuh sok dianggo reureuh paduduaan bari ngobrol harita teh.

0: pisi omongan si Kelas Surya henteu nyalahan. Ceuk Wardi harita teh. Kumaha maksud Kang Wardi teh? Iming can ngartieun. Ih, kieu yeuh teh. Apa Nyi Sutirah teh ragrag kawalungan, Iming, nu cayna gede. Terus diulag ku Wirapati nu maksudna rek nulungan. Tah, kulantaran kitu pikeun maluruh Nyi Sutirah teh ayeuna mah beurat. Kudu yakin heula naha Nyi Sutirah teh geus maot atau masih keneh hirup. Eta kahiji. Kaduana kudu neangan deui panyumputan si Wirapati. Tah kitu beratna teh. Tapi ari hayang milu neangan mah heuh jajung wae atuh kitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Abah sae teh, Bah.
2: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
1: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
2: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
1: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
2: Aduh, nyesek wae lawan pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
1: Mohon takut kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
2: Ka rumah sakit ke tos 20 kali 20 22 kali ka rumah sakit ge.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
2: Tos sataun langgung.
1: Oh, tos lami nya. Mohon takut kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
2: Alpa propolis.
1: Alpa propolis ya, Bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaos ta, Bah?
2: Alhamdulillah nya raosin lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Robina Robi, alhamdulillah nyata sehat. Ya Mam Rausen, terus mapah dia ayah kan luka Rausen lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
1: Pada jantan, alhamdulillah tos sakinten ya Bahnya. Mohon kita saranti Abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan Bahnya. Ternuhun Bah, pido ati Abdi. Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
5: Beulah namung kitu, sebelah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak.
4: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
5: Botol kahiji.
4: Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih dina acara dong.

0: tapi ari hayang mirundangan mah heuh jajung wae atuh kitu. Rek dicoba-coba we Kang, hitung-hitung neangan pangalaman we ieu mah yeuh. Iming keukeuh hayang milu sabab dina hatena mah kabita keputusan upas karya. Yen anu meunangkeun anakna rek dipulung minantu.
1: Waduh. Teu naon Ming. Hayu bae rek milu neangan mah.
0: Tapi
1: ya
0: kumaha Kang Radi?
1: Tapi ieu Omat. Perkara Nyi Sutirah kudu dipikir deui euy. Bisi teu nyaraho mah yeuh. Eta teh kabogoh dewek. Kabogoh kula eta. Geus dicirian ti baheula. Anu geus rida dipikahayang yeuh. Tah kitu Ming, kade Omat. Keukeuh eta teh pokona mah. Nyi Sutirah teh kabogoh dewek yeuh.
0: Ngan nganaon Kang Radi?
1: Ngan aduh. Pagegegege keneh euy. Pagegegege keneh. Kitu. Pagegegege keneh. Pagegegege keneh. Can pasti.
0: Ceuk si Radi manehna kasieunan pisi Nyi Sutirah beunang ku batur. Komo ku si Iming mah.
1: Pagegegege kumaha Radi? Tara puguh maneh mari ngomong teh. Nah iraha maneh ngalamar Nyi Sutirah?
0: Ceuk Iming rada buncelik molotot ka Radi.
1: Waduh. Manehna teh keukeuh can narima. Dewek keukeuh pikahayang kitu. Apan pangna dewek tuk hulu pet nyawa neangan manehna teh. Kin awahing ku bela jeung ku poko pikahayang. Ngan can aya milik anu pasti. Can aya kadar nu nyata. Kalah dipaling ku bangsa kitu. Jadi Omat eta teh.
0: Wah. Atuh mun kitu mah bebas keneh atuh Nyi Sutirah teh. Saha we nu bisa meunangkeun eta nu paris jadi jodona. Urang babarengan we neangan. Sanunya ho milik dewek da tadi ge bapana nanya ka dewek.
1: Waduh. Nanya kumaha? Nanya bagaimana itu ka maneh, Iming?
0: Waduh. Pan maneh mah ngomong oke lambat begitu.
1: Magarekeun teh cenah. Ameng ka mang atuh cep cenah. Ameng ka bumi cenah kitu. Aya kulu batu di bumi mah cenah kitu ka kuring teh. Nyetah ulin eta teh ki upas teh ka kuring mah.
0: Yah. Wadus ah. Nah, teu kapah deui ngomong teh atuh, Iming.
1: Yeuh, da ka dewek oge nanya ki upas mah. Nanya atuh. Sok. Kan sama-sama orang sana, orang wetan, turunan sana. Ki Upas karya orang sana, orang timur. Kulo juga keturunan timur, wong Jawa. Ya pasti bakal lebih dekat daripada ke kamu Iming. Iming. Ya, kadewek oke nanya Ki Upas mah. Malah manawaran udut segala rupa. Saja batik nitah ulin ka imahna. Ngan dewek we teu hayang. Jadi teu narima kuring teh.
0: Sok ngaku-ngaku Iming maneh mah.
1: Nah atuh da urang teh. Sapa bodo sapa pinter we. Urang teh paheula-heula nu kieu mah.
0: Keur pacental-central kitu kurutak aya nu datang. Horeng Wirosada anu ngahajar rek minta keterangan anu leuwih jelas ti Wardi jeung si Radi nukung sipat tepung jeung Nyi Sutirah di leuweung. Puguh we nu keur ngobrol teh manis simpe lirga angkat tincak taya anu wani nyuara. Punten Kang Wardi, abdi ngiring ariung yeuh. Ceuk Wirosada.
2: Aduh. Omang ayang Wiro ya. Sok atuh cari ka dieu. Nah bade aya naon bangun rusuh ieu teh.
0: Ceuk Wardi hatena reuwas bisi ayana naon ka dirina. Ari Wirosada terus diuk kalayan tumanina panona rutret ka anak buah Wardi.
2: Kieu Kang yeuh. Nya sumohon kumaha jang ieu teh.
1: Upami tengah ganggu mah, badai ngobrol Kang.
2: Omang atuh, badai ngobrol naun sarang akang ye kitu sun. Lah,
1: margi sakumaha anu parantos kauninga ku sadayana. Yen abdi teh di pepancenan kedah milarian nyisutirah ku juragan Demang. Nanging abdi teh kekirangan keneh bekal.
2: Bekal kumaha atuh? Kumaha ari sarira ujang ye teh? Bekal naon atuh artos aya? Angwan eta pakarang aya kumplit nu juragan Demang. Naon deui atuh?
1: Sanes bekal eta, Kang.
2: Semuan bekal naon kitu?
1: Kahiji bekal kanyaho.
2: Oh, bekal katerang kabaruh gitu.
1: Sumuhun kahiji bekal kanyaho.
2: Oh, sumuhun.
1: Abdi teterang kana kaayaan daerah di dieu. Atu kaduana bekal kabisa sarta can pisan naksir kana kekuatan musuh. Tah kumargi kitu bade tataros ka Akang ieu teh. Bade tataros ka Akang manawi teu kaabotan. Cek wirosada dari anak keranan hayang nyaho kana kaayaan musuh anu dua teh nya eta Wirapati jeung Kalasurya.
2: Oh kitu. Nyamanga bae bade aya anu ditaroskeun mah. Leresan mana nu kirang kahartos kujang wirosada teh.
1: Dupi Nyi Sutira teh di walungan mana ragragna sarang di mana lebah-lebahna. Mugi kersa masihan pituduh nu jelas.
2: Upami numutkeun keterangan ti Jang Radi mah eta Nyi Sutirah teh ragragna teh ka balungan Cideres anu pernahna di suku Gunung Kalayar.
1: Tuh paling ditutuh tebih teh dieu mah
2: moal lepat data aya balungan sanesna di dinya mah iwal ti balungan Cideres. Upami ujang bade ka dinya dug-dug wae nganggo jalan anu cepet ngidul. Engke bakal menak Tegal Eurih lajeng ngulon bari jeung mudun tah didinya bakal kapenak walungan Cideres.
1: Jawab Wardi kelayan sabar ngabejaan ka Wirosada.
2: Oh kitu nuhun atuh Kang.
1: Enjing insyaallah bade dibujeng ku abdi. Nanging kumaha perkawis Wirapati sareng Kalasurya sakumaha tingkat pangabisana ieu teh?
2: Nah bade katahan upami dilawanan ku abdi.
1: Mangkaning abdi mah teu tiasa nanaon apan Kang.
2: Akang oge langkung uninga.
1: Cek Wirosada bangun cangcaya kurang yakin kana kekuatan dirina.
2: Sabab Wardi oge nu kasebut saluhudeun manehanana teu kuateun ngalawanan Wirapati. Atuh komo manehna anu can loba pangalamanana? Tapi Wardi kalah ngagakak seuri pok ngajawab. Nah, adi ujang bet nyarios kitu. Yeuh, teu kedah kagok bade bebela kanu geulis mah. Ulah naon teh, ulah munur memeh tarung, ulah kumeok memeh dipaco. Ulah atar memeh perang. Jadi ulah ngukur-ngukur pangabisa batur. Ceuk Akang mah bisi mopo memeh munak, bisi labuh memeh ngalengka. Ayeuna mah jajal we heula. Naha saha anu leuwih kuat? Engke bakal kanyahoan.
1: Kitu ceuk Wardi. Ku Wirosada memang kaharti tapi manehna hayang boga heula gambaran keur didina.
2: Ih, sanes ku kitu Kang.
1: Dari mungguh paniatan mah sanaos teu gaduh kakiatan oge tetep bade mios abdi teh.
2: Iya bagus. Ciciren balaki sajati. Anu bela ngabelaan si Morohmoy ari kapalai mah aya kitu urang teh.
1: Manganing soro wartos eta putra na Ki Upas Karya teh aduh Nyi Sutirah teh meni Morohmoy.
2: nolis lemot geboy kitu. Piraku atuh aden ujang Wirosada teu kabita.
1: Katakan si Iming oge jeung pamuda sanesna apan kacida kasengsermna geuningan ku Nyi Sutirah teh. Tak kitu Kang. Tapi abdi mah can yakin hate ieu teh.
2: Nah kumaha engke teh kira-kirana?
1: Margi kieu.
0: akang oge anu pangabisa nasaluhureun abdi teu bisa ngungkulan si Wirapati. Atuh kamu abdi atuh. Aduh, sabab belangkung hengker batan akang. Tak ieu nu jantan emutan teh Kang. Ceuk Wirasada tetep ngerasa leutik jeung lemah. Moal mahi naningan pangabisana nu jadi lawan bisi teu kalayanan.
3: Yeuh Deden Cecep Wiro. Ulah kagungan emutan kitu atuh Sujang ieu deh. Sabab kieunya akang memang rumasa pangabisa teh saluhureun Ujang, rumasa eta mah. Tapi eta mah sataun anu kalangkung. Sabab ayeuna teh tos taun anu kaliwat.

0: Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dirujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

nyesakan kawan tenan nagara giri kadasar nagara kajinan nagara sampul kasiluk kakan yang ngolokok kajara pihak kajam paring angin-angin kakon saraman sarajara nagara syukur mabur berat bungar mungur di nagara kajinan watak wantos ingkang dadus nalendra dudu loro angin sewiji-wiji nahingi bibisik Prabu Durga Bandala remakan iyan Patih Durga Raksa boten kantun senapati galaga pahlawan kayuda kakasih pun

ting nagara kajina ningkang sinebat nagara Giri Kadasar. Oh. Sang Nalendra Prabu Durga Bandala sampun wonten ing setingil binatura talengaking dedampar dentapinal.

0: pengawakan jangkung gede simar gada peusim rostaya papadana pasmur lirbang barengan. Upamangan dika sentak sengor magan kian patih durgaraksalan senapati ngalagapak lawan ngayuda kakasih kalasarba. Sami tungkul hamari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamur sang nalendra. Gunira kangan dika sentak sengor pengandikana iya sang nalendra kawadaling lisan mekaten pengandikan ibun. Kalang ingin rai coba kadi kaharep diukna akang sangat sono nutaya papadana. Ya ngese diukna kadi kaharep rai pati klan senapati inggal gapak lawan ngayuna.
1: Kaula Sri Paduka pupu dening ati abdi dalem pun pati durgaraksa nampi dateng pembagi selera pangsa layan yang cuma ngatur akan semua bukti kunyukan selera pangsa.
0: Ya ya sebelah para bakti hawa mudah terima tering tangan lor kiwa tangan simpan pelungi hati pun dihing mas takai
1: alih nanti kita bawa minan ten bulat darbi kalau putan muka hula kira malu
0: saling malu
1: kaping tiga permilani pun panjeringan keresahan imali datin raya patih wonten keresakang pun apa jilarani pun boten enten malikang jajing ajing siang pun dahluk kejabit timbalan paduka nuhun ini
0: nuhun rai
1: ayapi keresahan
0: rai senapati
1: kapayun ini
2: Mani
1: maya nya tadi dama nampi nuhun kana pembagi adik kapayu
0: sawil cekap di dieu girang sae rai
1: ah ajrih cakat-cakat teuing mah mayum abdi madu wujud dieu awak buta diri terahing reseksi ajrih gusti
0: tong era-era
1: kalayan unyuk sumangga cungga hacurkin si merabak terus kunyuk pajeningan
0: non non
1: alih nati etatina naon rupiha kalepatan muga agung siu cukup lumur jemarah pun jendak anuka tidak
0: saling malu
1: kaping tiga ya pikir saya naon purwa Sri Paduka kersani malan abdi gusti
0: ya syukur manja
1: ya pikir saya gusti
0: sebenarnya kiyu purwa ku akan dihaturanan lengih
1: Allah
0: seperkara akan dikdegrakin rasa kasono
1: timbalan
0: jika nawae akan tengborok ingat tetepung setahun sebulan dalah tepangih
1: saminggu
0: ya kasono madek luntur ku kaibunan las ku kahujanan belel ku kapoe
1: tau
0: kadua nanti eta kau ulah dina waktu ayeuna dek nanyakeun ya ngeunaan nagara dina waktu ayeuna naha maju atawa mundur dina alam pangwangunan kiwari jawab
1: nuhun ieu teh teu sandiga paduka pupu dening ati nampi nuhun kana pihak pertarosan nanging ieu pun adi anu salami nang uriling ka tepi sembiring aya selangka padesaan ngasruk ka pakampungan sae tarus bae kumaha ieu kaayaan kiwari situasi and condition
3: ieu
1: daun dina waktu si ayeuna paduka abdi maksad ngawal kana naon nu pihak pertarosan majengna pangwangunan ayeuna ditinggal ka padesaan ka pakemitan ka pakampungan terutama pisan mah dina kebersihan ayeuna teh aya operasi bersih satu aya operasi bersih dua Ih, masyarakat sadayana istuning satia simpati satuhur.
3: Sibuk mas isuk.
1: Sibuk unggal isuk-isuk. Serine di sada teh breng. Jiga meri ti kanangna.
3: Serimpati.
1: Nu mawa sapatu. Nu mawa sapu. Sapatu butut. Runtar. Ngocorkeun cai anu naneum. Ih, rupi-rupi gulan Gusti. Sadarna masyarakat dina waktos ayeuna.
0: Syukur ye.
1: Sajabina ti kitu kaayaan pangwangunan. Cingcala geuneng sakola-sakola di unggal desa. Cing parucenghis ayeuna mah sasak. Jalan-jalan di aspal. Listrik saba desa parantos seueur. Aspal nganyang ka desa seueur. Para tani sugih mukti, kaum dagang sami sugema, kaum buruh hanteu ripuh nu digawe simpehate, karyawan sami sarenang nu dagang sami sugema. Sadayana oge kulan teu aya bancang pakewuna. Lugina hate ti iceuli herang manon.
4: Manon.
1: Kitu pleun Gusti. Kitu paduka.
0: Syukur. Kumaha jajahanna mahan?
1: Jajahan atuh namihan dina waktos ayeuna.
0: Syukur. Syukur. Upeti.
1: Upeti unggal taun sumping. Kaya-kaya ning emas picis kemarin cing inten jumanten.
0: Yah.
1: Bagja.
3: Beres.
0: Lamun kitu akang Raja Benghar.
1: Timbalan.
0: Akang Raja Kaya.
1: Timbalan.
0: Akang Raja anu hurung nangtung siang lempang. Bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imahi.
1: Timbalan.
0: Yah.
3: Sugemahnya ke dimana?
0: Tapi geningan kasugemahan hati mah teu bisa diukur ku harta kakayaan ku lobana duit.

sararea kapan lintang titulunan urang. Iya, anu dipikahayang ku akang nyatana widadari Suprabha.

0: jadi palai garwaan teh kawidadari.
1: Bener teu salah citakan maneh.
0: Kawidadari.
2: Lah bener.
0: Syahat kakasina.
2: Suprama.
0: Nandang Karba.
1: Hey. Suprama melengkung.
0: Oh. Demo. Suprama.
1: Eh?
0: Suprama. Suprama. Suprama. Mau cerbo cawadana.
2: Wah, nyawana.
0: Yang mencerbo ngumis.
3: Nyawana nyemang iya.
0: Atau Jumat.
2: Wah, papai kan.
0: Untuk Jumat siapa tu? Atau Minggu. Untuk Minggu Ahad. Untuk Ahad Semen.
3: Kabeh, papai kabeh.
1: Kitu sebenarnya. Jadi palai garwan teh kawidadari anu kakasihna Suprama. Eta. Tapi kaula pati-pati direnengkeun kawin ke dina mangsa nangareneng jeung widadari. Kaula teh hayang kawin teh dua sakaligus.
2: Roya-roya teuing Gusti. Kapan urang mah pagawe negeri mah teu kengeng nyandung.
1: Batur ulah sate akang mah meunang.
0: Itunya.
3: Liciknya.
0: Liciknya teh. Ka urang mana?
1: Tapi anu hiji mah di dunya ayana ngaranna Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina.
0: Kukupingan teh pamajikan Suyudana.
2: Iya. Geuning eta mah kagungan caroge, teu bogoh kasalakina, bogoh sote kawewena.
0: Hari itu. Loh. Dicilakan eta mah Gusti.
1: Aing
0: tanggung jawab.
4: Semua kumaha naon? Moal cilakan kena ngaheureun nu kagungan saroge.
1: Ceuk kula kaula teu hayang kasalakina. Hayang sote nyatana ka Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina. Salut apan teh maneh hae.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Wasta Muhtar.
5: Bapak alamat lengkapnya di mana?
6: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
5: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
6: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyobian.
5: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
6: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak itu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
5: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
6: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
5: Bapak tahu kamana weh gitu Pak berobat?
6: Da acan mulai dia anggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
5: ada ngukeun naon Pak
6: resep dawa yang golek gitu.
5: Lain abad meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
6: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
6: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ya, sanggup apa kemana? Pikun eta nyokot uang noja apa ngalabar ke sawarga maniloka? Pilih hiji di antara dua. Mening init ka sawarga, lamun mane init ka sawarga keun bayakan kastina.
4: Lamun eta mane init kastina keun bae akang ka sawarga.
1: Sabab akang kaimpikeun wae barang jeung penting eta winadari Suprabha ngagupayan bari ngiceupan ku panon sabeulah. Jeung eta Banowati kabayangkeun eta

0: harapan boten nawangsul Patih lan Senapati margane pun peteng penggalih. Nyaur disalbeting kalbu boten kawadaling lisan ngandika disalbeting werdaya. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh ke pupu dening ati.
2: Kulai!

0: mending init ka sawarga, mending init ka astina kumamaneh akang dina waktu ayeuna.
1: Bantuan mikir
0: iya kita tadi oge mikir ningin nepi ka murudul janggot wah
2: tapi ka murang
1: pilih mending ka mana
0: ayeuna mah pikir-pikir da ka sawarga mah moal jajan urang teh daun nu dagang di teu menya i
3: ah teu aya
0: Uwe nu dagang ka sawarga mereng
3: ya ge tukang kridit
0: teuing lamun tukang kridit aya dina nya ngkeren kastina we anu loba dagangan anu loba nu dagang kastina mah pan urang teu beuteung seubeuh pan parduka samut sunat kalampar
3: duh
0: tuh
1: nya kitu hade atuh kastina bae urang kastina we
3: ka mana rai
1: bawios abdi dalu abdi sangem kastina nanging ieu carana teh kedah dilamar tapi kumaha
3: pamohalan dilamar maka dipasrahkeun
1: dipenta
3: moal dibikeun
1: kedah dikumaha
3: paok
1: naon cai
0: naon aok dedengan teh
3: yang kaliwang geus paling
1: puluh kedah dipaling
3: iya
0: kudu panjang kokon
2: kerajinan tangan emang ya
0: kerajinan tangan Gusti pan maling teh teu meunang teu kengeng pan maling teh sami we sareng nyontoan urang ka masyarakat
3: yah akan
1: tanggung jawab sanggup pamanten
3: eh
1: nya mudah-mudahan bae
3: yah tehayang akan ngadenge kecap
1: mudah-mudahan ae
3: sabab eta can yakin
0: kudu optimis bae moga raja teh
2: nya urat batu teh mah
0: urat batu teh mah raja teh lamun aing urat merungkut
3: sanggup apa henteu
1: ya sanggup Gusti
3: sanggup
1: ye yeah.
3: Sabara poe sanggup hasil
1: ya kana dua sasi mah kitu
3: ya lila teuing ye kesel kaluman kece
1: sasasi
3: lila
1: setengah sasi
3: lila
4: lami kene wae setengah sasi
0: 5 menit kitu
1: wah mainnya
0: eh cobaannya yang nyangkong
1: 5 menit
3: teu mungkin
0: hingga juga nya
1: saminggu
3: saminggu
1: ya
3: pati
1: Ulan
3: bener mana sanggup saminggu
1: saminggu
3: cukup bulan harap ditaikkan gaji ku akang hayang seberapa persen ye
4: tuh milik mati mana we ini
0: mana we milik mana ye
4: dina maling
0: naik lumayan heeh asa daek maling naik gaji we lumayan aya keur nama-nama mayar teh HB ah
4: gitu
1: hayangna we
3: iya saminggu bener
1: iya yeah.
3: Cukup maneh deui saminggu sanggup sanapati
0: abdi sanggup saminggu
3: syukur bang yah nomor sabaraha ari sapatu maneh
4: oh tiga parahu sama teu teh
0: tiga parahu abdi mah nomor 70-100
1: imbalan Gusti
3: pra lu mampah jung lu maku jigra ini
1: heh timalah dinten iraha kaula kedah lu mampah paduka
3: waktu ayeuna waktu leuwih kane
1: timalah
3: singkat
1: be urang teh saminggu kudu hasil
0: ya mudah-mudahan
3: teu hayang ngadenge kecap mudah-mudahan akang ye
0: oh sae sae mangga
1: pasti lah saminggu abdi hasil
3: cukup
1: cukup
0: ngan kieu yeuh aya ide saeutik
4: aya deh
1: naon ide teh
0: ide mah nya pati teh nyaho ide
4: ya
0: ide pati ngalalaru
4: tuh
2: ide hidangan gitu dia
0: pergi ngelauk ke akuarium.
4: Itu akuarium pergi ngurus jangkot.
0: Pengarang pergi ngurus jangkot melain akuarium melengkung.
4: Hei, nangkapan itu
0: parut begitu mah.
4: Itunya.
5: Itunya.
4: Parut mah pugu pergi maca.
5: Bon.
0: Pergi maca mah begitu mah tuai ngenyaho.
4: Nyaon
0: kulkas.
4: Itu ku ngus ngus ngus.
5: Ngegiling batu.
4: Kulkas mah pugu pergi ngegiling batu.
2: Beki ngapraknya mah
5: nya.
4: Tak itu lagi.
0: Mangga Gusti.
4: Kadenge ku akang aya ide naon?
0: Aya ide naon?
4: Urang teh ulah kapalang jeblok.
5: Wah.
4: Lamun dek jahat, jahat sakalian.
5: Wah, terjahat itu.
4: Kagok anak geus roay. Beki lila beki jahat.
0: Kumaha carana?
4: Carana teh pan maling mah sok siseumputan biasana lin.
0: Nya.
4: Tayina mah maling teh urang belak-belakan weh. Maling teh tembongkeun ka mata umum. Ngan carana urang kudu ngadudomakeun supaya itu diararadu urang nyingkah pan ngeunang.
2: Bari keprok
4: urang. Bari keprok moal aya nu ngaberik.
0: Kumaha carana?
4: Kumaha carana ye? Hay Suyudana teh Kurawa. Hay Kurawa sok dordarna teh sok getrengna teh jeung Panawa.
5: Beneng.
4: Cok beneng.
0: Beneng kumaha?
4: Heuh beneng pasaya beneng teh.
2: Gursek.
0: Tuluy kumaha?
4: Ta aya di Amarta

0: Cacate anak Bemo. Ay Bemo teh anak na teh tilu. Hiji Jakarta orang. Dua Ontario jarak. Tilu Gatot Gaca. Eta teh tilu budak teh di masing-masing angkatan. Gatot Gaca ngangkatan udara. Jakarta Wang ngangkatan laut. Anterja ngangkatan darat.
1: Tuan Putra.
0: Ay anak mane. Anak wing ngebiasa we ngangkatan tolomrong. Nu hiji angkat-angkatan.
2: Sanggup.
0: Tak kitu ayeuna mah maling teh urang temongkeun ka mata umum. Urang ngajadikeun Gatot Kaca. Tah, geus nepi ka astina awewena keur ulin Banawati keur di Jararaga. Kurunyung we urang bari make wujud Gatot Kaca. Karawak awewe bawa ngapung kaluhur der masyarakat baka ear yen anu maling teh Gatot Kaca. Moal ngabri ka urang pasti ka Amarta.

0: Ide ti saha?
1: Ti saha saha teh ide ti nu gelo.
2: Syukur
3: nanging dinten ira kaula kedah lumamba. Dinten ira kaula kedah lumamba.
2: Ya wayahna ayeuna waktu nu leuwih hade, hay.
3: Timbalan.
2: Jung lumaku beralu mampah jiga ini temane, hay. Akang kasawarga dek nyoko Supraba ayeuna.
3: Timbalan.
2: Maneh ka Astina Cokot Banowati?
3: Iya. Mangga paduka.
4: Rampu Daud tutos pangandika. Amin.

kumpul jauh tutas pangan di kapaduka.

Kasti Negara. Kaulah cumeluk karandiga, minta supaya periat kacing hati-hati. Sebab iya negara bakal tinggalkan ku kaulah. Lengen arti culo karena kewajiban, tapi kaulah menang pancin tena lendra pukul dinding hati kaulah. Nyetan bikin niwat Wanoja Dewi Panowati Kastina.

0: mampah di awang-awang maka tempo dulu itu.
1: Nah, nang kuning, muka kuning ada tak?
0: Uluh itu kota Jakarta. Barak-barak.
1: Nonde?
0: Nempok. Uluh itu jalan hotel.
1: Tol, gitu lah. Tol.
0: Ogo awi teh, cece. Ayo jago rawi.
1: Jago tabek.
0: Jago tabek.
1: Ulu.
0: Itu dulu saguling je.
2: Jauh ni.
1: Pada ngusup lah kadinya.
0: Dulu itu pada ngusup aing.
1: Bumi ketemuannya.
0: Lumayan aing ngusup aing perena beuh teh jeung pun lanceuk Kang Ade kosasi. Jeger ngusup aing nama.
1: Nono panah dipakai tahu
0: sebenarnya. Oh, panya?
1: Ya.
0: Biasa we. Ku bebek cang kudu. Nu nyangutna?
1: Naon nyangut tah?
0: Siapa tu butut?

0: dua utusan di nagara Girika Dasar, Patih Durgaraksa lan Senopati Nyatana Kakasih Kalasarba. Kumelayang diawang-awang Nyatana bari parantos malih warni ngajadikeun Gatot Kaca ieu patihna. Atuh Nyatana garwa Prabu Siudana istuni diiwat kuyu Gatot Kaca bari nemerakeun maneh kayanana.
1: Atuh hayang diastina sorak hambal-hambal.
0: Nyatana di kampung guyur di padesan ear komo di kota di pakemitan oge nyatana cingkar cewis. Gatot Kaca ngiwat wanoja nyatana garwa Nalendra Prabu Duryodana. Tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca anu asli nyatana di amarta nuju ngontrol kaya negara. Anu tina waktus eta sasat ngurilingan ieu nagara amarta bilih aya hal-hal anu tripikar. Watek wantos satria pinilih taning Gatot Kaca lumampah ngepreksa dari merak ngibing sosotidan tina kentingane pun bendrong ngeladian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabar botol nuto sep mah.
0: Bapak tos kamana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos kamana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kontrol kayaan negara.
1: Ngalagas setengahing marga ningali kaendahan alam anu sakitu endahna.
2: Batur jinuk mangkawruh balaria mangkapiyatna. Kaula sumelukaran diga. Menta supaya saring-sing pagekansing saringset pageiket. Menta supaya tingkatkeun keamanan di negara. Sabab anu katempona ku kaula, di negara anu sakieu endahna, pamohalan lamun kurang dirusak, matak menta supaya gawe nuran sage. Pikeun nyatana ningkatna pangwangunan di negara. Inget yen baheula para karuhun urang dina mangsa ngarebut kamardikaan negara nepi ka topati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalametan negara jeung bangsa jiwa dipasakeun nepi ka tega masuhan Ibu Pertiwi masuhan getih masuhan Ibu Pertiwi ku getih nyatana ngarebut kamardikaan negara ta ayeuna mangsa na geus merdeka dari eusian im kamardikaan negara di negara Martrat.
1: Raden Gatot Gaca nyatana sarengsena terus di satengahing marga lajeng bari mancat ka satengahing geganawiati. Lumampah dateng Gatot Gaca.

0: Gatot Kaca sampun wontening satengahing gegana wiyadi.
1: Inggih.
0: Pelarak lirik-lirik dedali. Tuna eta kacarios ieu Arya Purbakesa rayina Dewi Arimi. Pamana Gatot Kaca lumampah ti pinggandani maksad nepangan Raden Gatot Kaca ka melajang tengah.

0: Namanya suka-suka gitu bang.
1: Nah lempang di jalan satapak ditemalan kusora belentuk sisi wahung wahangan jeng nikukur.
0: Waas jajakan Arya
1: sora kewak di sarada nya kewak nah ayah si alok gitu. Naon cece sing salagrok itu menyot gitu?
2: Manyut.
1: Dulu itu panayaga jadi monyet. Halo. Mudah-mudahan sing aya di melajang tengah imang maksad deuhis tu. Sugan kabeneran keur aya. Mang perangkatnya ayana penghijauan
0: melepat deui ternyata
1: marga satwa recet manuk leutik manuk gede manuk meujeuhna manuk montok manuk begung araraya nah itu manuk montok manuk teh jiga jaeung. Dulu itu orang-orang keur nolo dina eta dulu jiga si kewon
0: ngagoong itu.
1: Oh, lono keur ngagoong. Lanak keur ngeunang. Taun incuing keur ngarebab.
0: Kidang keur ngabonang tuh.
1: Ieu itu. Naon ieu hate sesebelakan wae ieu dumeh rek nepikeun impian lanceuk kitu.
0: Rupina mah kitu tah.
1: Sabab nu jadi lanceuk geus ngimpi.
0: Impian naon datang ieu?
1: Acuk ratu Pringgandani nyimpen yatana sialo lalayaran kadupak angin
0: angin
1: di tengah samudra tika lebuh barang salgi purba kesan yatana nuju ngahun balun kutulang ngarerehkeun kacape dina tangkal saringin Gatot Kaca waspada permana tinggal ningali pamana nuju lumampah reus dinahana pentang kacaringin lajung dipenyengat.
3: Paman
1: syah wah syah

0: nuni hinuhun pamang.
1: Sawalerna kumaha tuang Rama darah ramang di Amarta cu.
0: Sae.
1: Daya yeun naon ganagara?
0: Daya. Wah, non non. Bade jengkar ka mana paman teh?
1: Inye tak mang tarik nepangan alor
0: ka melayang tengah. Cimalak. Maksad Nabi ayah ha anu bade didugikeun.
1: Heuh jeter.
0: Naon paman?
1: Kieu. Geura dangukeun nyaro. Mang teh kasok disaur ku tuang ibu. Wireh tuang ibu teh parantos ngimpen.
0: Kangjeng ibu ngimpen naon?
1: Ai anu kaimpen ku tuang ibu. Nyatana alok teh ngim kaimpen lalayaran jeung mer di tengah samudra kadupak angin ti kelebu. Taku hal ieu bisi ieu impenan ngajadi kanyataan. Perlu di dieu urang dipayung memeh hujan.
2: Cek bahasa Indonesia mah sedia payung sebelum hujan datang.
0: Gimana?
1: Jadi entong bae ka nagara kasep anu sakieu legana anu sakieu loba jelemana rorongo teh sok loba ayeuna mah simulna mah bapa tani melak peuteuy tarasa kali-kali jeung hileudna kunaon dina jero peuteuy sok aya hileud
2: cacak dina barang leutik eta
1: komo ka nagara teu kurang-kurang rareged-rareged teu kurang oknum-oknum anasir-anasir masih keneh balawiri anu ngahaja bakal ngadudomakeun antara urang jeung urang. Heh,
0: cimalak.
1: Di dieu urang kudu dipager. Dipager ku kawaspadaan jeung ka permana tinggalan saring sing pageuh kancing saring set pageuh iket. Ngan hampura mang teh lain istilahna nog mapatahan ka hayam nitah ngojay ka meuri da ieu mah kawajiban mang kanu jadi anang.
0: Cimalak.
1: Ngaran-ngaran kolot ngocoblak ngeceblek kanu jadi anak teh lain gulu
2: tapi nyang
1: lain anak sin di tenggelan batur nyah teh lain anak sin di roga hala deungeun tapi nyah anak mangka alo istuning dibarengan kurasa kamelang nyaeta bisi labuh kulaku runtag ku ahlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna poho kana cemah wadi.
0: Gimana?
1: Bisi hidup ti gubrak kana jurang katunggaraan dilantarankeun salah lambah. Bisi hidup ti juralit kana jurang kaprihatinan dilantarankeun dengki pikir. Dar ayeuna aleut-aleutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama mabok main maling madon maehan mitnah jeung sajabana ti eta. Jauhan cu geura bersihan eta hate. Sabab hate jelema teh cu. Loba rorongo rorongo teh ceuk mang tadi bapa tani melapeuteuy teh teu jeung hileud
0: hileudna
1: teu jeung hileudna ka jelema ge kitu marukana eueuh hileud dina hate loba dina hate teh hileud teh sirik pidik jahil kaniaya iren panastren dudupak rumpak ujug takabur ngupat simuat jeung sajabana.
0: Gimana?
1: Kira urang contohannya cu hampura ieu mang nyasepnya
0: di malam
1: ayeuna hiji gedong imah gedong lamun eueuh nu ngeusian nu abus teh kokotor
0: di malam
1: lancah jeung ramatna beurit nyucunguk
3: nyucu
1: eta
3: ngontah
1: deui reungit rupa-rupa datang ka imah teh cu. Saurana ai imah kosong mah kitu nu meusian teh loba
3: anu asup
1: kokotor teh. Heh,
0: di mana?
1: Heh kosong teh teu dieusian jelema. Tah, di mana-mana eta imah gedong dieusian ku jelema. Saurana atuh datang ka kebul di pel. Datang reungit diobat nyamukan. Datang cucunguk disebrot ku bagong. Eh, baygon gitu. Atau cina datang ayunan nyucunguk atawa datang berit di sentegan datang ramat rancah di
3: sapuke tentu kamu kepruk
1: di keprukun tah numata kurunyung kecap netepan cekolot bahula yang urang teh kudu netepan jadi netepkan hiji perkara anunya dina hate Jadi urang teh kudu boga tukang sasapu. Nyapukeun anu bieu teh kokotor kudu bebersih unggal poe oge.
3: Berseka we.
1: Syariatna geuning urang memeh salat, sok wudu, ngumah leungeun 3 kali, ngumah beungeut 3 kali, ngumah syuku 3 kali. Ieu eta teh cu. Hiji kabersihan awak, kadua lamun dibaca mah da ngeusi ka jalona.
3: Munal atuh mah.
1: Munal atuh. Leuh. Kumaha leungeun 3 kali atuh ulah sacokot-cokotna lamun lain cokot teunana. Ha?
0: Imalah.
1: Kumaha beungeut 3 kali atuh ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana, ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana, ulah saameu-ameuna lamun lain ameuunana. Ha?
0: Imalah.
1: Tah kade, kade. Sabab hidup teh budak ngora, karasa kumang mah keur ngora baheula.
3: Kalaman nya
1: tah. Kalaman keur ngora mah wah tunggu di paru cacang di rumpa. Ka awewe oge asal aya tapak suweng terus ye dielek keteh. Marukana, tuh babaturan emang tuh jai. Marukana teu bangor ka awewena teh.
3: Ngoronyoh wae teh ngoronyoh.
1: Ngoronyoh komo si kewon mah.
3: Anak teh tuh dingan. Iya.
1: Bejana cenah nyandung aya. Tuh ka tukang ketan urang lemang.
0: Timbalan paman
1: kade cuk dipayung memeh hujan.
0: Timbalan, timbalan
1: cing jadi pamimpin anu nya turutanen balarea.
0: Ha, timbalan
1: hidep teh luhur wibawa, hidep teh luhur komara. Sabab naon anu luhur mah ti beubeutna ge sok nyakalikeun
3: beksak leuhur
1: beksak. Coba lamun budak tataekan teu luhur teuing pan labuhna teh ukur sakitu. Coba lamun luhur memberun beksaknya cu.
0: Timbalan.
1: Heeh eta oge. Wibawa jeung komara anu sakitu luhurna teh kade bisi ti beubeut.
3: Lebah.
1: Lebar ka chef lebar. Marukana kumaha? Ari ngayonan hirup di alam dunya. Nyatana sangkan urang bener jeung bageur teh uluh. Bangga, bangga, bangga. Ha?
0: Timbalan.
1: Batur mah hese, nek nepi ka cara alok kitu teh nepi ka totojeran. Hayang meunang harkat darajat anu hade anu nya. Nu matak apalkeun heula eta diri urang sorangan. Sabab dina katerangan ditetelakeun mun manusia geus nyaho ka dirina

0: teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, teu boga rasa ieu aing panggagahna, jalirana sumara eujeung basa, anu kawasa.
1: Kitu nya mang Inda teh kas. Lah cangkengna penuh.
0: Jadi urang teh ulah mulak cangkeng dina mun-munan.
2: Atuh cangkeng jadi melengkung.
0: Duh. Jadi engkena teh bakal melengkung bekasnya lah. Nyalahan.
1: Nya bere nya.
0: Tah kitu mi HP teh mang teh kasep bisi talah bisi salah tincak sing jadi catetan sing jadi catetan geuning baheula mah baheula mang keur sakola ku guru teh dititah nyanyi dina asmarandana eling-eling mang kaeling rumingkang di bumi alam dharma wawa yangan bae ana sok kasasar nyalampa nafsu nu mata kadukung badan anu katempuh keueun jadi badan nu katempuhan diri nu kacingcirihi
3: nya ti malam
0: kade
3: nampi nuhun paman nuhun paman nuhun
0: sawang suena tak itu lo bisi aya rareget-rareget anu matak nyilakakeun ka diri urang bahaya
3: ti malam
0: kade ieu mah amanah ti tuang ibu da mangga gitu asa ka anak tuang ibu henteu
1: asa naon teh
0: asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejakeun mang sorangan sok sanajan mang bari mineng mareja oge asa asa meunang ngabarejakeun sorangan
2: ngarasa
0: da puguh nya kitu teh diasuh ti jaman lemut diakod-akod ti jaman bolon diongklet-ongklet ti lelengwet diais-ais ti leuleutik geus
1: kitu teh geus asa-asa deui
0: geus asa jeung jiga deui mang teh kaalo teh sing jeger sing demi alok sing cumpur udas
3: cimalan cimalan
0: sing cangkeling
3: nampi nuhun teman
0: tah atuh saja bina cikitu mang teh ieu teh sanes kirang sono
3: paman saya nama kamelajang heula kamelajang tengah heula
0: naon
3: sumpaman kena kamelajang tengah heula atuh bilih
0: tantang tau geun bae pangih di dieu
1: anu pentingna
0: anu penting mah mang pangih jeung alok kitu ngabejaan itung-itung ngarona itung-itung ngarona kana batin hideung geun bae pangih di dieu ge malahan ieu ciri na tangka caringin ulah porr kasep
1: ciri nu mandiri
0: ciri anu mandiri ieu tangka caringin keur panyaluuhan urang dina mangsa sakieu keur panas bisa pan ngiuhan
3: timbalan timbalan
0: tak itu anu lulumpatan wae dek muru tangka caringin kuayana kapanasan dek ngiuhan geus nepi kana tangka caringin ngiuhan kuayana panon poe jadi gara-gara panon poe sagala rupa oge
3: timbalan
0: tayeuna urang cing rumasa lumatak kabeh lenyepan ku hidep kagungan pangeran eueuh nu teu mangpaat kabeh oge
1: kagungan
0: panasna seuneuna anginna tiisna eta caina tiisna anginna tirisna jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana kasato-sato nu laleutik mangpaat tareungit marukana teu mangpaat kitu
1: mangpaat tareungit teh
3: nah kumaha mangpaat nareungit
0: ih mangpaat
3: kapan rengit mah sok nyoco
0: tapi mangpaat
3: tapi mangpaat lah
0: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk tuh geura pek pikirnya in tuh kajai dayakeun
2: kitu
0: manukana mangpaat kabeh oge
1: mere kendaraan segala terengit
0: ih aya nu meuli sedan alatan tina boga obat naon bati obat nyamuk
3: tuh waduh iya nya paman
0: tah ngan kade bisi katipu urusan dunya
2: tuh
0: lain ulah dudunya dudunya mah pek geura teangan keur bekel hirup keur bekel ibadah ngan kade bisi katipu daya ku urusan dunya naon sababna loba jelema anu loba harta kakayaanana dititah jakat nya mere nama mere kabatur teh ngan bari neke nya nulungna mah ngan bari mentu kadang-kadang nyimkeun duit 100 ribu kudu mulang 150 kicu-kicu ting melentah darat we
3: timbalan
1: kesempatan
0: numatak paingan dicai geus jarang lentah da geus parinah ka darat
2: lah
0: kade ieu lentah darat ieu anu temahna jadi oknum.
1: Oh.
0: Oknum-oknum anu masih keneh diharudum teh marukana kumaha? Komo lamun jadi aparatur negara geus ngalimet, alim ulama geus gayebet, anu beunghar geus kararumet, nu miskin geus cacermet. Di dieu rusakna negara. Aparatur negara tukang catut.
1: Tuh.
0: Pasti negara bakal kalang kabut, rahayatna bakal raribut karena pangwangunan ganjang butut, panayagan iin gede hitut. Kadenya suhnya bisi kumaha onem, bisi kumaha onang
4: jengkel gitu nya,
1: lain bakat kunyaah bakat gitu nya mang
0: iin baku kia cebakat yang kunyaah weh kan jadi anak kan hiji-hiji na
4: terus
0: terus boga anak boga gawe malahan ngabahu reksa TCP jadi kepala daerah, tim militer jadi kepala angkatan negara. Numatak dina lebah dia terus nage kabina-bina ieu teh mun.
1: Oh, Agul.
0: Agul.
3: Nuhun inggih paman.
0: Tah. Saeutik deui mang dek mere pepeujeuh kana jadi anak neuneun ka deudeuh nu nakanyaah nitip ka asi. Lain ku harta jeung kakayaan da puguh dialog ge loba. Sabab naon? Ilmu mah leuwih berharga tibatan harta jeung kakayaan.
1: Kena kubeah.
0: Kena kubeah aja kakayaan mah tapi ilmu, ju ilmu. Eta teh ilmu teh ibarat obor na ati manusia.
3: Heh? Timalak.
0: Obor.
1: Bisa bisa mangpangkeunana we.
0: Obor ati manusia ngan kade ilmu mah teu beda ti korek api. Lamun dicekeskeun hurung dipake nyeungeut rokok karasa nikmatna udud. Tapi sabalikna lamun eta korek api dipake salah dipake ngaduruk imah bahayana gede kabina-bina.
1: Saya reka bae ka hiji-hiji.
3: Timalah.
0: Mata kade nina ngamalkeun ilmu teh cing ati-ati, cing nya, cing bener. Ha? Ulah ungut kalinduan, ulah gedag kaanginan. Cing reug-reug, cing pageuh, ceuk dina agama teh mah urang teh kudu istiqomah.
1: Boloh.
3: Timalah.
0: Apal istiqomah?
3: Henteu.
0: Ajeg anceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan ulah luak leok.
4: Aduh.
3: Timalah.
0: Ulah luak leok kade.
3: Nuhun inggih paman. Nuhun inggih.
0: Tapi culo.
1: Bener jeung Mang Iin pikeun.
0: Neuneun kadeudeuh nu nakanyaan nitip ka asih Mang Kalo teh. Ku jalan papatah da puguh mangeus kalau hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir. Anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana urang terek ka saha datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon rek dibawa ku urang lintang ti amal perbuatan
3: urang
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
5: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
5: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
5: Bapak tos ka mana we ya, Pak berobat?
6: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
5: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
6: Radio PIS.
5: Radio PIS unggul Pak.
6: Mohon.
5: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio PIS?
6: Oh aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
5: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkosrekan wae.
9: Eh, cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tetes mata, tes mata, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
9: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
8: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: Ngopi yuk.
13: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
12: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
13: Kopi apa tuh?
12: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
13: Wah, boleh juga tuh.
12: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
14: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
15: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
16: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
17: Radio Peace Ciami.
18: Radio Peace Ciami.
17: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
19: Barang
3: nuju ayat dina satengah obrolan nyatan di satengah marga. Anu dina waktu eta panengah panawa Arjuna

0: Terus salam disidangkan baik.
1: Nah, naon sumpahna?
0: Bumi sareng langit saksina.
1: Masihnya bumi yang langit bisa ngomong juri. Kurang ajar nyeun saksi bumi yang langit.
2: Samarangan
1: teh. Lo, eta kana bumi jeung kana langit meuni nganggap enteng.
3: Gampangkeun
1: pisan. Gampangkeun pisan lalawara. Si kunyuk, si buta, si bewos, si jin, si cekeun aing, si
0: atos.
1: Si gelo neke ka aing neke. Neke lamun ceritakeun aing nyeri. Untuk sama neke gera.
0: Kurang ajar pamakesa modar si aing. Kelanan paman asuh sama. Tenang. Malah teraskan paman.
1: Pamik itu mamereun nuding ka kaula ieu anu jadi pasualan. Daik teu daik anjeun anu jadi raregena buah dititah ku anjeun.
0: Walah itu jeung neke jeung nyabok.
3: Beletok deui teh
4: kumaha teh? Pisanya
1: panah. Har, hampang leungeun ieu teh ditaktor lain. Main hakim sendiri ujug beleduk geuneungeul.
3: Jangan saenakna atuh kitu
1: mah. Ulah saenakna. Hei Arjuna, jangan sekali-kali engkau mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain, Bung.
3: Waduh.
1: Nah, hak asasi kaula salaku manusia terik diukur ku tungtung sapatu anjeun. Dumeh anjeun adipati. Eueuh Arjuna, adil teh keur sararea. Anak kaula nepi ka diteken maling kaula nanya kitu. Ieu teh jelema keur ngobrol dina kahadean. Kari-kari anjeun ayeuna ujung-ujung neken maling kitu. Entong mah kajeung dianggeus, juri. Dipodaran sia ku aing. Urang ngajar purbakesa jeung pamana nyatana anjeun dipodaran dina waktu ayeuna.
0: Wah, lamun kitu mah ieu gede pisan ka pangaruhan anak Arjaun. Hei, Mahadipati Arjaun.
1: Kaula
0: modar sia. Anak aing diteken.
1: Urang ngajar pada-pada kepigalan pati jeung kaula.
0: Aye maju
1: ewak jero. Sasa tewak. Kurang tanaga sama teh amat tilu kali kasep.
2: Kumaha nyamatna?
1: Nyamatna?
2: Kumohon.
1: Jai. Bari kira. Suat.
3: Halo?
0: Nulingih ama.
1: Kadieu gara suat. Sia kedeng gara tam.
3: Eta tam-tam.
1: Tam-tam kadieu tam-tam.
3: Tamur.
0: Nulingih. Taun.
1: Si Gatot Gaca ulah nepi ka cenah ngejat. Tewak.
0: Timalat pamit. Bas.
5: Hayang Arya Purbakesa sang Arjuna Gatot Gaca lan Aswatama. Okot pegalan pati sareswara banting
0: pinandia.
5: Gatot Kaca alamina.
0: Panah apa?
5: Pegalan apa?
0: Aku sindaya.
5: Pati?
0: Aku sindaya.
5: Dikamanakan dituhna Nabi Banawati. Menyuk.
0: Kaulah terumah sangat bantun gua Banawati.
5: Uwe satyo.
3: Khawatir nih. Nyuh.
4: Ayuh, nyesek.
3: Khawatir pada saya bata.
4: Boleh pak, Kep.
3: Tahan nafas, tahan. Tahan, Den.
5: Hampir biakeun napas aing.
1: Kunaon suatu ama
5: Aduh ama hampir biakeun napas ama.
1: Cek ama oge ulah gurung gusuh. Hayalah.

0: kita tamengin.
1: Batuknya anu. Kulang tamak.
2: Batuk ama
1: na batuknya anjing.

0: rasa kena pembalasan. Kalecek.
1: Ayo maju.
2: Saha nu meunang?
3: Asa tama meunang.
2: Asa tama meunang. Menang wiwi rang ini.
3: Menang wiwi akep.
2: Ya teh nu namu teh maneh Juat. Itu si Juat.
3: Ngerakeun mah ngerakeun kok.
2: Ngerakeun pisan si Juat. Nepi ka kitu teunteungeun si Juat. Eta si Gatot Gaca kanak deungeun-deungeun nepi ka kitu abong kana jadi meubeunghar. Abong kana jadi mah kaya. Abong kana boga erloji mah syaitong. Si kurang ajar aing ge boga marmot teu agung. Kurang ajar ieu.
3: Nya
2: resep. Aduh, anak aing kumaha deui?
3: Nanu kabeunanganna tayang teh titik-titik.
2: Si Suwatama nepi ka kieu si Suwatama. Si Suwat.
3: Suwatama Suwatama.
2: Nepi ka kieu.
4: Khawatir.
2: Sama aja.
3: Geus sadam mere ka juru eta aja.
2: Jama.
3: Oh.
2: Teu eling si Suwat.
3: Ampun atuh ampun.
2: Si Suwatama teu eling si Suwat.
3: Karunya teh si
4: Tawaos teh wan kargo.
3: Jahat itu mungkin.
4: Makasih.
3: Ah, lapor kita.
2: Tama gara nyaring, tama.
3: Gus kita era.
2: Saya cak budak nak nyari bocong ongko. Jangan mungkin muka panjangin, mati lu menit kata waktu si Atot aca.
3: Tak bohong ah.
2: Suat tama. Eling cu.
3: Cak
2: undang.
3: Undang.
2: Sang yang kering
4: si kering. Yang kering.
3: Jangan datang lagi dah.
2: Cak undang. Eling cu. Eling cu. Cing ieu saha yeuh?
5: Wala.
2: Ieu.
5: Doma.
3: Doma kebe. Be. Doma kebe.
2: Naon sia teh?
3: Be.
2: Cek saha doma?
3: Asa tama bieu.
2: Salah dedengean maneh sia.
3: Tahan naon Eyang?
2: Dorna sia meuleuk.
3: Sidik doma.
2: Dorna.
3: Doma.
2: Dorna.
3: Doma.
2: Dorna.
3: Doma.
2: Sia juga doma.
3: Sia juga doma.
2: Cekek wae sia.
3: Sia juga
2: cekek doma. Urang ngajar sakitu paling pang sia boga mata teh. Urang ngajar pisan si kewon.
3: Be.
2: Ning wae sakri.
4: Tewak kabiri won, tewak.
3: Awas.
2: Urang ngajar pisan.
3: Pencit agak. Be.
2: Ih, teh sia tanya. Rut.
3: Tot.
4: Pakai jaket kulit lakep.
2: Cuaca mah.
5: Uruh mah. Liur mah liur.
2: Niku mah acu teh.
5: Ditonyok.
2: Ih, acu belegung.
4: Kenaon bebelegung?
2: Kenaon boga leungeun? Aing diajar silat ti budak, diajar usik ti leutik, diajar jurus ti lelemut.
3: Beuk tardi eta kis
2: nya. Beuk takis. Takis acu.
4: Lipet teh.
5: Dimeuleuna mah.
2: Tar si. Kunaon eta sungut getihan?
5: Eluh. Kuntu murag dua.
2: Niku mah.
5: Ditonyok.
2: Takis. Cekaing oge.
3: Ini bawa kahayang tau umat teh tak?
2: Bawa kahayang umat teh.
4: Keturunan duit.
5: Lalu
4: harusnya ada sama.
5: Liur sama. Liur.
2: Kan orang tiup pun munana.
3: Iya,
2: sama moga aja Sri Weda dan Nur Wena, Sri Nur Wena.
3: Pada saya putra Pak Aci.
2: Siang orang tiup.
3: Sok.
2: Karasa tiis.
5: Karaos udah ditiup.
2: Bener.
4: Halus normal kene.
5: Ulah, ceuli budeg mah.
2: Kan urang tiup. Urang tiup. Ceuli.
3: Sok ugar sedap tah.
2: Omaha?
5: Ulah. Sebulan deui.
2: Ha?
5: Bulan deui.
6: Kapal Citarum.
2: Kabeh hayangna.
5: Timbalan.
2: Cing kada. Cageur aya mah ceulina sia siwa teh mah.
3: Naik kan biasana kumaha?
2: Oh, baheula mah dibuka teh kapasna golontor teh. Cing.
3: Akep kitu berbudak.
6: Seutik.
2: Kumaha aya bedana?
5: Aya.
2: Kumaha?
5: Ari tadi mah nyeri.
2: Aya ayeuna?
5: Lengkung nyeri.
3: Suka-suka teh ngorota nyerina.
5: Aduh mah bujal. Muni perih ke botong.
2: Boja perih?
5: Iya.
2: Kan orang tiup.
3: Tiku
2: mah?
5: Ditajo.
2: Duh. Hah?
5: Tajo.
2: Sing balai kacau ngomong teh.
3: Sok bentes.
2: Sing kere-kere bujalna. Waluh, hade sia suata mah buluna nepi ka luhur.
3: Bulu bujal tapi kena irung akeh.
2: Bulu bujal nepi kena irung. Pada hamun baba ada suata mah.
4: Kan gitu mah rabok.
2: Bisi disayangan reungit. Meuleun mah.
4: Tinggalin wae tuh buru-buru.
2: Nah, ari nu indugul cenah.
3: Ngurina eta mah ngurina.
2: Kan urang tiup bujalna jeung gete kena irung di buluna.
4: Panjang ramok.
2: Ulah. Luhun mah cangkeng. Eh, meni kabeh hanyana.
4: Ngaremet,
2: ngaremet. Kan urang tiup cangkengna. Nah, teteh siya teh.
5: Aduh, punten nama salah si Haja.
2: Eh, nggak bekok. Si Juri kita kakolot nyepi kaki itu si Suwatama, si Suwatama berkitu.
3: Eh, rejeki.
2: Kitut.
5: Loh, punten nama.
2: Mak, nggak bekok si Juri. Untung aing beki. Ayah kene Suwatama.
5: Ayah ama.
2: Hak aneh ku siya kaya.
3: Padahal ku ayah
2: kene. Kalau kena antem-antem si Gatot aja matang dilawan, lain lawanan urang, lain lawanan urang.
3: Mantep.
2: Urang nempa.

0: aman kade cing hati-hati sok hayangnya hau aryaun kabina-bina teuing neken anak aing deh ladenan uwas yang
1: sapratanipun Arjuna ditewak dibalangkan kumelayang.

0: ulun. Aduh, jarot teh kuna naon ka sih? Selamat cocok cocok. Si Aswa sama namruk ka sih?
1: Rubuh tuh.
0: Si Gacat-Gacat teh sangka teh si Kunyuk. Da eta tuluy Aswa sama na keur hareng barenas diri.
2: Bagus, ada mah kesehatan remin.
0: Kanggagu kesehatanan, ai kesehatan. Eta teh. Dek di kumaha geuning malapusaka? Bade dipanah si Purbakesa. Cacang, cacang, cacang.
1: Sekaligus itu mah
0: dia. Cacang, cacang, cacang. Cacang. Cacang. Atos ama nanaonan gigituan. Cacang, cacogan. Kasep, sok. Gara pesat eta tali goneman. Teu pinodam rasakeun Purbakesa.

0: muatin karogok tenggerong atas si bangsat. Hayah.
1: Jumbalan kawan.
0: Raden Gatut Gaca dina waktus eta barang ningali pamana nyata na Purbakesa di ansampana nuju ngajanteng ieu Purbakesa di samar ti awang-awang.
2: Inggih.
0: Sata bana.
2: Sata.
0: Sata hayam
2: banda.
0: Ana wae.
2: Inggih.
0: Katos hayam sinebat ulun.
3: Paman, punten paman.
0: Wah. Atuh, ieu pana Arjuna meleset kena karatan. Jara.
3: Aduh, Kangjeng Rama. Lapur si Purbakesa disabet kawang-awang ku si Gatut Gaca.
0: Bebolai, Jaro.
2: Lapur gitu.
0: Tersangka ta si bangsat kalakuanana.
3: Urang udag wae, Kangjeng Rama.
0: Udag, tama. Kumaha? Hayo urang-urang si Gatut
2: Gaca. Oh, tawangin.
4: Oh. Disukur ti palitek amat.
0: Oh. Itu
2: langsung bapak sengan bisa mengi
0: si suata mulai tak penyakit menini nyerap kemana-mana yang penyakit kram
2: kram
0: syak muntah karena cangkeng
2: ada getekan dah yang
3: sok kadi rai muntah
4: imalan aduh
0: itu tuh itama
3: punten amana saris dihaja suatama meni meledos
0: ah dasar itu dah
3: ayo kurang udang minyatana sigat kata
0: kitu kaya nana iya Gatut Gaca anu nyana karya Purbakesa diudag Warjuna tikanap
3: sasat nuturkeun kalangkang Gatut Gaca
0: jarak
3: daulanun
0: iya kayak

tuna lampah eta kacarios nyatana ari Semar teh kagungan siswa ari kakasihna nyaeta Bambang Pancanetra siswa Semar Badran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya perobian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
13: 102,4 FM Radio Peace.
14: Radio Peace.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: cuy rek ngancurkan bangsat.
1: Di mana menang bangsat akang?
0: Bangsat duaan.
1: Bangsat naon eta teh?
0: Mok awewe urang Astina Manuwati.
1: Tetara pada kitunya.
0: Oh.
1: Kena barang matur teh.
0: Lain euy murid bapa bisaan boga cupu.
1: Di satena mina teh kang.
0: Bambang Pancanetra boga cupu ari usina teh euy tong boro jelema duaan.
1: Nya
0: gunung bisa kaabuskeun.
1: Oh eta teh.
0: Oh.
1: Lain sakti ya kang
0: dah. Oh jadi nanti rektor bangsa di kota di keamanan
1: kada lepas kang bangsa nak kang
0: ya eta matak cering cing pangguh kancing oge
1: ya
0: asih dawa lagi juga di ra naon selamat pagi
1: ya malam selamat pagi ya kang
0: darana mang sadayana
1: aya pangesto
0: nuhunna
1: sawalna kang da mang akang
0: meujehna menang bangsa euy
1: aduh aya milik ya kang menangan tah kada kang
0: dareng aya naon euy
1: ya.
0: Selamat pagi.
1: Ya malam sampai esok kakak.
0: Di si Ewan kan dia.
1: Kang, kang so, kang so. Damang, damang, aleng.
0: Macam mana?
1: Ya,

0: Lain bisa
1: digareng eda embun.
0: Bisa menyanyi.
1: Bisa menyanyi gitu.
0: Lagu naon eta?
2: Hayo ai keur rumpul sararea.
0: Ayo. Heeh. Siap ah. Sadupak, patincak, kagali. Sadupak, sadupak.
3: Dawala, ya teh jauh keneh dawala.
1: Tebih keneh Gusti.
3: Sastra jingga.
1: Tebih keneh, Sun.
3: Dareng, teh tebih keneh.

0: Dewi Banowati garwana Prabu Duryodana. Kairing pawongan sadayanya tanah Astra Jingga Dawala Nalagareng badai lumampah kamar tak nyata nak nyetorkan dua trik pangindra jala anu parantos ayarina cupu hasil newak I Bambang Pansanegra
1: sekabandang tetang I
0: siswa nasmar Badranaya gunirah kangandika gusti gusti ratu kaulah tetewan tunai kedah ngajajapkan ke Astina mah margi kaula ge gaduh pamarentah nyatana bade dihaturkeun heula we ka dunungan kaula anu aya di puseur daya tobat aduh ampun teh ngesatria kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anakku kahadean maneh cepot sararea dawala gareng
2: sawang suna jeung
1: loh takang
2: duh lamun dewek euy
1: kumakang
2: buka pemajikan anu mode kitu gelisna
1: ari kitu akang rek kumata
2: dek ngati puting jeung mode hees meureun dek dek digugulung urang ka aing
1: ngarona we terus urang nya
2: ngan beda kolot mah euy geus eueuh gawe
1: kurang tenaga
2: kurang tenaga wah cangkeng geus karasa
1: ada cita-cita naker
2: heeh digurung mele urang mah nya kitu teh we inga pokana mah keur manusia mah da sanu teu hayang kana kitu pan
1: rejeki kang
2: lain pokona mah teu normal we lamun lalaki teu hayang ka awewe
1: kitu akang
2: bener
1: malah arek mah
2: malahan disebut nage abnormal ngan di dieu urang kari milih
1: iya bener
2: nandaikeun nah henteu
1: we
2: nya boga salaki nah henteu nu macak urang teh pagawean ulah mengpar
1: kudu make saringan nya mah
2: nu make saringan jadi urang teh lah sagarupa oge nyieun pasualan teh perlu dipikiran heula
1: oh atuh
2: cuh ya ingat iya ih uuk
3: naon iya gitu ah
2: ih
3: naon
2: hihi jai lain muki genut cemannya oi
3: ih sehat iya matur
2: alaun gis bulan alaun gis mujuh nang buru syut
1: buru syut apa lagi nasa
2: lain orang kita terucingan ih jeng uing ih
3: ayo terucing naon
2: dewek buka terucing alus oi
3: alus kumaha terucing mana ngecet
2: ee
3: ayo yang nyaho
2: lah maung tujuh
3: tujuh
2: singa tilu
3: itu tujuh singa non segala
2: oh iya mah ya maung tujuh singa tilu
3: sepuluh
2: eta orang utan lima
3: lima belas
2: jelema lima
3: dua puluh
2: jadi jumlahnya seberiji
3: dua puluh
2: salah belegung
3: har belegung saat dua puluh budak ikawan
2: lima belas iya itu
3: lima belas jam lima dua puluh
2: heu grepek pikir ku silaing maung teh tujuh singa tilu
3: tilu
2: orang utan lima
3: lima
2: jelema lima
3: jadi dua puluh
2: lima belas belegung
3: dua puluh
2: iya lima belas
3: ay lima deui ka mana
2: apaan eta mah nu lima mah jelema mah lalumpatan da sieuneun belegung aduh ampun aing ah in dek teh euy mah heula kungsi mah saya marah
3: naon ngamal kadu heot
2: lain ai di dunya teh aya gajah gede
3: nya
2: halo acam euy di luar-luar negara tukang angkat besi wungkul paragel awakna
3: di ondang
2: sing saha nu bisa ngangkat suku gajah
3: nya
2: eta bakal menang hadiah $1,000 euy
3: dolar teh nya mahal pikiranun
2: dewek wari teh nekat deuleu
3: milu
2: milu dewek lain pernah yang syurikeun aing waktu daftar
3: kepuguh
2: oh geura teh dina waktuna aing nyabak suku gajah anu sakitu teu katangkeupna ku aing oh ah dinya teh teleh akal ku aing
3: kumaha yes
2: aduh lain di tukangna teh pan kuntung jalu pan
3: gajana
2: heeh ieu ngagurayot
3: di mana
2: di tukangna teh
3: oh waduh nini gajah
2: oh ninina nini gajah di tukang ngagurayot dipencet ku aing sikina
3: wah
2: gajungjung euy wah geur teh jelema deuleu surak aing meunang hadiah teh $1,000
3: licikan tuh tamah
2: ente licik atuh ka tempo oh harita tah sakali deui cenah ceuk pamimpinna teh saha nu bisa ngagideukeun sirah gajah eta cenah bakal dibere $500
3: hadiah
2: oh hadiah geur deui jelema teh marilu deui euy wah dewek kagehan pamungkas
3: asup deui nya
2: asup deui aing milu deui kabeh eueuh nu bisa ngagideukeun sirah gajah
3: anu gede
2: mah oh aing dewek milu ka deukeutan ceulina euy lain digere
3: adi kumaha tuh
2: aing diharewosan cek aing teh awas ya gajah mending dipencet deui si Kisya. Da eta gajah ngagideug mungurnya. Hideung heula gajah jadi ger deui jelema teh euy. Aduh aing jadi meunang deui. Ari nepi ka ayeuna aing bisa meuli balong bisa naon-naon dah si dina eta.
3: Udah ngagideukeun gajah.
2: Juara mah. Jadi juara. Waktu jago tembak itu. Oh, waktu diperbakin dia mah jago tembak nomor wahid atuh. Harita nemak manuk piit dina luhur muning.
3: Oh,
2: tembak ku dewek cebrod we.
3: Bonang.
2: Bonang demi Allah manukna mah. Eh muningna mah.
3: Teu kebona.
2: Benang muningna mah legung.
3: Nu benang teh muningna.
2: Heeh, manukna mah hiber we.
3: Pinanto.
2: Yo.
3: Oh, atuh sama lain saya marah.
2: Munding aing euy. Alah. Lainnya terjauh kene urang nyoba kota teh euy.
3: Iya, tukuh wae Kang.
2: Heeh. Ye, kumaha teh?
4: Urang sami lumampah bae ka Amarta. Buru-buru cepat anterkan kalau teh buru anterkan ke Arjuna. Sugan ya Arjuna bisa nyatana ngajajapkeun ka Astina ka kaula. Kaula teh rewas anu taya papadana ari sugan teh nya si Gatotkaca nyah teuing. Ari pek ning Gatotkaca mah kuru kapitna.
2: Mawi kitu sing seueur oknum mana teh. Jurig-jurig teh masih kena hiliwuri setan-setan sumeramah kelong-kelong teh newo-newo wae.
1: Kolabora teh.
2: Mawi cing hati-hati oge.
3: Cing hati-hati atuh.
1: Aja.
3: Jadi urang teh kudu boga pikiran awewe mah ulah ulin tengah peuting. Kan disangka bonon.
1: Naon bonon teh? Naon bonon teh?
2: Naon bonon teh?
3: Awewe anu bisa ngaput.
2: Belagung sia.
1: Bisa dikaput. Cakang naon nu kitu tah?
2: Aduh, lain nu kitu bonon mah deuleu.
3: Anu kumaha teh?
2: Anu jangkung geuning sorana gede tapi beungeutna beungeut awewe.
3: Aduh, belegug.
2: Nanaon acek si Leng Gareng?
3: Belegug banci eh nu kitu mah belegug.
2: Duh, ampun cengeng.
4: Buru-buru satria.
2: Barang nuju aya dina remagan.
4: Sapratane pun nyatana ieu. Gatotkaca nyana purba kesa diawang.

0: tinggali itu dihanap lo.
1: Loh.
0: Itu jika pawongan urangnya tanah asta jingga jing dawala. Ogen nalagari.
2: Aluh.
0: Aluh.
1: Waduh. Gening itu teh uang banu hati di canak pusatnya. Buah etatik panggilan jala.

0: anakku Gatot Kaca. Tobat ting dedeh ting kasep anakku kampura uah hampura kampura Raden. Ai disangka ku uah yakin Gatot Kaca nya teu hidup anu mawa uah.
1: Di mana ayeuna teh pangidajalna uah?
0: Uah teh tiasa dikersakeun salamet kabur tina panyekana eta jurig. Wah, lompat ka tumaritis. Untungna teh ka bumina Semar Badranaya. Kalesan li tumaritis daya satria ta ieu. Nyatana Bambang Pansanetra. Bisa-bisa nulungan ka uah.
2: Gan, ngahaturkeun sumah baktos abdi.
1: Sebut diterima.
2: Kaunyuk pangarsa.
1: Yuk. Diterima, Cepot.
0: Ti abdi kitu kantun.
1: Dawala, nuhun dawala.
0: Nuhun dawala. Ti abdi kitu kantun ngahaturkeun sumah baktos.
3: Alah.
1: Nuhun gareng. Kur kumaha pare ka itu gareng?
0: Dah, nuju calaricing di sawah.
3: Ada.
2: Ih, belegug sia.
3: Kumaha teh?
1: Lain ditanyakeun teh ku bagus koning ka itu pare.
0: Ari nu koneng ngada kamari teh palit ngagelempeng.
2: Si gareng gejuna teh nya.
3: Gebog teh mana palit.
2: Nu kitu mah waduh
3: kitu belegug. Aduh, nah datang.
1: Anu ditanya ku kaula teh kumaha pare ka itu geus reuneuh gareng.
0: Da teterang pare awewena abdi mah.
3: Ada.
2: Si gareng ngomong ampun nengok ke bawa-bawa.
3: Nya.
0: Keun bae anjing.
2: Duh eta teh. Sia pasti kelanjut belegung.
3: Eta teh sia teh.
0: Ngajaga sia.
2: Aduh aduh aduh aduh itu si gareng.
3: Kalancuk eta kalancuk.
2: Mata potong di bawa-bawa sia teh macam pelak
3: leuh. Ngerakeun.
0: Teulah teu da ngahina wae ka ieu teh. Sangklang tang. Tong lewat teh heureuy gareng. Gatot Kaca anak uah.
1: Eh satria, cepot.
2: Abdi sih,
1: itu sah.
2: Mendinga kerjakan itu siswana pun bapa sih. Abdi cek perintah selami kesumbingan itu ayah karena sesasi nasin mas antren di bapa. Anu tadi duga-duga, sedang tadi kira-kira sih ayah kukacakan istri sih orang iu sih Gusti Garwana Gusti Prabu Duryodhana.
3: Duryodhana gitu.
2: Ti astima.
3: Kata.
2: Lanjutna dur sesama.
3: Amoeng.
2: Ning hari teteh guruna teh pan resiko mayarma.
3: Kumayana.
2: Boga anak Aswatama.
3: Ada, bener.
2: Bener
3: halus. Ya.
0: Kapan Aswatama teh boga incu?
3: Sae kitu na.
0: Citra Yuda.
2: Legung sia.
3: Bisa kawa uken incu na teh.
2: Duh ampun jeung Citra Yuda mah incu wa uken.
3: Iya.
2: Duh ampun jeung aing.
0: Puguh wa uken mah incu pamumung.
2: Duh ampun jeung aing. Cak incu geus nabi cece ka sumpingan ieu kalayan bangsatna ge kengeng.
1: Mana cepet bangsatna?
2: Iya sindi satria.
0: Iya ayah dina lebet supu kaulan.
1: Satria bener eta trik pangidra jahil ala ayah dina supu.
0: Tapi no damal ayah dina supu iya.
1: Coba ningali.
0: Mangat tingali bae. Hei keluar aja.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: rematikna salit cara
3: radang pinggulnya
2: radang pinggulna mun mohon mun eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sareng wengi
2: wengi bae babonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis.

Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: panengah panawa Arjuna disarengan ku Kumbayana oge Aswatama. Kaget ningali Dewi Banowati dicanaku satria oge pawongan tekantun ieu Gatot Kaca miwa purba kesaya di dieu gunira tangan niga. Satria kaula nun kula pangsa saha ari anjeun
1: saya saha
0: upami dipersanten mah kaula teh Bambang Pancanetra siswana Bapak Semar Rakudrapawana. Siswana pun bapa itu parantosnya sasi hanya dituna cisun.
2: Kolok.
0: Siswana pun bapa kasangakeun semah Gusti. Nuhun. Dawala. Tiabdi ge cekantun cisun. Nuhun cepot.
3: Tiabdi ge tekantun.
2: Alah.
0: Nuhun gareng.
3: Oge eta kunaon panangan Kumbayana merengke?
2: Is.
1: Dicekek siak aing bangsa.
2: Sidik kitu digeureuhkeun.
1: Kurang ajar pugu geus kieu aing mah dulu. Maha jahe teh kerja ke iya tasbe belegung
2: kere papahes teh ah.
1: Kebina-bina cuing siya mesin menitin lo cuing kek Arjuna gini ngan iya nyai pangresa nah abad ayah di dia
0: acu salira teleres di canak kugat gaca nyangakin sadaya-daya pangresa salira anu kena sasauran nya waktos ainakange buktos
4: weh bangga nyangakin gua kasalira pangresa cikadinya pangresa
0: saya urang majukanya kena taing rayi Arjuna di Aceh kaulah nun pangresa Aceh aduh bang yatin menan Aceh tidina waktu enak ayah dina kasalametan ayah dina kasalametan Aceh teh dibawa ku jurik anu mangrupakeun Gatot Kaca. Ayeuna nah bisa salamet bubukan aceuk teh eta jurigna hayang ngareureuhkeun capek meureunan di tengah leuweung. Atuh kabeneran pisan nyatana aceuk teh aya kasempetan pikeun ngejat lompat di udang-udang. Beras ka kampung tumaritis untung kulawarga Kakang Semar Badranaya bisa nulungan komo ieu aya satria. Aceuk teh bisa ditulungan tah ku kituna mama rayi ulah rek guna-guna Gatot Kaca hawatos da puguh Gatot Kaca mah teu boga dosa aceuk oge tadina mah yakin anu maling teh Gatot Kaca.
2: Allah.
0: Ari si horeng geuningan jurig anu nyeli urus setan sumar mah kelong anu newo-newo tah buktina geuning aya di jero cupu ieu mangga satria geura kaluarkeun singkirnya geura kaluarkeun
3: cing kaluarkeun
2: tanda
3: sabab lamun teu kaluarkeun meureun cicing di jero
2: ngapun
3: ngapun
1: demek
0: si monyong ampun nya aing si gareng
2: nya tak
0: lajeng ieu dua trik pangindra jalan nyatana dikaluarkeun buat Gusti
4: aduh ampun
0: kaluar
1: iya bangsatnya teh
0: tapi noda makalon pangsa tagningan iya kasepuhkan paman Kumbayana iya anu maling kau latih iya pisan
1: aduh hampura atuh eyang kasep Gatot Kaca
5: hampura Gatot Kaca
1: hampura saderek purba kesa
4: wah atuh sami-sami sami-sami iya
0: Gatot Kaca anak mang hampura Raden
4: dimalan paman tisawius
0: iya jurigna tapi noda makau lanon pangsa taya pisan
1: iya sin jurigna teh cuman siya kami namanya
0: aduh ampun Gusti
2: yang kau narannya kang
5: tengel tongong kau lah nyeri
1: namun memuai nyeri mencong kuah bohok aduh
2: kena cecerman teh urun gitu ah
1: mani cecerman siya mani ngorobokan ya kain teh
2: kena barang batur teh hayang
1: wah kena barang batur hayang hayang wah si teh kami namanya teh yang teruna
2: kayaknya
6: yang kasaha cinta
1: asyap teruna tanu gitu cek yang
6: kasaha
1: duh ampun nengga
0: sadaya-daya kaula anu ngiwat kalayan kaula mitnah kaira dan Gatot Kaca
4: gua ngajar siya pindah dong
5: aduh
3: gua aing orang tinyo gara anjing deh
2: lo
0: uluh wah
1: syah tiluronu oge bijil utah mih anyir.
2: Reuneuh naon reuneuh teh teteh?
1: Kurang ajar aing mah dek sabara reuneuh oge teu naon deuleuh.
2: Reuneuh naon?
1: Dek tilu reuneuh, dek opat reuneuh, dek reuneuh beureum, dek reuneuh hideung, reuneuh kaya skolenta.
2: Bagus, bungsu.
0: Bungsu sia gareng ah.
1: Anjing.
0: Ieu teh nya nya nya.
2: Tong diganggu, tong diganggu
1: ngungha. Tong diganggu sia teh mah ngungha.
0: Ari anjeun teh urang mana? Denawa
4: kaula teh kaula nu tina garagiri ka dasar.
0: Sahangaran
4: kaula teh pati Durgareksa.
5: Ieu pun adi nyatana kalasar pa.
7: Abdi pun kalasar pa.
0: Abdi dik pikarunya aing nya hoe sia teh kabeh mun
2: teh. Dah kata Kang.
0: Ngeganggu kacang teman batur sia teh dieu.
1: Jengkel.
0: Jengkel pisan atuh aing mah. Geuleuh ka bangsa teh geuleuh aing mah.
1: Jengkel celina ka
0: dieu. Digege celi mah aing sieun koslet. Aduh, ampun.
1: Hay Arjuna ta ye.
0: Atuh satria abus geuni kana cupu lain waktu eta bangsatna urang setorkeun ka Astina.
1: Teu pina damel kalon pangsa.
0: Aceuk. Atuh saena mah dina waktos aya mah urang ka Astina bae.
1: Bagja bagja aceuk teh anterkeun ka Astina rai paman Kumbayana. Hayu anterkeun. Kalayan satria kaula anterkeun nyatana ka Astina supaya kasaksi ku sararea kaula rek mere hadiah ka anjeun. Kareng abdi sastra jingga.
0: Abdi sieun.
1: Dawala
0: abdi
1: dibere hadiah, dibere hadiah ku kami hayu hayang naon maneh.
2: Aya Kang tah lah.
1: Tah kesempatan kan. Abdi mah hayang dibere acuk.
2: Acuk naon?
1: Enteng. Acuk rongres. Kimono. Keur emak hayang kimonon.
0: Kimonon kimono kitu.
1: Peduli anjing.
0: Ih. Meni kitu.
2: Mun Kang hayang jaket ieu lepis cenah mah.
0: Abdi mah hayang jaket lukit.
2: Ih.
0: Kulit kitu beleguk.
1: Hari maneh hayang naon cepot?
0: Luput. Isin jeung.
1: Nama kera?
0: Hayang antong jeung ah. Isin abdi mah.
1: Bejakeun bejakeun ka kaula.
0: Antong ah abdi mah. Hayang manehanna nya.
2: Pikirkeun leutik.
1: Gelo sia mah gelo gelo. Ih.
0: Aduh aduh aduh anjir pipi aing dijemel. Weh
8: kan bisi cabut.
0: Duh, pipi aing dijemel jadi we petot.
1: Aduh,
0: ampun teh. Ya atuh taya wagelanana aceuk urang sami lumampah bae.
1: Lir pendre.
2: Inggih.
0: Barang saok magan sapratane pun nyatana resi nerada ti sawarga. Bade nyuhunkeun tulung nyatana kaya satria anu ngaran Bambang Pancanetra margi kitu saur Batara Guru moal aya anu bakal bisa ngarengsekeun kajadian di sawarga. Lintang ti Bambang Pancanetra. Wireh ka sawarga nyaeta Prabu Durga Bandala nyuhunkeun widadari Supraba.
1: Aoh, Bandala, ulah kaget. Arjuna, Arjuna. Satria.
0: Loh, kan? Itu saha ngagayabang ti luhur.
2: Loh, loh, loh.
1: Aduh, aya kalong sagede kitu anjir teh euy.
0: Naon teteh kalong kitu koreak?
2: Wae
1: koreak mah jiga domba bleguk.
7: Ulah kaget ya.

0: Kutarima Arjuna.
1: Semah kapi hatur unyuk kahunyuk panjenengan.
0: Hei, Komayana, ditarima.
2: Kaulah punasuata masuk.
0: Ditarima.
3: Wayah dalam yang Gatot Kaca ngaturakan semua bukti kunyuk panjenengan pengersaya.
4: Nuhun, Gatot Kaca.
3: Nah, curikin sembah kaulah pun purba kesa.
4: Nuhun, semah kasangakan pengersa.
1: Oh, Banawati, nuhun.
4: Sembah kasangakan kaulah nuhun.
1: Pansanetra
4: kaula nun kaula
3: nun
4: semah kong arcana maya semah kaula ini dampak sampean pengersa
3: nun nun nun
1: di abdi ge bade ngaturkeun semah kong arcana makana
5: arcana maya nah temni
1: semahang arcana maya kitu belegu
5: make hong make hong
1: make hong
3: semah hong hong got muni gede
1: Hong muni panjang hong.
5: Hong arca manik.
1: Bade nyangakeun si mahong arca manik. Semahong arcana maya kitu.
3: Tah bade nyangakeun si mahong anu bieu ceuk sidawala.
0: Diterima cepot.
1: Ti abdi ge teu kantun.
0: Kula diterima.
1: Ti abdi ge ngaturkeun semah pangabaskom.
5: Baskom.
3: Pangabaskom, baskom ebat naon ieu euy?
1: Baskom. Sarua ge jelema belegung. Baskom. Pangabaktos kitu. Badan yang akan semacik siakab ya entos
0: ditarima
1: sabenerna kaula teu kudu ditanya datang ka dieu he satria kaula tulungan niatana kaula kautus di sawarga manilo katih yang otipati jagat nata Arjuna dengekeun ku sarerea niatana kasawarga aya kajadian aya karaman karaman anu ngaranna Prabu Durga di Gebandala datang ka sawarga

0: Bang Dewa kitunya. Dari mana hanya ni? Siapa belamun mana yang jengah gugu kadi cuma di buuruhan.
1: Sada tukang pantun banyak kah?
0: Belamun mana hayang buru hayu hayu gara ini cara rea. Ayo nama ku mamang erek di bawah awak erek di bawah.
2: Tak itu Satria. Tapi noda malah tu nampi kalau anu nyuk sumangga pangersa.
3: Sanggup.
2: Bujing hingga kapulut marganing tanah galar pati kasangakeun.
3: Aya tuturkeun kaula.
2: Aya nama prakiraan terkeun eta Arjuna ka Astina. Nyatana ieu Satria rek dibawa ku kaula ka sawarga. Ngaturkeun rebu nuhun Satria.
4: Oh atuh sawalerna kaula nuhun Kang, Kakang Astajiga.
0: Abdi.
4: Dek milu mah.
0: Ya abdi mah milu we.
5: Ah bade ngiringnya ka itu. Abdi mah bade katumanitis we ah. Dek balik deui.
1: Ya capek.
5: Mau cik jika sawarga untung mah. Ya.
0: Heus hinga jiga cuka cu.
3: Aya Satria halu mah ba. Semangat ulang.
2: Atuh ya Arjuna Kumbayana Aswatama nyatana ngiringkeun Dewi Banowati. Atu Gatot Kaca teras mulang kapringgandani sareng Purbakesa. Ieu Satria Bambang Pancanetra lumampah kairing Astrajingga Dawala nyatana kautus ku Hyang Narada. Resi Narada pikeun nyangkalak anu ngaran Prabu Durga Bandala lumampah.

sebelah kurasaka sono sisi mah kurasaka deh.

0: haleang kitu nyatana ieu Prabu Durga Bandala sapratane pun ieu Bambang Pansanetra.
1: Iya,
2: kula satria.
1: Palih mana?
2: Tukening, tukening, tukening, tukening, tukening, tukening. Belah ditu satria.
0: Luh. Anak Kang naon? Eta dewa nu pika kitu.
3: Ya kumaha bieu teh?
0: Tukening, tukening, itu gining, itu gining, itu gining, itu gining.
3: Itu gering, itu muning, itu muning.
0: Itu muning, itu muning, mun jiga ewon. Aduh, ampun jeungnya.
1: Prabu Durga Bandala. Hai. Daguan. Kurang saja.

0: kaula anu katelah ngaran Bambang Pansanetra.
1: Urang mana
0: entong make jeung pencakaki sok kaya urang perang giriga mana perang teh gimana?
2: Giriga mana?
0: Giriga mana perang sabda sing kurung?
2: Toya gimana?
0: Toya gimana perang sabda sing cara? Nempat dan nempat da jeula ka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyekel sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga. Maju ah urang ngajar. Ya. Barang ye Bambang Pansanetra dijamak nyatana ku Prabu Durga Bandala. Leungit diri anu sayakti ilang warna anu senyata jangelek nyatana jadi anoman perbancana suta.
3: Ya jadi monyet.
0: Dek lompat ka mana sia jurig? Ieu batur maneh duaan nyatana geus dibenang geus diabuskeun kana cupu geus benang jahat.
1: Hai ai geuning si Anoman,
0: coba sareuk lompat ka mana?
1: Ih,
2: sakang. Saha?
1: Sugan teh lain maneh Oman. Bu itu sugan teh saha we ai Oman? Mana Oman? Jadi ieu teh Ayi Rohman ya Toya Saro. Aduh ampun jeung man syukure masih keneh nyetak bata teh.
0: Ah geus usah. Teteun
1: teh. Ieu teh naon man?
0: Bisi teu apa? Nyatana ieu teh Sukma Akmana si Dasamuka.
1: Ari itu nu duaan teh tadi.
0: Nu tadi mah nyatana Sukma si Sarpa Kinaka, Sukma si Indrajit. Anu geus beunang dina ieu cupu ayeuna kari hiji di haling.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
1: ibu teh kantos nama nganggo nete satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
2: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu ente pan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pemirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
2: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis
2: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Peace Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
2: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penginten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burungka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesek
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapan, namina Pak.
1: Terung Pak Heru.
0: Linggih palimana Pak.
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan kemana wae Pak?
1: Habis seperti sekadok. Kita ya perubihan gitu. Nah, saat kesabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan ya na. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, naon wae pak nu dirawas pak?
1: Nah ya na, alhamdulillah lah pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada rawasin gitu. Iya rawasin inti nama lah.
0: Ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak?
2: Ya ketinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe sep seberapa botol Pak?
1: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos bapak
1: ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun bapak jeung ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

la Cuba, señor, no.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alpa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jelatutan, sing siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregal gitu, Paknya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, petuangan yang raraos ente se'e gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Meh seep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alpa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak klinik, kak musir, kak kuningan di perios gitu, tapi dah gak ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis,
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, sebandinten, wayang siang bengita ya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga, istilah nama nu sok kunang itek, ayah nama entek kunang itek, alhamdulillah nuesa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya dirawatkan dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Mana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi.

0: Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak tunyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
4: biasa sok dipijet
3: pijetan enak mante gitu.
2: Entah ini teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio,
2: cara ngangeina kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Nah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Setiasa bobo, itu ada sampai tinggal pret, gening kitunya. Setelah vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalnya ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Sajidin.
0: Bapak Sajidin, alamat lengkapnya di mana Pak?
1: Cisapi, Desa Natanegara, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kunaon panyawatna Pak?
1: Panyawatna teh karaos dada sesek, lutut ieu pada nyeri, Desa Natanegara kirang.
0: Pangalat Alpha Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos 5.
0: Karaosna ti botol kasabaraha Pak?
1: Di botol kadua.
0: Di botol kadua teh karaosna kumaha kitu Pak? Karena
1: dada enteng gitu, dadan teu pati nyeri gitu. Diperbandingkan anu kapungkur.
0: Ayeuna ge bade meser deui nya Pak?
1: Meser deui abdi 2.
0: Kangge saha ayeuna Pak?
1: Kangge abdi gitu.
0: Tos ka mana wae Pak berobat?
1: Berobat mah tos ka rumah sakit atos gitu. Di rongsen atos gitu. Tapi aya karaosna ieu abdi ku meser ieu. Obat itu mah tas atos abdi tos udur teh sekitar 5 tahunan lah, tahun 2020. Heeh. Ka ieu na.
0: Panyawat ieu teh Pak?
1: Panyawat ieu teh gitu. Jadi berkat Alpha Propolis gitu. Alhamdulillah.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Oh, anu sapanyawa sareng abdi mangga maleser ka Alpha Propolis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu.

0: Nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus kita eta dada dada di punggung kita eta pas geuyeu gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur engap kitu
0: terus aya engap omingnya terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh
1: hampir 5 tahun lah
0: Tah kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak
1: ka dok sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Di ibadah lancar.
1: Bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Ayeuna
0: mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Ha, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieunya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngagaleus seberapa botol li Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleus tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya bahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezeki napanya
1: amin
0: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anah Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakan cekasna pas di botol kasabakah?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayana tos bade mesek ke botol katilu?
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di desa Barigbek RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmisi RTSMA ini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naek karawas nama ti tahun 2010 janten kirang langkung panginten tos 13 tahun panginten eta tos dilanaungannya ku naon malihanan kontrol alim teh sanes kuna naon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh,
5: dari
4: Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

0: produk, anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua, Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya, sakit lah.
2: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya, Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
3: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Enggak berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
3: Iya,
2: ya.
3: Iya.
2: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes saya Ibu Teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas, saya acana ngalikin Alfa Porpolis.
3: Saya acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Nukarawas,
3: nama.

0: bebas bu di kereyeh nyambu yang di kereyeh ngalahkan apa-apa kita yang saya kamat dengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alpaporis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alpapor polis ikhtiarna ngalangkungan alpapor polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes mah aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Anna Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge tes mah aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, sabeulah dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca transmeser tes mah aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: We'll be right back. Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف الماء.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالمصطفى.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كف

menyimak siaran manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo. Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,9 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Jika mengenang offermu. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, doa-doa terbaik, salam silaturahminya. Anda bisa langsung sampaikan melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.

0: Sahabat MKI, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausia AA Gym dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Dosa yang memburu setiap hari.
0: Dan alhamdulillah, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama guruna kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Perth, Australia.

0: ujian.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha dekat, wahai Allah yang maha menatap, wahai yang mengatur segala-galanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar menjadi orang yang selalu ingat padamu ya Allah. Setiap saat, dimanapun, kapanpun, hati ini tidak lepas darimu. Dan tolong kami ya Allah agar jadi orang yang selalu bersyukur, syukur yang tiada terputus. Dan tolong kami ya Allah jadi orang yang bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, Engkau pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal kebaikan, dan titipkan kepada kami rezekimu yang halal, berkah yang mencukupi. Dan terimalah semua amal-amal kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa didengar olehmu, sehingga setiap ucapan ini hanya ucapan yang Engkau sukai. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa dilihat olehmu ya Allah, sehingga dimanapun, kapanpun, kami bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak Engkau suka. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu yakin bahwa Engkaulah yang mengetahui pikiran, mengetahui hati, sehingga pikiran ini selalu pikiran terbaik, hati yang terbaik. Bimbing kami ya Allah agar selalu yakin Engkau maha tahu segala keperluan, segala keadaan, segala yang terbaik, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang tawakal kepadamu, tidak bersandar kepada siapapun selain hanya padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semua kawan-kawan? Sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara tanda-tanda ciri kualitas keislaman seseorang adalah meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak manfaat. Jadi artinya setiap kita bicara, setiap kali kita berbuat, setiap melihat, mendengar, berpikir, bertindak, benar-benar kita pastikan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Wasda'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Jadi kalau kita ingin mengetahui kualitas keislaman kita juga, walaupun kita tidak boleh buruk sangka ya, Tapi kualitas keislaman orang-orang di sekitar kita jadi bisa kita lihat dari kehati-hatiannya dari melakukan hal yang tidak manfaat. Lebih buruk dari yang tidak manfaat adalah maksiat. Tapi maksiat itu biasanya datang dari orang yang biasa dengan kesia-siaan. Kan kita sudah berkali-kali membahas tingkat tertinggi itu adalah falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik. Di bawahnya adalah diam. Di bawahnya adalah sia-sia. Di bawahnya adalah maksiat. Jadi orang yang senang kepada kesia-siaan, perkataan, perbuatan sia-sia, itu lebih mudah tergelincir ke dalam dosa maksiat. Maka kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk lebih hati-hati. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, kita jangan sibuk menilai orang lain, mulailah menilai diri saja. Modal kita itu waktu. Waktu kita terbatas. Setiap hari makin habis waktu kita. Setiap kali detik berlalu tidak akan kembali lagi. Dan waktu itu modal. Jadi modal kita ini akan habis dengan setiap waktu, tidak bisa kembali. Nah, waktu yang kita jalani ini akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya, jikalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kita. Jadi modal kita itu umur, waktu. Nah, waktu yang dijalani ini menentukan apa yang akan kembali kepada kita. Al-Isra ayat 7. Jadi ini penting sekali ya, supaya kita tidak sibuk menyalahkan siapapun. Karena yang kembali kepada kita adalah buah dari amal-amal kita. Nanti kita bahkan bisa melihat dengan detail famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan pasti akan kita lihat balasannya. Tidak ada yang tidak disaksikan Allah dan tidak ada yang tidak ada balasannya. Jadi sebetulnya kalau kita berbuat baik ya kita tidak usah nunggu-nunggu orang lain tahu, nunggu orang lain berterima kasih, menunggu orang lain balas budi. Karena sebetulnya setiap kebaikan yang kita lakukan yang paling untung ya kita sendiri kalau ikhlas ya. Dan kalau kita ditimpa berbagai keburukan ya kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, selain kita harus belajar mengakui bahwa ini adalah buah dari keburukan kita. Setiap apapun yang kita lakukan disaksikan oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4 ya. Jadi tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah, tidak dilihat oleh Allah. Ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tangzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang engkau kerjakan ya, termasuk saat ini. Jadi ini prinsip yang sangat penting. Mengapa kita harus hati-hati? Karena semua yang kita lakukan, baik yang nampak, yang tersembunyi, kembali kepada kita sendiri. Al-Isra ayat 7 ya. Allah melihat, malaikat mencatat, surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan kecuali ada malaikat pengawas yang mencatatnya. Ya begitulah sebetulnya, aslinya hidup ini adalah kita dengan Allah, walaupun tubuh kita bersama makhluk, bersama dunia ini, tetapi semua yang kita lakukan ini akan kembali kepada kita sendiri. Ini penting sekali ya. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak ada balasannya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun memindahkan satu duri yang sangat kecil, itu pasti kita akan lihat nanti balasannya. Demikian pula kita berbuat jelek, sekecil apapun kita akan lihat balasannya, dan semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi prinsip ini luar biasa pentingnya, bahwa apapun yang kita lakukan dengan menggunakan waktu, maka kita akan mendapatkan dampaknya. Masih ingat ada empat yang membuat orang untung rugi? Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Empat ini ya. Innal demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali empat ini. Jadi tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi, kecuali empat. Satu, amanu, orang yang beriman. Kalau kita simak dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, iman itu artinya orang yang paham kebenaran. Jadi tiap waktu yang kita gunakan hanya manfaat kalau kita nambah ilmu, belajar, nambah kenal ke Allah, nambah kenal ke Rasulullah, tambah mengerti Al-Quran, tambah mengerti aturan disukai Allah yang mana, yang dilarang Allah yang mana. Inilah waktu kita, diantaranya adalah untuk belajar paham agama, yufaqihu fiddin. Kalau tiap hari kita tidak nambah ilmu, sebetulnya musibah. Karena semua kebaikan yang bisa dilakukan harus tahu ilmunya. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ini tidak akan pernah bosan menyampaikan ini ya. Barang siapa yang di

sekarang seperti ini, walaupun gelarnya panjang, kedudukannya tinggi, jabatannya kekuasaannya mentereng, tapi ya begitu saja. Dalam nunggu matinya itu, ya seperti itulah yang banyak kita lihat ya. Dua, wa'amilus salihat. Jadi waktu kita ini baru menguntungkan kalau jadi amal soleh, karena amal solehlah yang nanti kita bekal, jadi bekal kita. Amal soleh kan cuma dua, niatnya benar-benar ikhlas, yang kedua amalnya ittiba kepada Rasulullah, artinya yang benar sesuai dengan tuntunan. Jadi waktu kita ini adalah untuk amal kebaikan yang jadi bekal. Karena kita harus ikhlas, jadi tidak usah ribet dengan penilaian orang ya. Karena yang penting bagi kita diterima oleh Allah. Jadi kalau beramal itu bukan sibuk dengan amalnya saja, tapi sibuk dengan bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Masih ingat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Ini amal luar biasa. Dan beliau menghibah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi yang paling penting dalam menggunakan waktu itu bukan hanya sibuk beramal, tapi sibuk agar amal kita diterima oleh Allah. Nanti jadi teman di kubur kita, di yaumal hisab, ini juga yang akan memperberat timbangan kebaikan kita. Dan masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah yang diberikan kepada yang beramal soleh ya. Kalau amal soleh kita tidak bisa memasukkan kita ke surga, tidak akan, tidak baguslah, tidak cukup, hanya rahmat Allah lah ya. Nah yang ketiga, tawasobil haq, ini penting. Jadi yang ketiga, waktu itu kita punya kewajiban dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikwah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah ya, yang hikmah tuh seperti kata-kata hikmah tuh kecil sedikit tapi dalam maknanya, dengan cara yang bijaksana, dan ajak orang itu dengan cara yang terbaik, pengajaran yang baik, mau izoh hasanah. Dan kalaupun akan berdebat dalam tanda kutip ya, bertukar pikiran, nah cara yang paling baik. Sebaik-baik berdakwah adalah kita berusaha jadi contoh kebaikan. Artinya apa? Setiap waktu kita harus memperbaiki diri supaya jadi contoh kebaikan, niatkan dakwah. Nah, supaya kita bisa memperbaiki diri, kita harus senang mendengar nasihat. Makanya disebut tawasobil haq, ini interaksi. Inilah waktu kita. Waktu kita itu untuk mendengar saran, nasihat, kritik, koreksi. Tidak usah sakit hati, ini dari Allah semua ya, kalau kebaikan itu. Lalu saat yang sama kita juga memberikan dakwah kita setiap waktu nih ya, dimanapun, dengan contoh kebaikan, perkataan yang baik, pengajaran yang baik. Kalaupun harus ada perbedaan pendapat, tetap berwajadil hum billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, ahsan. Jangan emosional, karena bukan kita yang membolak-balik hati, Allah yang membolak-balik hati. Kita bicara baik saja. Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan bertemu dengan Fir'aun dan bicaranya qaulal layyinan, diperintahkan berbicaranya lemah lembut, karena yang membolak-balik hati adalah Allah ya. Nah kita

0: berbicara supaya disukai Allah. Yang keempat, tawassu bisabr. Ini waktu kita adalah untuk terus riyadhah, melatih diri bermujahadah supaya makin sabar. Sabar di dalam menjauhi maksiat, akan banyak godaan ya. Sabar ketika melakukan taat, tahajud harus sabar, baca Quran harus sabar, ibadah sholat harus sabar, ke masjid harus sabar. Kita harus latihan sabar ketika mendapati musibah. Tetap kita tahu bahwa musibah ini sudah terjadi izin Allah, sudah diukur oleh Allah, pasti ada kebaikan, dan Allah tidak menyia-nyiakan kalau kita sabar. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Kalau kita sabar menghadapinya, nanti Allah akan memberikan pertolongan. Wabashiri sobirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Wasta'inu bis-shabr was-shalah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Artinya kesabaran ini mendatangkan pertolongan Allah. Dan sabar dengan perkataan orang lain. Kita akan berkomunikasi terus setiap hari dengan berbagai orang. Ada yang sudah sangat baik, santun kata-katanya. Ada yang masih ya berusaha baik. Ada yang biasa saja perkataannya, belum terjaga. Ada yang aduh perkataannya tuh nyepet, nyakitin, membuat tersudut, tersinggung, pikir ada aja. Ada juga yang jelek sekali ya, kasar, kotor. Sabarlah, sabarlah. Sabar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang jahil itu berkata yang tidak baik ya, kita berkata yang baik, mengandung keselamatan, atau diam, atau ya jawab dengan jawaban yang membawa kebaikan. Harus sabar setiap waktu ini ya. Sehingga ulama menambahkan sabar dari yang tiga itu, sabar menjauhi maksiat, sabar dalam taat, sabar ketika musibah, sabar ketika berinteraksi dengan orang, terutama mendengarkan perkataan orang. Ini empat hal yang harus kita perhatikan dalam menjalani waktu. Waktu adalah untuk menguatkan iman dengan banyak belajar, niatnya ikhlas dan sungguh-sungguh. Dua, waktu itu digunakan untuk terus beramal soleh, berbuat kebaikan dengan ikhlas. Belajar juga harus ikhlas ya. Yang ketiga, waktu digunakan untuk saling menasihati. Kita dengar ya, kita dengar masukan, saran, dakwah dari orang, dan kita pun memberikan dakwah, dan sebaik-baiknya diawali dengan menjadi contoh kebaikan. Lalu bicara ya, dakwah dengan sopan, lemah lembut. Lalu yang keempat adalah setiap waktu kita mengontrol diri kita. Mata, telinga, pikiran, lisan, hati, amarah, syahwat, keinginan duniawi. Inilah waktu kita tuh akan jadi kebaikan, menguntungkan. Dan saat yang sama juga kan inti sabar itu mengontrol diri ya, mengendalikan diri. Semua musibah itu karena tidak sabar. Nah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dengan perkataan orang lain. Inilah waktu kita. Jadi untuk belajar, beramal, berdakwah, dan terus bermujahadah mengendalikan diri. Jadi tiap waktu itu bernilai, sehingga disebut orang yang beruntung. Hati-hati ya, memang banyak godaan zaman sekarang, terutama ini dia ya, HP. internet bukan musuh. Yang jadi rusak itu bukan HP-nya, tapi apa yang kita lihat. Pastikan kalau mau melihat sesuatu, tanya ke hati ini, saya nambah iman atau ngerusak iman, jadi amal atau tidak. Ini saya jadi tambah baik atau tidak, saya bisa mengontrol diri atau jadi ngaco. Begitulah empat ini, ilmu, amal, dakwah, dan mujahadah, kesabaran. Cari teman yang bisa meningkatkan empat ini, untung. Terima kasih. Begitu, silakan kita akan tukar pikiran.
1: Baik, Kak.
0: Mangga, Bib.
1: Ya, alhamdulillah baik, Kak. Izin bagi sahabat
0: ini, ya. Mohon doa nih, besok pagi ya, kembali ke tanah air. Besok pakai pesawat jam 7:30 pagi. Kemudian lewat Bali dulu, dari Bali terus ke Bandung langsung, sehingga hari Kamis insya Allah pagi sudah bisa siaran dari pesantren. Asarnya bisa kajian Al-Hikam, insya Allah malam harinya kajian Ma'rifatullah bagi warga Bandung sekitarnya, atau juga teman-teman yang ingin kajian langsung ke pesantren silakan hadir. Dan pada hari Sabtunya ada mabit ya, silakan hadir sing ikhlas ya, karena ilmu bisa lewat siapa saja. Nanti ada Koong, ada coach siapa, Abi Haki, siapa teh
1: coach,
0: kenapa Abi jadi Kim. Lupa Abi Kim
1: ya.
0: Abi Kim ini ada AA Kim. Insya Allah malamnya kita qiyamul lail, kemudian mencoba bermuhasabah, lalu doa di sepertiga malam terakhir. Pagi harinya akan ada siaran langsung seperti ini dari pesantren Darut Tauhid Bandung, lalu berangkat ke Jakarta untuk kegiatan di Masjid Istiqlal. Insya Allah semoga ada umur ya. Terima kasih, Pip.
1: Ya.
0: Ada yang mau didiskusikan dulu enggak?
1: Ada yang
0: 10 menit ya. Udah itu tambah ilmu oleh Ustaz.
1: Ustaz boleh
0: di. Jadi ya. 10 menit aja dulu, Pip, ya.
1: Ya, BK izin membacakan dari YouTube, Pak. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana bisa mengetahui karakter asli calon istri kalau sebelum menikah belum pernah berdua? Kan karakter orang itu kadang berbeda antara ketika berdua dan tidak. Iya, itu aja. Bagaimana
0: mengetahui karakter istri gitu?
1: Calon istri,
0: calon istri. Yang pertama, memang yang paling tahu karakter yang sebenarnya adalah yang menciptakan, ya Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya istiqoroh menjadi sangat penting, karena Allah tahu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang dari perilaku pendamping insya Allah. Yang kedua, tentu saja tanya kepada orang-orang terdekatnya, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bal, benar, akurat, lengkap. Orang-orang terdekat kan tahu ya. Tapi tidak ada yang sempurna. Jadi jangan sampai informasi mencari yang sempurna, karena kita juga jauh dari sempurna. Yang bisa mengubah itu adalah ketakwaan. Jadi kalau calonnya ini semangat empat hal tadi, itu akan menjadi lebih baik. Kalau kekurangan pasti banyak, ini yang ceramah saja gudangnya kekurangan dan kesalahan. tapi mau tidak PDLT mau memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Yang empat tadi itu cirinya ya, maukah dia belajar agama, maukah dia terus memperbaiki dirinya, memperbaiki amalnya, maukah ikut gitu ya di dalam berdakwah, dan yang keempat maukah dia bermujahadah untuk mengendalikan hawa nafsunya. Begitu, minta tolong ke Allah yang menciptakannya ya. Ada Pip, ada kakek-kakek umur 70 tahun 90 kalau gak salah, kenapa gak mau nikah kek? Kata si kakek, kata siapa saya gak mau nikah, saya mau. Kakek kan kaya, segala ada, tapi gak nikah. Bukan gak mau, saya juga mau. Terus kenapa? Kan banyak wanita dari dulu ya. Ya saya cari yang sempurna lah, katanya gitu. Masa dari wanita sejumlah 3,5 miliar tidak ada yang sempurna? Ada, ada, kata si kakek, yang mendekati sempurna. Ada, saya udah tahu, saya udah lihat yang bagus sekali. Terus kenapa kakek enggak nikah sama dia? Masalahnya dia nyaris lelaki sempurna, si kakek enggak kepilih gitulah. Enggak ada yang ketawa, ya udah, ini enggak boleh sia-sia, ini serius ini ya. Tapi udahlah. Habib senyum enggak sih, Pip?
1: Senyum.
0: Ya, saya bisa lihat ya. Ampun ya Allah, ampun, ini cuma cerita aja, bukan betapa kita harus sangat siap dengan ketidaksempurnaan, karena dua-duanya ladang amal. Kelebihan pasangannya disyukuri jadi pahala, kalau jadi ujub nggak ada pahalanya. Kekurangan pasangannya disabarin dan dibantu diperbaiki jadi pahala. 7 menit lagi, Pip.
1: Ya, baik, selanjutnya dari Instagram, A. Izin dibacakan. Assalamualaikum, A. Apakah ayin itu benar-benar ada? Dan apabila kita kena, apa cirinya? Dan apa obatnya, A? Bagaimana kita menghindari ayin itu? Terima kasih, A.
0: Ayin. Ini harusnya diulang lagi nih. Ceramah tentang ain, penyakit ain ini penyakit karena pandangan mata. Jadi misal ada orang yang melihat kita dengan pandangan takjub tapi menimbulkan kedengkian, atau takjub saja, itu sudah bisa jadi penyakit bagi kita. Aa, mohon izin untuk nanti belajar lagi ya, supaya dalilnya bisa lebih lengkap tentang penyakit ain ini. Cara menghindarinya adalah jangan ujub, jangan suka pamer, karena nanti kita kan ingin dikagumi orang, ingin di orang itu wah gimana gitu, terkagum-kagum ke kita, padahal bisa ain. Salah satu contoh ya, misal kita ada anak, cucu, senang kita pamer-pamer. Nah orang lihat, wah itu lucu, wah itu keren, itu hebat, bisa jadi ain. Ini anak bisa tantrum, bisa jadi sakit-sakitan, bisa kelakuannya jadi buruk, bisa menjadi kena musibah. Makanya hati-hati. Ini ajalah saat ini, jangan ujub, jangan suka segala dipamerkan. Nanti orang jadi dengki, dan dengki itu bisa menimbulkan ain. Ah, sudahlah, pokoknya ada pernah suatu saat ya begitulah, kalau kita mau ujub, pamer kekuatan, pamer kemampuan, itu bisa jadi kebalikannya nanti yang terjadi. Hebatnya ajaran Islam membuat kita walaupun punya banyak karunia Allah kelebihan, jangan sampai menjadi ujub, menjadi pamer, nanti orang lain bisa jadi sarana musibah kena dirinya. Maaf ya penjelasannya belum lengkap, tetapi intinya adalah jauhilah sikap ujub dan senang pamer yang membuat orang yang melihatnya bisa dengki kepada kita. Gitu.
1: Ya, baik, terima kasih jawabannya. Baik, izin selanjutnya dari TikTok, A. Assalamualaikum, A. Saya guru. Bagaimana caranya sabar di pekerjaan saat kita terus dicari kesalahannya, A?
0: Dicari kesalahannya bagus atuh. Kita kan gak mau nyari kesalahan diri sendiri, jarang kita mah. Kita suka sibuk nyari kesalahan orang. Kalau ada yang menyelidiki kesalahan kita, ya lalu diberitahukan, ya berterima kasih. Itu kan karunia Allah. Tidak bahaya dengan dihina orang, yang bahaya itu kita tidak mau mengakui kehinaan diri kita. Misal ketemu nih kesalahan kita, ngaku, minta maaf, bertanggung jawab, Allah suka. Nanti gimana dong karir saya? Karir nanti Allah yang ngatur. Nanti saya bakal dikeluarkan, keluarkan aja, gak apa-apa. Kalau memang itu yang terbaik, sesudah jujur kita dikeluarkan, maka Allah akan ngasih nanti tempat yang lain yang lebih baik. Sama aja kok, di sana Allah yang ngasih rezeki, di tempat lain juga Allah yang ngasih rezeki. Bedanya kita sudah jujur dan kejujuran kita akan dihargai oleh Allah. Jangan sakit hati. Kalau ada orang tahu kekurangan kita, ya sudah, kita tobat, kita perbaiki. Kalau kita harus bertanggung jawab, kita tanggung jawab, nanti Allah akan menolong kita ke depan. Kita kan dihormati itu karena Allah menutupi aib kita, kesalahan. Kalaupun kebuka aib kita, ya tobat aja. Tapi orang-orang jadi meremehkan saya, ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting Allah mengampuni kita. Nanti Allah yang membuat orang menyukai kita. Tapi kalau kita mau tobat, bukan supaya kita disukai orang, supaya kita disukai Allah aja. Selebihnya terserah Allah. Siapa yang dibuat suka ke kita, nanti dia akan suka. Yang dibuat biasa aja biasa, yang dibuat sebel ke kita, ya udah sebel, gak apa-apa. Dibuat ini maksudnya orang itu memang mau sebel ke kita, lalu diizinkan oleh Allah sebel, ya gak apa-apa. Gak usah ribet dengan penilaian orang. Bukan cuek ya, tapi sibuklah dengan penilaian Allah. Kalau cuek, dia tidak peduli dengan penilaian siapapun. Kalau kita sangat peduli dengan penilaian Allah, itu harusnya begitu. Terakhir.
1: Baik, terakhir dari Zoom, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, A. Ada pengasuh galak ke anak yang diasuhnya. Apakah saya zolim kalau saya tidak bilang ke majikan, dan apa yang harus saya lakukan, A?
0: Ini sebagai apa nih?
1: Sepertinya yang
0: diasuh.
1: Yang
0: jadi ini dirumah. Jadi khodimat galak. Nah, ini yang bicara ini anaknya bukan ini.
1: Kalau ini sepertinya khodimatnya juga. Jadi lebih dari satu akodimatnya.
0: Ah, kata siapa, Pip? Ini kayaknya anaknya nih, Pip.
1: Tapi ini ada bilangnya majikan, ah.
0: Iya kan? Aduh, ya, Pip, bergurau nih. Aduh, ampun ya Allah. Jadi, kalau melihat kezoliman, kemungkaran, ada tiga nih hukumnya. Satu, tolak dengan tangan. Cegah tuh. Gak boleh seperti itu, dengan cara yang baik ya. Dua, dengan lisan. Yang ketiga, minimal di hati. Kalau ini kezoliman terjadi, bicaralah baik-baik kepada yang bersangkutan. Gak boleh begini, ini nanti akan jadi musibah. Lalu kalau tetap berbuat zolim dan membahayakan, laporkan. Itu wak. Di sini ada kejadian ini ya, penutup nih ya, maaf ini baru nih Pak Budi Faisal dapat kabar ini. Jadi ada lelaki KDRT zolim ke anak-anaknya. Ini di Australia nih, benar-benar terjadi. Istrinya melihat suaminya ini begitu kasar ke anaknya, dan tetangganya lihat, dilaporkan. Hukum di Australia ini ternyata strike sekali. Akibatnya suaminya bersalah dan istrinya dianggap bersalah juga karena tidak melaporkan, mengetahui dan membiarkan, ya mungkin berusaha melindungi tapi tidak melaporkan. Tahu apakah akibatnya? Empat anaknya ini dianggap tidak layak diurus oleh ibu bapak ini sehingga diadopsi oleh keluarga, empat keluarga, dan tidak boleh ada komunikasi. Katanya ibu ini hampir gila mengingat empat anaknya diambil. Ya, di sini hukumnya kurang lebih seperti itu ya. Mesti ada sesuatu yang keadilan di balik semua ini menurut hukum di sini. Tetapi kalau kita melihat kemungkaran, kita harus berbuat sesuatu, tidak boleh diam. Terima kasih hadirin sekalian, semoga Ustadz Mulyadi dibimbing Allah jadi jalan ilmu yang lebih manfaat pada pertemuan kali ini. Ingat baik-baik, jauhi segala kesia-siaan karena sia-sia pintunya kemaksiatan. Semoga yang kita lakukan, pikiran, lisan, perbuatan, hati, semuanya hanyalah yang disukai Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tanah air. Silakan Ustaz Mulyadi lanjut ya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi rafa'a wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 17 menit ke depan kita manfaatkan. Kita sudah menyimak banyak ilmu tadi dari guru kita yang masih berada di Australia. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Empat hal tadi, berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri setelah mengenal ilmunya, mengetahui ilmunya, memahaminya, untuk yang terbaik adalah kita mengamalkannya. Bapak Ibu, sahabat Edwin, selama pemirsa, izin saya melanjutkan yang kemarin masih banyak pertanyaan terkait dengan sholat isyraq khususnya karena kemarin waktunya sampai jam 6 dan masih ada beberapa pertanyaan baik yang melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook ini masih terus bergulir. Ya, izin saya menjawab. Yang pertama dari IG Yuyu Juwita. Ya, kemarin kita bahas tentang hadis, keutamaan hadis, hadis tentang keutamaan solusional. Pertanyaan dari sahabat Yuyu, mendapat pahala umroh itu harus dimulai dari sholat tobat, tahajud, hajat sampai subuh, atau dari subuh duduk sampai syuruk? Baik, sahabat Yuyu, kita ulang hadisnya ya. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang sudah kita bahas kemarin, Rasulullah SAW bersabda, man sholat qada jama'atan summa qa'ada yadkurullahu hatta tatli'a syams summa salawak adaini kanat lauka ajri hajatin wa umratin tamah. Jalan bersirat imam Tirmizi yang diterima dari sahabat Ibn Abbas. Ada juga yang Imam Tabrani, ya, Imam Tabrani spesifik menyebutnya salat subuh, man salat subhi jama'atan fil masjid, menyebutnya salat subuh berjamaah di masjid. Tidak spesifik menyebut masjidnya. Kalau dalam Imam Tirmizi menyebutnya jamaatan saja, tidak menyebutkan masjid. Tapi dimungkinkan tentu saja berjamaah lebih utama dilakukan di masjid. Sambungannya sama. Ya, faqa'ada yadhkurullah hatta tatla' asy-syams, duduk sampai matahari terbit. Sholat salat rakaataini, lalu salat dua rakaat, kana lahu ka ajri hajatin doktor, maka baginya mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah, pertanyaan dari sahabat video, dapat jadi umroh sempurna apakah dari tahajud atau dari badan subuh? Kalau kita merujuk kepada dua hadis ini, paling tidak hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Bukhari, maaf, dari Imam Tabrani, saya ada hadis lain boleh jadi, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah salat subuh. Ya, tapi tentu saja kalau sholatnya mulai dari sholat tahajud, kemudian Tapi pertanyaan sahabat itu ada sholat hajat dan seterusnya, maka itu juga baik ya tentunya. Namun sekali lagi kalau yang dimaksud di sini adalah kita melaksanakan sholat berserakah di sini adalah melaksanakan sholat isyraq ya, yaitu duduknya setelah subuh, setelah sholat subuh tidak kemana-mana, ia qa'ada fil masjid, duduk di masjid dengan yadhkurullah, memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, hatta tatlu syams, sampai matahari terbit ya, tersebut dengan waktu syuruknya. Kemudian sebagaimana pendapat Syekh Abdullah bin Bas dan sebagainya, ditambah 10-15 menit dari waktu syuruk itu, setelah matahari mulai terbit meninggi, lalu kita melaksanakan sholat dua rakaat pahalanya ijtihad umroh sebagaimana dari riwayat yang terjadi dan Tirmidzi tadi. Begitu ya sahabat Yuyu Jumita yang ada di YouTube. Selanjutnya dari sahabat Muhammad Istamar 1908 di IG, maaf, dari YouTube, maaf, dari YouTube ya, YouTube Andreswati. Assalamualaikum Pak Ustaz, mohon izin bertanya, apakah boleh sholat sunat dua dilaksanakan satu jam sebelum sholat zuhur? Batas sholat dua jam berapa? Baik, terima kasih sahabat Andreswati ya. Seperti disampaikan kemarin, pertama Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan sholat duha ini kan kemarin ada perbedaan isyraq itu apakah sholat tersendiri atau bagian dari sholat duha. Ada dua pendapat, sebagian menyebut awal duha, sebagian menyebut isyraq, ya sholat isyraq tersendiri. Namun semuanya bersepakat ada atau sunnah, disunahkan, termasuk bagian dari ibadah sunnah melaksanakan sholat isyraq ini. Nah, dari setelah isyraq ini nyambung kepada duha, dan pertanyaan dari sahabat Hadi Roswati tadi adalah, bolehkah sholat duhanya satu jam sebelum sholat zuhur? Ya, dan jam berapa? Waktunya bukan berdasarkan jam. Kalau jam mungkin perkiraan ya, karena setiap hari kita berbeda. Waktu sholat pun Rasulullah tidak menyebutkan jam, tapi perhitungan sholat ini berdasarkan dari perputaran matahari ya. Seperti misalkan sholat dulu Rasul menyebutkan ketika matahari tepat di atas kita dan bergeser sedikit, sholat asar ketika bayangan lebih tinggi daripada tombaknya, itu menunjukkan perputaran matahari yang menjadi patokannya. Termasuk sholat duha kapan mulai meninggi ya, mulai hangat, itu waktu duha dalam bahasa Arabnya, mulai matahari menghangat. Itu sampai kapan? Kalau waktunya tidak disebutkan, tapi para ulama menyebutkan sampai sebelum zuhur, itu masih boleh. Itu ya. Namun seperti kemarin disampaikan, ada tiga, ada awal waktu, ada pertengahan waktu, dan akhir waktu. Berarti kalau sudah hitungan kita mendekati zuhur, itu sudah akhir waktu untuk duhanya. Jadi kalau pertanyaan sahabat Andi tadi, apakah satu jam sebelum zuhur masih boleh? Berdasarkan pendapat majelis ulama tadi yang menyebutkan dua itu habisnya ketika mendekati zuhur, maka boleh ya satu jam sebelum zuhur. Nah, namun kalau keutamaan waktu dari waktu duhanya ya sudah sampai habis gitu ya, karena sudah mendekati zuhur, berarti sudah akhir waktu maksudnya. Demikian sahabat Ade ya. Lanjut kemudian masih di YouTube dari Ibu Ida Nur Aida Banten Cina. Terima kasih Bu Ida ya, masyaallah dari Cina, beliau dari Banten dan tinggal di Cina sekarang. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya terkait pelaksanaan sholat isyraq untuk jamnya di awal musim panas waktu subuh pukul 2.30 pagi dan jam 4 sudah terbit matahari, jadi sudah bolehkah sholat isyraq? Boleh. Jadi patokannya adalah isyraq, itu waktu syuruq ya. Sekali lagi, di masa sekarang dimudahkan oleh Allah dengan teknologi ya, waktu jam sholat itu kita bisa mengetahui waktu setempat dari timer atau dari ya, jadwal sholat ya, di HP kita bisa di download jadwal sholat dimanapun berada, maka dia akan menyesuaikan di kota manapun, di negara manapun, jadwal sholat itu akan menyesuaikan. Jadi ibu berada di Cina, di Tiongkok, tiba-tiba sampai ke sana, mendarat di sana, HP-nya disetting, ikut jam sana, dan akan menyesuaikan jam sholatnya kalau kita membuka aplikasi jam sholatnya. Nah, di situ ada waktu subuh, ada waktu syuruk. Waktu syuruk adalah waktu masuk kepada sholat isyroknya dengan istihad ditambah 12, 15, atau 10 menit dari waktu syuruknya. Jadi kalau ibu di sana jam 4, bu, waktu syuruknya berarti jam 4.15, ibu bisa melaksanakan sholat isyrok. Gitu ya. Kalau di Indonesia jam 4, belum subuh ya. Di Indonesia jam sekarang subuhnya 4.17 kalau di kami Cimahi dan sekitarnya. Ada yang mungkin 4.22, 4.23 di Jakarta dan seterusnya. Itu sekali lagi patokannya waktu setempat ya, bukan waktu di tempat tinggal orang lain ya. Kalau ibu tinggal di sekarang tinggal di Cina ya, patokannya bukan Banten tapi Cina. Begitu Ibu Ida ya. Lanjut sekarang beralih ke IG. IG dari Ilah 8569. Sahabat Ilah, assalamualaikum Pak Ustaz. Apabila saat menunggu sholat isyrok tidak boleh meninggalkan tempat sholat, bagaimana kalau kebelet ingin ke toilet? Ya, baik. Nah, itu darurat ya. Jadi misalkan kita tidak meninggalkan masjid ya, karena kalau tadi mau afdol benar-benar ya, salat subuh di masjid, kemudian setelah salat subuh berjamaah itu duduk bahkan di tempat kita setelah salat itu. Jadi duduk kita di sana. Pertama, ya duduk di saf itu nggak bergeser, sampai kapan sampai waktu suruh tiba, tambah 15 menit, lalu sholat suruh. Itu yang paling abdul. Tapi bagaimana kalau kemudian harus bergeser? Nah, misalkan ini saf pertama nih mau dibersihkan, mundur ke saf kedua, ya boleh, selama masih ada di dalam area masjid.

0: itu.
1: Alhamdulillah demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah sama-sama kita menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi pertama, dan dilanjut oleh Ustaz Dr. Mulyadi Al-Fadil di pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali.
2: Tidak melihat kebenaranmu.
1: Sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Dan siksamu, hambamu.
1: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123.
3: 102,4 FM Radio P. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abir teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean pengen ngomongi eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleus ya, di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam, ibu ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa gitu, nanti ada dan normal.
1: Panyawa tuh seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kami cuma dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tuh, kata.
1: Tuh sehat, mohon tos sehat bunya, mohon
3: ya.
1: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding iya konsumsina kumaha pas jadi dinten
2: konsumsina udah mah minyaknya kuranana sadinten tilu kali sakali teh inek tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun sadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, geus atosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus satelan SF teh saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui. Gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus sakinten nya
1: banyak sakinten terus upami ateulna eunah mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadin teteh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Apa nyetel radio tadi dirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kitu selami kitunya.

0: lebih margi urang mana ikhtiar manawi nangkep pangitan mangga cobian wae lah boh panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpha propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpha propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pah teh teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh mun.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin,
1: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana Radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatna teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual. Itu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun teh ya nu lalinu teh araya ye puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya ye nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku apa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama? Emak
2: teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah tos berobatna tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, mak?
2: Teh 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
1: Atos 14 tahunnya, mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos icobian. Mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai 3 alhamdulillah kitu tah ieu.